0: أصبح مسؤولا عليك تسمع وتطيع فيما ليس بمعصية.
1: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita berpindah kepada nasihat yang selanjutnya. Nasihat keberapa para hadirin? Yang keempat. Dan ini adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu mendengar dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Mendengar dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan patuh kepada pemerintah yaitu mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dan telah kita sebutkan pada wasiat yang pertama, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Ini wasiat beliau yang pertama. Dan ini berkaitan hubungan kita dengan Allah, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Lalu beliau berpesan, wassam'i watta'ah. Dan mendengar serta taatlah kalian kepada pemerintah kalian. Ini wasiat kedua, yang itu terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi solusi dari berbagai macam fitnah, pertama, membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan cara menjadi hamba yang bertakwa. Dan yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, yaitu dengan menjadi rakyat yang patuh kepada pemerintahnya. Dan beliau menegaskan, walau kana abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemerintah kalian adalah seorang mantan budak dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi kalau ada mantan budak dari Ethiopia yang secara fisik, mohon maaf, tidak menarik. Kulitnya gelap. Rambutnya tidak menarik. Dan seterusnya. Tapi jika dia ternyata kemudian menjadi pemerintah kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tunduk dan patuh kepadanya.
0: طيب قد يقول قائلكم هذا الدواء جاء مع حاكم صالح يحكم بما انزل الله فماذا انتم قائلون في حاكم غير صالح؟ هذا سؤال اسالكم اياه ولا أنتظر منكم الجواب وإنما فقط تسجلونه في أذهانكم.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat keempat yang baru saja beliau sampaikan, yaitu wajib mendengar dan patuh kepada pemerintah, bukankah itu solusi apabila pemerintah kita adalah pemerintah yang soleh? Jika pemerintah kita orang soleh, orang baik, orang taat, orang beragama, pemerintah yang adil, baru kita tunduk dan taat. Bukankah demikian?
0: هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الجواب. اعلموا أيها الإخوة الكرام أنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا نحتاجه إلا ودلنا عليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يكون فيه دخن، بمعنى في بلاد المسلمين يكون فيها خير وشر لكن يكثر الشر. فسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل حتى أنجو، لأن الشر إذا غلب هذا يسمى زمن فتنة، ماذا أفعل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. تلزم جماعة المسلمين أي تلزم الشعب والرعية، لا تخلخل أمنهم ولا تفسد الجو الذي يعيشونه. في وئام بزعم أنك تريد أن تحق الحق وأن تنصر الحق وترد الباطل، وتلزم إمامهم. من الإمام؟ تلزم حاكمهم. معنى النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله وحال ذلك الوقت أنه سيء. فتأملوا هذه السياسة النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ على الأمة أمنها ودينها وخلقها. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في الوقت الذي يكون فيه دخن.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang menjawab pertanyaan di depan, dan kita semuanya tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita segala hal terkait dengan agama Islam ini, dan kita semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua cinta kepada Rasul. Benar, kita semua cinta kepada Rasul. Naam. Naam, kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah menjelaskan segala hal. Oleh karenanya beliau bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu hal pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah dijelaskan. Nah, terkait pertanyaan di muka, bukankah kita harus patuh kepada pemerintah hanya jika pemerintahnya baik, pemerintahnya soleh, pemerintahnya adil? Bukankah demikian? Hal itu telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan bahwa di akhir zaman akan banyak pemerintah-pemerintah yang zalim, pemerintah-pemerintah yang hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya saja, pemerintah yang suka merampas harta rakyatnya, bahkan pemerintah yang suka menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Apa solusi yang beliau ajarkan? Beliau bersabda, "Talzamu jama'atul muslimin wa imamahum." Tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin, dan tetaplah kalian tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian. Apa maksudnya tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin? Yaitu maksudnya jangan kalian memprovokasi masyarakat. Jangan kalian merusak keamanan yang ada di tengah masyarakat. Biarkan masyarakat menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintahnya, dan ajaklah mereka untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada pemerintahnya. Dan beliau menegaskan dalam hadis itu, wa imamahum, dan teruslah tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian walaupun dia adalah pemerintah yang zalim.
0: Dawa'ul khamis at-tamassuk bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rashidin radhiyallahu ta'ala anhum. Wadaliluhu kama hiya tariqatuna fi hadhihi al-adwiya, حكم ودليل، حكم ودليل. دليل حديث عرباض بن سارية السابق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة فقال: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف الكثير فتنة. فقال: فعليكم بسنتي الدواء. وسنة الخلفاء الراشدين في رواية المهديين الراشدين، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. فذكر التمسك بالسنة، لأن الناس أيام الفتنة يزهدون في السنة ويقولون ارتكاب أخف الضررين، نترك هذه نترك هذه نترك، يتركون السنة، يتركون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصبحون يفكرون برؤوسهم في الفتن. لا تفكر برأسك، فكر بالرأس المعصوم، رأس النبي صلى الله عليه وسلم. خذ به، خذ بما يحكم به عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم راشدون. الراشد هو الذي نجا من الشهوات، ليس غاويا. المهديين، المهدي هو الذي نجا من فتنة الشبهات، ليس بضال، لأن الذي يقابل المهدي هو الضال. الذي يقابل الراشد هو الغاوي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الذين يكونون على هذا الوصف ناجين من الشبهات والشهوات. هذا هو الأصل في ذلك.
1: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang keempat tadi adalah nasihat yang sangat penting, bahwa di masa sulit seperti sekarang kita harus senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kita sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah beliau bacakan. Selanjutnya beliau menyebutkan nasihat yang kelima. Nasihat kelima di masa sulit seperti sekarang yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Dalilnya adalah hadis Irbad bin Sariyah yang telah kita sebutkan, di mana beliau bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, peganglah sekuat-kuatnya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Perhatikan hadis tersebut para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis tersebut beliau pertama berwasiat kepada kita agar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi berbagai macam fitnah, kebanyakan orang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa sunnah Rasul adalah sesuatu yang sudah kuno, sehingga mereka mencari solusi dengan akal mereka sendiri. Itu adalah kesalahan fatal. Karena jika kita mencari solusi, seharusnya kita mencari solusi yang telah diajarkan oleh Al-Ma'sum, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin salah dalam mengajarkan ilmu kepada kita. Beliau mengajarkan agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau sebutkan dalam hadis tersebut. Lalu yang kedua beliau mengatakan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Empat khalifah, mereka disebut dengan orang-orang yang rasyid, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Jika kita ingin selamat dari berbagai macam fitnah, maka kita harus mengikuti orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah, yaitu para khulafa. Dan mereka juga disebut dengan al-mahdiyyin, yaitu orang-orang yang telah diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah. Jika kita ingin mendapatkan hidayah, kita harus mengikuti jejaknya orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Nah,
0: هذا الكلام إذا كان الخلفاء أي الحكام راشدين مهديين. طيب فما الحل لو كان الخلفاء غير ذلك؟ الحل في حقيقة أمره وفي الحديث نفسه، فعليكم بسنتي، إذن ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الكفاية. وهنالك أثر جميل جدا في هذا الباب، وهو أنه لما حصل خلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، اختلف المسلمون، فأراد معاوية رضي الله عنه ومن كان معه أن يعاقبوا الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وكان هؤلاء يعرفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجودين في جيشه. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوافق على معاقبتهم، لكن قال ليس الآن، لأن الفتنة موجودة، فلا يجوز أن نعالج الفتنة بفتنة، فسنعاقبهم فيما بعد، الآن نؤمن البلاد قبل كل شيء. طيب، حصل هذا الخلاف. فجاء معاوية لعبد الله بن عباس فقال له: أنت على ملة علي؟ يعني أنت مع علي؟ ابن عباس أجاب بجواب غير منتظر، قال: ولا على ملة عثمان، أنا لست على ملة علي ولا على ملة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال، لماذا يقول هذا؟ لأن الخلاف موجود، فإذا مال الإنسان إلى جهة معينة يزيد في نار الفتنة. قال: ولا على ملة عثمان، لأن معاوية جاء ينصر عثمان رضي الله عنه لكنه أراد أن يستعجل، وعلي ينصره أيضا لكنه لا يستعجل درءا للفتنة. قال: أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف اثنان أنت ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تميل لإحداهما حتى تقتل الفتنة في وقتها.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan nasihat yang kelima, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Beliau menyebutkan sebuah kisah, yaitu perselisihan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tepatnya setelah terbunuhnya Al-Khalifatul Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Uthman terbunuh, maka Muawiyah ingin segera menangkap orang-orang yang membunuh. Muawiyah ingin segera menghukum qisas orang-orang yang membunuh Uthman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau juga ingin menolong dan membela Utsman dan keluarganya. Namun menurut Ali, bukan sekarang waktunya. Ali ingin agar hal itu dilaksanakan beberapa waktu belakangan. Maka ketika itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muawiyah mencari orang-orang yang mendukungnya, dan beliau akan menghukum orang-orang yang menyelisihinya. Siapa saja menyelisih Muawiyah akan dihukum oleh beliau radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Anta ala millati Ali?" Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau bersama kelompoknya Ali? Artinya engkau bersama Ali dan tidak sepakat dengan pendapatku? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, "Wala ala millati Utsman." Aku bahkan juga tidak bersama dengan kelompoknya Utsman. "Ana ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau radhiyallahu anhuma bahwa ketika Muawiyah mengelompok-kelompokkan kaum muslimin, siapa yang mendukung beliau, siapa pula yang mendukung Ali, berarti memusuhi beliau dan ingin dihukum. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa beliau di atas agama yang satu, yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak condong kepada salah satu kelompok yang sedang bertikai. Beliau tidak condong kepada kelompoknya Muawiyah, tidak pula condong kepada kelompoknya Ali, di mana dua kelompok itu sedang bertikai. Kalau beliau condong kepada salah satunya, maka fitnah akan semakin membesar. Beliau mengajarkan bahwa ketika fitnah seperti itu muncul, solusinya adalah ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita teguh di atas ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: السبب في ذلك يا معشر الكرام أن ضربت لكم مثلا بفتنة وقعت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لتقتدوا بهم، لأنهم سادة هذه الأمة، ولأن عندنا أصلا من أصول هذا الدين ألا وهو الاجتماع، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat tersebut adalah ajaran dan pondasi utama dalam agama Islam, yaitu agama Islam memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama yang benar, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa persatuan adalah rahmat sedangkan perselisihan adalah azab.
0: Ad-dawa'u sadis, dawa'u fitan, ar-ruju'u ila ahli istinbat wal ijtihad min uli al-amr, sawa kan min al-ulama aw kan min al-umara, li'anna uli al-amr qisman, qism 'ilmi wa hum al-ulama, qism 'amali tanfidhi وهم الأمراء. فعند وجود فتنة ارجع إلى أهل العلم الكبار، لا تتبع الصغار، لا تتبع المتهورين المتسرعين، تأنى اصبر وارجع إلى العلماء. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لاحظ كيف وصفهم بالاستنباط، هذا دليل بأنهم أهل الاجتهاد. أما الذين لا يرجعون العلماء قال أذاعوا به، إذ تأتي فتنة فيها أمن أو خوف، لأن الفتنة هكذا فيها أمن أو خوف كما في القتال بين طائفتين، قال أذاعوا به أي نشروه، أنت لا تنشره، إذا سمعت شيئا أيام الفتنة لا تنشر الأخبار، إنما اصبر يذهب إلى العلماء قل الوضع كذا وكذا ماذا نفعل، فالعلماء ينورونك. فالآية واضحة في هذا الباب.
1: Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nasihat selanjutnya beberapa para jamaah, nasihat yang keenam yaitu merujuk kepada ahli ijtihad, baik ulama maupun umara. Merujuk yaitu kembali kepada ahli ijtihad, baik ulama maupun umara. Dua kelompok tersebut yaitu ulama dan umara biasa disebut dengan ulil amri. Ulama adalah ulul amri kaum muslimin dalam bidang ilmu agama, sedangkan umara adalah ulul amri kaum muslimin dalam bidang pemerintahan. Para jamaah dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan nasihat keenam ini adalah ketika terjadi fitnah, ketika terjadi kondisi sulit, kondisi di mana tidak bisa kita bedakan mana yang benar dan yang batil, maka kita harus merujuk kepada ulama-ulama yang berkompeten, ulama-ulama ahli ijtihad, ulama-ulama kibar, ulama senior. Dan kita harus meninggalkan orang-orang yang mengaku sebagai ulama namun sebenarnya mereka bukan ulama, yang seringkali mereka mengeluarkan fatwa yang ngawur, fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, sehingga membuat fitnah semakin membesar. Terkait dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Dan jika sampai kepada mereka perkara yang terkait dengan rasa aman ataupun terkait dengan rasa takut, maksudnya sampai kepada mereka hal-hal yang samar, yang tidak jelas berupa fitnah, adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti para ulama. Apa saja didengar, langsung disebarkan. Apa saja diketahui, langsung difatwakan. Maka Allah berfirman, walau radduhu ilar rasul, seandainya mereka mau mengembalikan urusan itu kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang ingin mencari kebenaran akan bisa mengetahui kebenaran itu dari rasul atau dari ulil amri, yaitu dari ahli ijtihad. Jika mereka mengembalikan itu kepada rasul atau kepada ahli ijtihad, maka orang yang ingin mencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran itu dari keterangan rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari keterangan ahli ijtihad. Para jamaah dirahmati oleh Allah, maka yang kita pahami dari ayat tersebut di atas, Allah mencela orang-orang yang ketika terjadi fitnah mereka banyak berbicara. Apa saja didengar dan diketahui langsung disebarkan. Itu hal yang tercela. Dan hal yang benar adalah kita diam ketika banyak terjadi fitnah. Kembalikan urusan itu kepada para ulama, kepada ahli ijtihad. Merekalah insya Allah yang akan mengetahui kebenaran dan menjelaskannya kepada kita. Sehingga kita terhindar dari berbagai macam fitnah.
0: لننظر تطبيق السلف لهذه القاعدة لهذا الدواء الرجوع إلى أهل العلم عند الفتن. قد يحصل كما حصل قريبا مشكلة في غزة. أسأل الله تعالى أن يتقبل موتاهم في الشهداء وأن يحفظ بقيتهم من سوء اليهود. عاملهم الله تعالى بما يستحقون. فالإنسان الذي لم يوفق للخير وللحق لا يرجع إلى العلماء فيدخل في فتنة ويختلف مع إخوانه. كذلك تقوم فتنة، تقوم مظاهرات، تقوم خلافات، فالموفق يرجع إلى العلماء يسألهم، إلى العلماء. غير الموفق يتهم العلماء ويرجع إلى أمثاله من الصغار فيشاركون في الفتنة. هذه مشكلة، وسنرى بعد ترجمة الأستاذ كيف تصرف. أو أذكر لكم قصتين فيها تصرف السلف بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيام الفتن.
1: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih terkait dengan nasihat yang keenam. Sebentar lagi beliau akan menyebutkan bukti nyata dari para salaf, di mana mereka ketika menghadapi fitnah mereka merujuk kepada ahli ijtihad sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Contohnya ketika terjadi kekacauan di Gaza. Betapa banyak kaum muslimin yang gegabah, kaum muslimin yang bertindak tanpa ilmu, kaum muslimin yang tidak merujuk kepada ulama senior, sehingga mereka tidak menghindari fitnah, justru melakukan hal-hal yang memperbesar fitnah. Mereka menyebarkan berita-berita dusta, mereka melakukan demonstrasi-demonstrasi, yang itu sebenarnya memperuncing fitnah dan tidak meredam fitnah. Mari kita dengar dari beliau contoh para salaf ketika mereka menghadapi fitnah mereka merujuk kepada para ulama.
0: Amma al-mithal al-awwal fa huwa annahu kana fi al-Basra bil Iraq rajul yusamma Ma'bad al-Juhani. هذا الرجل خرج على الناس ببدعة لم يكن عليها من سبقه، ألا وهي بدعة القول بالقدر. يقول كل شيء يقع في الدنيا لم يقدره الله، أي لم يعلمه الله من قبل حتى يقع، فجاء بهذه البدعة فارتبك الناس واختلفوا. هذا يعد فتنة. فتنة في العلم في العقيدة. يقول

0: وقد علموا بأن أفضل علماء زمانهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نحن نحج إذا رأينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عن هذه الفتنة، ما المخرج منها؟ فلما رأى الله تعالى صدقهما سخر لهما عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فسألاه: حصل عندنا معبد الجهني قال كذا وكذا وكذا، فأعطاهم الجواب فقتلت الفتنة. لاحظوا، هكذا تأيدون الفتنة وتقتلون الفتنة في مهدها في أولها بمثل هذا.
1: Contoh pertama yang beliau sebutkan yaitu ketika awal-awal munculnya fitnah Qadariyah. Fitnah Qadariyah yaitu ajaran sesat terkait dengan takdir, di mana mereka mengajarkan bahwa apa saja yang terjadi di alam semesta ini tidak berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Awal munculnya fitnah Qadariyah ini yaitu di Irak, dimunculkan oleh orang bernama Ma'bad al-Juhani. Maka seorang ulama bernama Yahya bin Ya'mar, beliau pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan haji atau umrah bersama temannya yang bernama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallah. Setelah keduanya sampai di Tanah Suci dan keduanya mengetahui bahwa di kampung mereka di Irak sedang terjadi fitnah, yaitu fitnah Qadariyah yang mengingkari takdir, maka kedua tokoh tersebut, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, keduanya berkata, seandainya Allah memberi kemudahan atau semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan salah seorang sahabat di Tanah Suci ini, sehingga kita bisa bertanya kepada beliau tentang masalah takdir. Jadi maksudnya para jamaah, dua tokoh tersebut ketika menghadapi fitnah di kampung halamannya, yaitu fitnah Qadariyah yang mengingkari takdir, mereka tidak buru-buru menghadapi fitnah itu dengan akal-akal mereka. Mereka tidak buru-buru mengeluarkan fatwa-fatwa yang serampangan. Namun mereka berusaha merujuk kepada ulama senior, yang mana ulama senior pada masa itu adalah sahabat Rasulullah. Maka yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi fitnah, ketika terjadi kerancuan, mana yang benar dan mana yang salah, yang dilakukan adalah merujuk kepada ulama senior. Lihatlah, setelah kedua orang itu bertemu dengan ulama senior, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka fitnah itu pun sirna. Maksudnya Allah menjaga mereka berdua dari kesesatannya Qadariyah. Itulah yang harus kita lakukan. Jika terjadi fitnah, terjadi musibah, terjadi hal-hal yang rancu, mana yang benar dan yang salah, kita merujuk kepada ulama-ulama yang kibar.
0: في ذلك العصر عصر الصحابة رضي الله عنهم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة، خرج جماعة من الخوارج لما رأوا الناس قد ضعف دينهم وفسدت أخلاقهم، فوجدوا التاجر يسرق في تجارته، وجدوا المرأة لا تلبس الحجاب كما ينبغي، وجدوا الحاكم يظلم، فكفروا التجار لأنهم يفسدون الأموال، وكفروا النساء لأنهن لا يلبسن الحجاب كما ينبغي، وكفروا الحكام لأنهم يظلمون. ثم رأوا الناس لا يقاومون هؤلاء الحكام فكفروهم أيضا، فاتفقوا، خرجوا من العراق وأتوا للحج، واتفقوا أنهم بعد الحج سيقاتلون الناس، اتفقوا على أنهم سيقاتلون الناس بعد الحج. لما وصلوا إلى المدينة، قبل أن يصلوا إلى مكة

0: دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا أحد الصحابة يعلم الناس وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فجلسوا يستمعون. من توفيق الله عز وجل أن جابرا رضي الله عنه كان يتكلم عن موضوع هو داء في عقول أولئك الخوارج، يتكلم عن خروج بعض المسلمين من النار إذا عذبوا يوم القيامة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أصحاب الكبائر الذين يكفرهم الخوارج إذا دخلوا النار ما داموا موحدين سيخرجون يوما ما من النار، والخوارج يقولون أصحاب الكبائر في النار مخلدون. فنظر الخوارج بعضهم إلى بعض قالوا أتظنون أن هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. قال فرجعنا عن رأينا، الخوارج يقولون رجعنا عن رأينا، كان يريدون أن يقاتل المسلمين لأنهم هم عندهم كفار. قال فما خرج منا إلا رجل واحد. فتأملوا كيف كان الرجوع إلى علماء الزمان حاجزا لهؤلاء عن فتنة عظيمة أرادوا أن يقاتلوا الحجاج بعد الحج، والله المستعان.
1: Kemudian bukti yang kedua yang beliau sebutkan yaitu kisah tentang orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yaitu orang-orang yang suka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika mereka melihat banyak orang yang melakukan dosa besar, contohnya banyak wanita tidak menggunakan hijab yang syar'i, maka mereka mengkafirkan wanita-wanita tersebut. Ketika orang khawarij melihat banyak pedagang-pedagang yang curang, mereka mengkafirkan para pedagang tersebut. Dan ketika mereka melihat bahwa pemerintah sama sekali tidak menegur orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, mereka pun akhirnya mengkafirkan pemerintah. Siapa saja melakukan dosa besar dikafirkan oleh orang-orang khawarij. Disebutkan dalam kisah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika orang-orang khawarij ini masuk ke dalam masjid dan mereka mendapati sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an sedang mengajarkan ilmu hadis kepada murid-muridnya. Dan alhamdulillah ketika itu bertepatan Jabir bin Abdullah sedang menjelaskan kepada muridnya sebuah hadis yang menerangkan bahwa pelaku dosa besar selama mereka bertauhid kepada Allah mereka akan diselamatkan dari neraka. Pelaku dosa besar selama mereka meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Ketika orang-orang khawarij mendengar hadis tersebut, mereka pun saling menoleh satu dengan yang lain. Dan mereka berkata, apakah mungkin sahabat yang mulia ini berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Tidak mungkin seorang sahabat berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ilmu yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah tersebut masuk ke dalam hati orang-orang khawarij dan akhirnya mereka pun bertaubat dari kesesatan mereka. Mereka tidak lagi mengkafirkan para pelaku dosa besar. Hanya tersisa satu orang saja ketika itu yang tetap berada di atas pemikiran khawarij. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari kisah tersebut adalah bahwa ketika terjadi berbagai macam fitnah, terjadi berbagai macam kerancuan, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Kewajiban kita adalah merujuk kepada ulama-ulama kibar. Dengan itu insya Allah, Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah.
0: هاتان القصتان في صحيح مسلم حتى يطمئن الإنسان إلى ما يسمع. وسبب نصيحة العلماء لكم أن ترجعوا إلى العلماء أن الفتنة لما تأتي تشتبه على الناس لا سيما من ليس بعالم. فالعالم أول ما يراها يعرفها فيبينها لكم، غير العالم أول ما يراها يتشبث بها يظنها الحق. ولذلك صح أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت الفتنة ذهبت عرفها كل جاهل. فتأملوا هذا الكلام، فتنة لما تأتي العلماء يعرفونها، الجهال لا يعرفونها، وإذا ذهبت الفتنة ربما دخلها الجهال وشاركوا فيها هنالك يعرفونها، لأن لما تذهب الفتنة تذهب وقد أفسدت. ما الفائدة حينئذ معرفتها؟ ليس هناك فائدة، لأن الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به الناس، كما جاء في صحيح مسلم: السعيد من وعظ بغيره، ينظر إلى غيره يأخذ الدرس، وأما الشقي فهو الذي يقع في الفتنة ويتعظ به الناس، هذا شقي غير ذكي ولا عاقل.
1: Dua kisah yang baru saja beliau sebutkan, kisah tentang munculnya Qadariyah dan bagaimana Ibnu Umar menjelaskan kesesatannya, kemudian kisah tentang munculnya Khawarij dan bagaimana Jabir bin Abdullah dengan penjelasannya membuat orang-orang Khawarij bertaubat. Dua kisah itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Beliau menegaskan bahwa dua kisah itu ada dalam Sahih Muslim agar kita benar-benar yakin bahwa kisah itu adalah kisah nyata, bukan kisah yang dibuat-buat. Itu adalah kisah nyata dan mengandung pelajaran sangat besar. Pertanyaannya para jamaah, kenapa ketika terjadi berbagai macam fitnah kita harus merujuk kepada ulama kibar, kepada ulama senior? Jawabannya adalah karena ketika fitnah itu muncul, dia muncul dalam keadaan sangat samar, tidak dikenali kecuali oleh orang-orang yang diberi cahaya ilmu di dalam hatinya. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, "Al-fitnatu idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim." Apabila fitnah itu muncul, maka setiap orang yang berilmu akan mengenalinya. Apabila fitnah itu muncul, maka setiap orang berilmu akan mengenalinya. Adapun orang yang jahil tidak mengenali. Orang jahil tidak tahu kalau itu adalah fitnah. Orang jahil tidak tahu kalau itu adalah kesesatan. Mereka mengira itu kebaikan dan kebenaran. Wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Namun ketika fitnah itu sudah sirna, akan diketahui oleh setiap orang bahkan yang jahil sekalipun. Artinya ketika fitnah itu sudah selesai, sudah hilang, sudah sirna, barulah orang-orang sadar bahwa yang kemarin terjadi adalah fitnah. Dan ketika itu sudah tidak ada manfaatnya, kita baru mengetahui bahwa yang terjadi kemarin adalah fitnah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maksudnya Al-Hasan Al-Basri dalam perkataan beliau tersebut adalah agar kita merujuk kepada ulama kibar, tidak merujuk kepada orang-orang yang mengaku sebagai ulama yang sebenarnya mereka bukan ulama. Mereka tidak mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang dijadikan bahan pelajaran oleh orang lain.
0: Ad-dawa'u as-sabi' tarku aw tajannubu al-fitnah wa tarku at-taharruki fiha. Tajannubu al-fitnati wa tarku at-taharruki fiha. Idza qamat fitnah ibta'id 'anha. La taqum fi wajhiha thumma tabhath kayfa tu'alijaha bal ibta'id 'anha. يقول مقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه: وأيم الله يحلف بالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Fawaha. Yaqul fawaha walaman ibtuliya wa sabar. Ay ta'ajjab min 'idami sya'an man jannabahu Allahu al-fitan. Hadha maqsud min kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha. والحديث رواه أبو داود وغيره حديث صحيح.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, nasihat berikutnya, nasihat yang ketujuh untuk menghadapi masa sulit atau masa banyaknya fitnah, yaitu menjauhi fitnah dan tidak ikut serta di dalamnya. Menjauhi fitnah dan tidak ikut serta di dalamnya. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sungguh orang yang beruntung adalah orang-orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, walamani betuliya fasabara. Dan orang yang diuji dengan fitnah tersebut, kemudian dia bersabar. Fawaha, maka itulah orang yang terbaik pula. Yang diuji, dia tertimpa fitnah, kemudian dia bersabar. Dialah orang yang beruntung dan orang yang terbaik pula.
0: Min tatbiqati salaf lima sami'tum anifa ma rawahu Tawus rahimahullah an rajulin min as-salaf عند فتنة عثمان فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصل كلام أخذ بعض الناس يتهمون عثمان رضي الله عنهم بأنه لا يحسن إدارة الأموال وكذا وكذا وكذا اتهموا بأشياء قال رجل لأهله أوثقوني بالحديد فإني مجنون أوثقوني بالحديد يربطوني بالحديد لأنني مجنون يريد أن يقول الإنسان في الفتنة يصبح كالمجنون فلما قتل عثمان رضي الله عنه قال خلوا عني حلوا الرباط الحمد لله الذي نجاني من المشاركة في مقتل عثمان
1: Adapun bukti dari para salaf yang menunjukkan bahwa menghindari fitnah adalah solusi agar kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah adalah kisah yang diriwayatkan oleh Tawus rahimahullah. Beliau mengatakan ketika terjadi banyak fitnah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana pada masa kekhalifahan beliau banyak orang-orang yang muncul dengan berbagai macam fitnah. Maka ada seseorang berkata kepada keluarganya, ikatlah kakiku sekuat mungkin. Ikatlah kakiku sekuat mungkin. Karena aku sekarang sudah gila. Maksudnya beliau mendengar dan melihat begitu banyaknya fitnah sampai merasa dirinya seperti orang gila. Begitu banyak fitnah sampai merusak akal sehat beliau. Maka beliau berkata, ikatlah kakiku dengan besi. Maka dilakukan oleh keluarganya. Orang itu benar-benar diikat sekuat-kuatnya oleh keluarganya. Sampai akhirnya terbunuhlah Al-Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu an, orang tersebut berkata kepada keluarganya, sekarang lepaskan diriku dari ikatan ini. Lepaskan diriku dari ikatan ini. Alhamdulillah, aku sekarang sudah sembuh dari penyakit gilaku. Dan alhamdulillah, aku tidak ikut serta dalam terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Itulah bukti nyata di mana para salaf ketika melihat ada fitnah yang muncul, mereka tidak ingin ikut serta dalam fitnah tersebut. Mereka menjauhinya sejauh-jauhnya.
0: Yaqul Abdullah bin Hubairah rahimahullah, man adraka al-fitnah falyaksir rijlah. فإذا انجبرت يعني إذا شفيت فليكسر الأخرى، كناية عن ترك المشي والمشاركة في الفتنة. وجاء أيضا أن الفتنة قامت في البصرة، فخرج الأسود بن سريع، خرج من البصرة وركب البحر، فما يدري الناس أين ذهب، كل ذلك هروبا من الفتنة. هكذا كان سلفنا الصالح يتهربون الفتن.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kisah yang kedua yang mempertegas bahwa ketika muncul fitnah kita hendaknya menghindarinya dan tidak ikut serta di dalamnya. Kisah kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Hubairah. Beliau berkata, "Man adrakal fitnah falyaksir rijlah." Barang siapa yang menjumpai munculnya fitnah, hendaklah dia patahkan kakinya. Maksudnya, hendaklah dia benar-benar diam dan tidak ikut serta di dalam fitnah tersebut. Patahkan saja kakinya agar dia tidak berjalan mendekati fitnah tersebut. Fa'in injabarat falyaksiril ukhra. Apabila kaki yang satunya telah sembuh, maka patahkan lagi kaki yang satunya lagi. Agar benar-benar dia diam di rumahnya dan tidak ikut serta dalam fitnah. Tidak pula mendekati fitnah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan bukti yang ketiga. Di mana para salaf benar-benar menjauhi fitnah sejauh-jauhnya. Yang disebutkan tentang Al-Aswad bin Sari'. Ketika muncul banyak fitnah di Basrah. Al-Aswad bin Sari'. Apa yang beliau lakukan? Beliau menaiki perahunya menyeberangi lautan bersama keluarganya. Dan semenjak itu tidak ada orang yang tahu kemana perginya Al-Aswad ibn Sari'. Tidak ada yang tahu di mana beliau dan seluruh keluarganya. Karena beliau menjauhkan diri dari berbagai fitnah yang muncul di Basrah.
0: Wa min al-adwiyati fi dhalik, dawa al-thamin, tarkul qitali inda al-fitnah. لا تقول أنا أقضي على الفتنة أقضي على الفساد فتدخل وتشارك مع الناس بل ابتعد لأن في الحقيقة في الفتنة القاتل المقتول من المسلمين القاتل المقتول من المسلمين يبقى الكفار يتفرجون علينا كيف يقتلوا بعضنا بعضا ولهذا الله تعالى يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصة فإذا دخل الإنسان يقاتل في الفتنة فإنها لا تصيب فقط الذين هم فيها بل تصيب غيرهم إذن يزيد النار إضراما واشتعالا بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عند الفتنة يقتل خير من أن يقتل يموت فيها يقتلونه وهو صابر محتسب لله خير له من أن يدخل فيها فيقتل غيره كما روى خالد بن عرفة رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فكن حديثه الإمام أحمد وهو حديث صحيح كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل عند الفتنة
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya nasihat ke-8. Ketika terjadi pertikaian atau peperangan di antara kaum muslimin, hendaknya kita tidak ikut serta dalam pertikaian atau peperangan tersebut. Hendaknya kita tidak ikut serta dalam pertikaian atau peperangan tersebut. Maksudnya yaitu ini mempertegas nasihat yang sebelumnya. Jauhkan diri berbagai macam pertikaian. jika terjadi pertikaian bahkan peperangan antara kaum muslimin, maka selamatkan diri kita dengan cara menjauhi pertikaian dan peperangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Dan berhati-hatilah kalian dari fitnah. Allah adalah Zat yang maha keras siksanya. Maksud ayat ini, ketika ada orang zalim melakukan kedzalimannya, memerangi kaum muslimin itu termasuk kedzaliman, maka kita jangan ikut serta melakukan perbuatan zalim tersebut. Jangan mendekati perbuatan tersebut. Karena jika Allah nanti menurunkan musibah, menurunkan siksa kepada orang-orang yang zalim, kita bisa juga terkena hukuman tersebut disebabkan kita berada di tempat yang dekat dengan tempat mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa jika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, peperangan di antara kaum muslimin, kemudian kita diam, tidak ikut serta berperang, dan ternyata kita terbunuh, maka itu jauh lebih baik daripada kita ikut serta berperang dan kita menang dalam peperangan tersebut. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Khalid," wahai Khalid, maksudnya Khalid bin Arfatah. Khalid bin Arfatah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu ba'di ahdatsun wa fitanun wa ikhtilaf." Sungguh sepeninggalku nanti akan terjadi banyak kekacauan, terjadi banyak fitnah dan terjadi banyak perselisihan. "Fa in istata'ta an takuna 'abdallahi al-maqtul lal qatil faf'al." Maka jika kamu bisa menjadi hamba yang terbunuh ketika itu, bukan hamba yang membunuh, maka lakukanlah. Maksudnya lebih baik kamu menjadi orang yang terbunuh disebabkan tidak ikut serta dalam peperangan, itu lebih baik daripada ikut peperangan kemudian kamu menang, itu adalah hamba yang tercela karena peperangan terjadi di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah.
0: هناك قصة عجيبة غريبة وقعت لامرأة تسمى زينب بنت أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها كانت متزوجة من رجل فرزقها الله تعالى منه زينب هذه. ثم تزوجت أم سلمة, تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان زينب تسمى ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, الربيبة ابنة الزوجة من زوج سابق تسمى ربيبة. هذه زينب لما كبرت تزوجت وكان لها أبناء, فقتل اثنان منهما من الأبناء في فتنة الحرة, الحرة التي خرج فيها أهل المدينة على يزيد بن معاوية, فقتل هذان الرجلان الابنان. فلما سمعت بذلك زينب قالت إنا لله وإنا إليه راجعون, ما أعظم مصيبتي فيهما. تخيلوا اثنين من الأولاد يقتل للإنسان في وقت واحد, ليس من السهل. ثم قالت كلمة عجيبة جدا, قالت إن مصيبتي في أحدهما أعظم من مصيبتي في الثاني. كيف ذلك؟ قالت أما هذا الذي مصيبتي فيه خفيفة فهو الذي قتل من غير مشاركة منه في الفتنة, قتل. قالت هذا أرجو له الخير عند الله لأن الفتنة جاءته ولم يريدها. وأما الآخر, ولده الآخر, فكان قد حمل سيف ليقاتل تلك الفتنة. قالت أما هذا الذي قتل في الفتنة فإنني أخاف عليه يوم القيامة. سبحان الله, صبر عجيب والتزام بالحق أعجب ما يكون.
1: قوم المسلمين اللي رحمتي وله الله, ada sebuah kisah dialami oleh Zainab Salamah.

0: Zainab ini adalah anak sambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dikaruniai anak. Di antaranya bernama Zainab. Setelah Zainab dewasa, kemudian menikah, Zainab pun dikaruniai anak keturunan. Kemudian terjadilah sebuah fitnah, disebut dengan fitnah Al-Harrah, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah kepada Yazid bin Muawiyah. Pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di Madinah memberontak melawan Yazid bin Muawiyah. Dalam peristiwa itu terbunuhlah dua putranya Zainab. Kemudian jenazah keduanya dibawa kepada Zainab. Maka Zainab berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma a'dhama musibati fihima." Betapa besarnya musibah yang menimpaku dengan wafatnya kedua anakku. Kita bisa membayangkan bagaimana dua putra terbunuh sekaligus dalam satu waktu. Tapi kata Zainab bahwa salah satu dari dua putranya itu, dia ikut serta dalam peperangan, dalam pemberontakan melawan Yazid bin Muawiyah. Maka kata Zainab, aku kasihan kepada anakku yang ini. Dia terbunuh dalam kondisi memberontak kepada pemerintah. Dia terbunuh dalam kondisi dia ikut serta di dalam fitnah. Maka aku khawatir dia nanti pada hari kiamat akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun anakku yang satu lagi, aku berharap dia akan diselamatkan oleh Allah karena dia terbunuh dalam kondisi tidak ikut serta dalam kancah fitnah tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihatlah bagaimana Zainab membedakan antara dua putranya. Yang satu terlibat dalam fitnah sehingga dikhawatirkan pada hari kiamat akan dihukum oleh Allah, sedangkan yang satu tidak terlibat dalam fitnah sehingga beliau berharap agar anak itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, terjadi peperangan di antara kaum muslimin, yang terbaik bagi kita adalah menghindarinya, tidak ikut serta di dalamnya.
1: لترك التحرك في الفتنة بعض الأشياء التي تساعد على ذلك وهي الدواء التاسع لزوم البيوت وترك أو تكسير السلاح حتى لا تشارك في الفتنة ولا تتحرك فيها إلزم بيتك لكن إذا خرجت من بيتك ربما استدرجك الشيطان تتحرك فيها تقول أصلح وأصلح فيلعب بك الشيطان وإذا كان عندك سلاح اكسره اكسر هذا السلاح حتى لا تشارك في الفتنة ولذلك لما دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال ألا تنصرنا قال نعم فدخل بيته وقال يا جاري السيف فأعطته سيفا من خشب سيف خشبي وخرج إلى علي قال أنا أنصرك طبعا سيف من خشب لا يقتل ففهم علي أنه يريد أن يقول أنا لا أشارك معك فقال خلاص لا حاجة لي إليك اذهب
0: ما فهمت هذه القصة
1: القصة أن علي رضي الله تعالى عنه في قصة في قضية صفين كانت يعني بين المسلمين حرب وعلي رضي الله تعالى عنه كان هو ولي الأمر وأراد أن يقاتل الذين قاموا بفتنة لكن كان الصحابة لا يريدون ذلك يرون بأن هذا يزيد الفتنة فجاء علي لمحمد بن مسلمة قال تشارك معنا تعال قاتل الطائفة الباغية علينا فدخل محمد بن مسلمة وأتى بسيف من خشب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاه إذا قامت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب، وكان أوصى بعض الصحابة إذا قامت الفتنة قال فاكسر حد سيفك، اكسره، لا تترك سيف ولو مخبأ في البيت، قد يلعب بك شيطان فتأخذه فتقاتل فتكون ممن شارك في الفتنة. لهذا قاله علي رضي الله عنه لا حاجة لي إليك، أنا لا أريد أن يأتيني جندي بسيف خشبي، ماذا أفعل به؟ هذا مقصوده.
0: Jamaah yang dirahmatilah Allah, agar kita menghindari peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin, hendaknya kita melakukan nasihat yang ke-9. Nasihat ke-9 untuk menghindari masa-masa sulit, yaitu kita tinggal di dalam rumah kita, banyak berada di rumah, tidak banyak keluar dari rumah. Bahkan kita mematahkan senjata-senjata yang kita miliki. Saya ulangi, nasihat yang ke-9 yaitu banyak berada di rumah dan mematahkan senjata yang kita miliki. Hal itu karena jika kita berada di rumah, insya Allah kita akan selamat dari berbagai macam fitnah. Dan jika kita mematahkan senjata-senjata kita, maka insya Allah kita tidak akan terpancing untuk ikut serta dalam peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa ada orang yang diajak untuk berperang. Maka orang tersebut masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pedang yang terbuat dari kayu. Ketika diajak berperang, beliau masuk ke dalam rumah dan mengambil pedang terbuat dari kayu. Maka ditanya, apa manfaatnya pedang terbuat dari kayu? Dan beliau pun menjelaskan bahwa demikianlah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ketika terjadi fitnah, kita tidak ikut serta di dalamnya. Bahkan diperintahkan untuk mematahkan senjata-senjata kita.
1: ودليل ذلك من السنة ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، قال يعني في الفتنة، والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من بني آدم، من بني آدم أو بني آدم. كسروا قسيكم جمع قوس، القوس هذا الذي يجعل فيه الوتر، هذا قوس، كسروه. والوتر هو اللاستيك هذا المطاط الذي يجعل حتى يرمى به السهم، قطعوه. كسروا ما قال اكسروا مبالغة، قطعوا ما قال اقطعوا مبالغة. معنى كان صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقول اكسروا قسيكم يكفي، لأن القوس إذا كسر ما ينفع الوتر، لكن مبالغة في ترك السلاح أيام الفتنة، لا تترك عندك سلاح أيام الفتنة حتى لا يلعب بك شيطان فتشارك. قال والزموا أجواف بيوتكم، لأنك إذا خرجت فرأيت سيكون لك رأي آخر قد تشارك. قال وكونوا كالخير بني آدم، من الخير؟ الذي قبل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل الآخر وهو الذي قتل، أي كونوا كذاك ابن آدم الذي قتل ولا تكونوا كالذي قتل.
0: Dalil untuk nasihat ke-9 ini, nasihat ke-9 tadi adalah banyak berada di rumah dan mematahkan senjata-senjata kita. Dalilnya adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kassiru qisiyakum." Patahkanlah panah-panah kalian. Beliau mengatakan kasiru, artinya patahkanlah sehancur-hancurnya panah-panah kalian. وَقَطِعُوا أَوْتَارَكُمْ, dan putuskanlah tali-tali busur kalian. Beliau mengatakan qatti'u artinya putuskan sehancur-hancurnya tali-tali busur kalian. Kapan itu? Ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Walzamu ajwafal buyut, dan teruslah berada di dalam rumah kalian. Wa kunu fiha kal khayri min bani Adam, dan jadilah engkau seperti anak Adam yang terbaik. Maksudnya anak Adam yang terbunuh, yaitu Habil yang dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dalam hadis tersebut beliau menjelaskan bahwa ketika terjadi fitnah dan kita masih memiliki senjata, patahkan saja senjata itu agar kita tidak terpancing untuk ikut serta dalam fitnah. Dan beliau bersabda agar kita banyak berada di rumah sehingga kita tidak terpancing untuk ikut serta dalam fitnah, dan bersabarlah, bahkan jika kita terbunuh itu lebih baik bagi kita semuanya.
1: كان هناك قتال بين الحجاج بن يوسف ومجموعة من الناس فيهم صالحون. حصل في سنة 82 من الهجرة ما سمي بيوم الجماجم. يوم الجماجم هو اليوم الذي كان فيه قتال بالكوفة بين الحجاج وخصومه. وبعده بسنة سنة 83 حصل قتال يسمى بيوم الزاوية. هذا حصل بالبصرة. الأول في الكوفة والثاني بالبصرة. قيل لإبراهيم النخعي رحمه الله: أين كنت يوم الزاوية؟ قال: كنت في البيت. أين كنت يوم الجماجم؟ قال: كنت في البيت. يعني ما شارك في هذه. وهكذا العلماء واتبعوا العلماء. أي قتال يكون بين المسلمين إلزم بيتك, لا تشارك فيه, إلزم بيتك وابتعد عن الفتنة.
0: Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukti yang menunjukkan pentingnya kita melaksanakan nasihat yang ke-9 agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah, yaitu sebuah kisah yang dilakukan atau sebuah kisah yang dialami oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau ditanya oleh seseorang, di mana Anda ketika terjadi peperangan Zawiyah? Peperangan Zawiyah, peperangan antara Hajjaj bin Yusuf dengan musuh-musuhnya yang terjadi di Basrah. Kata Ibrahim An-Nakhai, aku berada di rumah. Ketika terjadi peperangan Zawiyah, aku berada di rumah. Artinya tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Beliau ditanya lagi, dan di mana Anda ketika terjadi peperangan Jamajim? Jamajim, peperangan lain yang terjadi antara Hajjaj bin Yusuf dengan musuh-musuhnya di Kufah. Di mana Anda ketika itu terjadi peperangan Jamajim? Ibrahim An-Nakhai pun menjawab, aku berada di rumah. Artinya, beliau rahimahullah mencontohkan agar ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin, hendaknya kita menjaga diri dengan tetap berada di rumah, tidak ikut serta dalam peperangan-peperangan tersebut.
1: Nah, min at-tatbiqat as-salafiyyah fi hadha aidan. Wa hadha muhim jinna ya ikhwan. An nanzur ila hal as-sahabati bima qama fi waqtihim ba'd al-fitan. Allah min hikmatihi جعل فتنا في ذلك الوقت, بعض الفتن, فننظر كيف تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وكان بعضها شديدا جدا. مثاله ما كان بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما, وأن تعرفون من هو عبد الله بن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم, وبين عبد الملك بن مروان من خلفاء بني أمية. جمهور الصحابة لم يدخلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء حتى انجلت الفتنة. جمهور الصحابة خالفوا عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل اجتهد. قال الصحابة له: اجتهدت فأخطأت. فلم يشاركوا معه وهو أولى بالخلافة من غيره لا شك، ولم يشاركوا مع عبد الملك مروان مع أن الجيش الأكبر كان معه، نظرا لأن المشاركة تريق الدماء بلا فائدة. فهم قدوتنا في هذا. ويبقى بعد ذلك الكلام عن الدواء العاشر: ترك بيع السلاح، الذي نذكره لكم بعد ترجمة الأستاذ.
0: ومسلمين اللي رحمته له الله، bukti lain yang mempertegas pentingnya nasihat ke-9 yaitu kisah fitnah yang terjadi antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dengan Abdul Malik bin Marwan, di mana terjadi antara keduanya peperangan di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Perlu diketahui para jamaah dirahmati oleh Allah bahwa Abdullah bin Zubair menurut jumhur ulama beliau berijtihad dan salah dalam ijtihadnya. Menurut jumhur ulama, Abdullah bin Zubair berijtihad dan salah dalam ijtihadnya. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan, beliau berada di pihak yang benar. Namun apa yang dilakukan oleh para ulama? Para ulama tidak ada yang keluar untuk membela Abdul Malik bin Marwan. Tidak ada pula yang keluar untuk membela Abdullah bin Zubair. Semua para ulama berada di rumah masing-masing, tidak banyak berbicara, tidak memprovokasi kaum muslimin. Semuanya menjaga diri, karena semua ulama mengetahui bahwa jika ikut serta dalam peperangan tersebut, itu akan membuat pertumpahan darah di antara kaum muslimin semakin membesar. Itulah bukti di mana para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mencontohkan kepada kita agar ketika terjadi fitnah kita banyak berada di rumah.
1: Nah. Dawa'ul ashir, tarku bai'i silah. La tabi'i silah idha kan fitnah bain al-muslimin. La taqul ansur hadhi au hadhi. Innaka tusharik fil fitnah. Wa min mahasin al-islam an idha harrama shay'an حرم الوسيلة إليه. فالإسلام لا يحرم شيئا هكذا ويترك الوسائل المؤدية إليه موجودة بين أيدي الناس، بل يمنعها كذلك. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال البخاري في صحيحه: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة.
0: Kemudian nasihat yang ke-10, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi fitnah di kondisi sulit, ketika rancu tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah, nasihat ke-10 adalah tidak menjual senjata. Hal ini adalah kelanjutan dari nasihat yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita telah mendengar nasihat agar kita tidak ikut serta dalam peperangan, maka wujud nyata bahwa kita tidak ikut serta dalam peperangan itu, dalam pertikaian itu, adalah dengan kita juga tidak menjual senjata yang bisa digunakan dalam pertikaian atau peperangan itu. Karena syariat kita, syariat Islam, apabila mengharamkan sesuatu, maka akan mengharamkan pula semua hal yang menjadi perantara-perantara menuju ke sana. Islam mengharamkan kaum muslimin saling bertikai dan saling berperang, maka Islam pun mengharamkan segala hal yang menjadi fasilitasnya. Maka kita diharamkan untuk ikut serta menjual senjata ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka tidak boleh seorang muslim, seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu, terjadi pertikaian antara para pendemo dengan penjaga keamanan. Justru ada yang menjual bambu, menjual batu, menjual bom molotov dan seterusnya. Itu adalah hal yang akan semakin memperbesar fitnah. Maka hal itu dilarang dalam agama Islam.
1: Akhir fiha.
0: Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau berpesan untuk membacakan nasihat beliau secara tekstual. Beliau mengatakan, fa innani ansah kulla muslim yakhafu Allah an yattaqiya rabbahu fi hadhihi al-ummah ayyamal fitani khassah. Aku nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, hendaklah mereka takut kepada Allah dan tidak merusak umat ini, khususnya ketika terjadi berbagai macam fitnah. Fala yurawiju fiha silah alladhi la yaziduha illa fitnatan wa tiraba. Janganlah memperjualbelikan senjata ketika terjadi fitnah, karena itu akan semakin memperbesar fitnah dan memperbesar kekacauan. Wala yatasattar ala ahlihi wala ala man tawahama anna tihadal ummah gharadan litafjiratihil amya jihadun fi sabirillah. Jangan pula menganggap bahwa ketika kita memberontak, ketika kita ikut serta dalam fitnah tersebut, jangan dianggap itu sebagai jihad fi sabirillah. Kama ansah dhawil ghina wal yasar biqabdi aidihim illa haythu yatayaqqanun anna amwalahum tadhhab ila babihal mustahiq. Begitu pula aku nasihatkan kepada hamba-hamba Allah yang diberi kelapangan rizki, hendaklah tidak mengeluarkan hartanya kecuali jika jelas harta itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang benar. Wa illa fa inna rasasatan wahidatan tushtara bi amwalikum kafilatun bi an tubiqa alaikum dunyakum wa ukhrakum in wudi'at fi ghairi mahalliha. Jika kalian tidak hati-hati, kemudian dengan mudah mengeluarkan harta, mendukung berbagai macam fitnah, berhati-hatilah, bisa jadi satu peluru yang melukai atau membunuh kaum muslimin, engkau akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Dan Allah siapkan untuknya siksa yang pedih. Wahdharu, berhati-hatilah kalian. Falaysa kullu jum'iyatin khairiyatin sadiqatan fi di'aiha al-khair. Berhati-hatilah, tidak semua lembaga yang mengaku bergerak di bidang sosial, dia benar-benar menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Fakam min madrasatin jumi'at laha amwalun thumma huwilat ila awkarin mashbuhah wa kam min tabarru'atin istahdafat filastin fahawalatha aidin ghairu aminah ila ghairi hadafin mashin. Betapa banyak sekolah-sekolah yang dibangun dengan harta-harta kaum muslimin, ternyata sekolah itu mengajarkan pemikiran-pemikiran menyimpang. Dan betapa banyak donasi-donasi yang dikumpulkan yang katanya untuk membantu rakyat Palestina, namun ternyata harta-harta itu dikorupsi oleh orang-orang yang berkhianat. Wa kam min dinarin uqifa fi sabilillah fa anfaqahu dawul khiyana fi nashril afkaril munharifah. Dan betapa banyak wakaf-wakaf kaum muslimin yang diniatkan untuk diwakafkan fi sabilillah ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkhianat untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang. Fahdharu an tatashabbahu biman qala Allahu fihim. Hati-hatilah agar kalian tidak menjadi seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka mengeluarkan hartanya untuk menghalangi jalan-jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Dan benar-benar orang kafir itu akan terus mengeluarkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Namun kemudian harta mereka menjadi kerugian atas mereka sendiri. Dan kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir, mereka semua akan dikumpulkan di dalam neraka jahannam. Fabi amwalikum ya ahlal khair. Wazhiqat arwahun bari'ah minal muslimin fi qitali fitnatin summiya zuran jihada. Berhati-hatilah wahai para donatur, banyak harta-harta kalian dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk menghilangkan nyawa-nyawa kaum muslimin yang tidak bersalah, yang dikatakan atau dinamakan dengan nama jihad, padahal sesungguhnya itu bukan jihad.
1: الدواء الحادي عشر حفظ اللسان أيام الفتنة لا تشارك بلسانك فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفتنة باللسان وليست باليد.
0: نصيحة yang ke-11 yaitu menjaga lisan ketika terjadi banyak fitnah. Menjaga lisan ketika terjadi banyak fitnah. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innamal fitnatu bil lisan wa laysat bil yad. Tidak lain fitnah itu muncul disebabkan kesalahan lisan, bukan disebabkan kesalahan tangan.
1: Nah. Kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul innama الفتنة عند كل خطيب مسقع. نحن الآن نختصر حتى نكمل إن شاء الله, نضع لكم وقتا لما تستفسرونه إن شاء الله. كل خطيب مسقع, كل خطيب بليغ يشارك بخطبته بلسانه في زيادة الفتنة, وهذا كما تلاحظون مشهور جدا في بلادنا بلاد المسلمين.
0: Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa fitnah itu muncul dan semakin besar disebabkan oleh khatib misqa', yaitu para khatib yang dia pandai dalam berorasi namun dia memprovokasi kaum muslimin. Orang-orang seperti itulah para orator yang menjadi provokator, merekalah yang banyak menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin.
1: Kana Abdullah bin Ukaim rahimahullahu taala yaqul la u'inu ala dami khalifatin ba'da Uthman radhiyallahu anha. Qalu lahu aw a'anta ala qatl Uthman? Qal kuntu a'uddu dhikra masawihi i'anatan ala damihi.

0: sebuah nasihat yang sangat penting untuk kita semuanya. Kuntu a'uddu dzikra masawihi 'aunan 'ala damih. Menurutku, menyebutkan kesalahan-kesalahan khalifah, kesalahan-kesalahan pemimpin adalah bentuk bantuan kita untuk menumpahkan darah para pemimpin. Dalam perkataan tersebut belum menjelaskan bahwa jika kita para rakyat suka menyebarkan aib, menyebarkan kesalahan para pemimpin kita, itulah wujud kita memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak sehingga terjadilah pertumpahan darah.
1: بعد هذا الثاني عشر ترك الاستخبار أيام الفتنة. أيام الفتنة لا تفتح أذنيك لتعلم الأخبار ما هي، ما الذي صار. لماذا؟ لأنك سريعا ما تتعاطف مع إحدى الطائفتين فتشارك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا جاء عن بعض السلف كمطرف بن عبد الله يقول: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7، أي 9 سنين أو 7 سنين، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت عنها. ما أخبرت، كان يصم أذنيه، لأنك إذا جلست إلى القهواجية أو الفارغين كل كلامهم في الفتنة: قتل فلان، جهد فلان، قتل فلان، جهد فلان، فكان يصم أذنيه 7 سنين أو 9 سنين دامت الفتنة وهو لا يبحث عن شيء ما الذي حصل. ونحن اليوم نتابع الإعلام صباح مساء في أوقات الفتن، والله المستعان.
0: هذا الأخير، هذا الأخير بعد هذه الأسئلة. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, nasihat selanjutnya, nasihat keberapa kaum muslimin? Keberapa? Masya Allah, gak ada yang ngantuk berarti, masya Allah. Nasihat ke-12 yaitu tidak banyak mencari-cari berita ketika terjadi fitnah. Tidak mencari-cari berita, tidak mendengar-dengar berita ketika terjadi fitnah. Kata beliau, ketika terjadi fitnah, tutup saja telinga kita. Jangan buka telinga kita sehingga kita mendengarkan semua berita. Terlebih lagi pada zaman sekarang, kita ketahui media-media dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jika kita banyak mendengarkan berita ketika terjadi fitnah, maka kita akan mendapatkan berita-berita yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk meneliti kebenaran berita jika yang datang seorang muslim. Orang muslim saja jika membawa berita, dia muslim tapi fasik, kita diperintahkan untuk meneliti kebenarannya. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar engkau tidak mencelakakan satu kaum atas dasar kejahilan sehingga engkau akan menyesal terhadap apa yang engkau lakukan. Jika berita yang bersumber dari muslim yang fasik saja harus kita teliti, apalagi berita yang bersumber dari orang-orang non-muslim, harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Maka jangan banyak mencari-cari berita ketika terjadi fitnah. Oleh karenanya diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah, kata beliau, ketika terjadi fitnah Ibnu Zubair yang tadi telah kita singgung, fitnah peperangan antara Abdullah bin Zubair dengan khilafah Bani Umayyah, kata Mutarrif bin Abdullah, ketika fitnah itu terjadi selama 9 atau 7 tahun, aku tidak pernah mendengar berita dan aku juga tidak

tidak pernah mencari-cari berita. Selama 7 atau 9 tahun aku menutup telingaku tidak mencari-cari berita tentang fitnah yang terjadi antara Abdullah bin Zubair dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Para jamaah dirahmatullah Allah, jika kita banyak mendengar berita ketika terjadi fitnah, kita akan semakin bingung dan akan terus terprovokasi, sehingga yang terbaik bagi kita adalah diam, menjaga diri dan tidak banyak mendengarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, demikian sudah selesai nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semuanya dan dibuka kesempatan untuk tanya jawab.

0: نعم. يقول السائل بارك الله فيكم فضيلة شيخنا وأحسن الله إليكم، إذا تجنبنا عن الفتنة، إذا تجنبنا الفتنة ولا نشارك الفتنة، فالسؤال من ذا الذي سيقضي على تلك الفتنة؟ من ذا الذي سيقضي على تلك الفتنة؟ Pertanyaannya kaum muslimin dirahmatullah Allah, tadi disampaikan oleh beliau, hendaknya kita menghindari fitnah dan tidak ikut serta. Pertanyaannya, kalau kita menghindari fitnah dan tidak ikut serta, maka siapa yang akan menyelesaikan fitnah tersebut jika seluruh kaum muslimin menghindarinya?
1: Alladhi amara bitajannubi al-fitnah huwa alladhi yaqdi 'ala al-fitnah wa huwa Allah. لا يقدر على القضاء عليه إلا الله، لأنه هو الذي قال واتقوا فتنة، واتقوا تجنبوا فتنة. فإذا عملت بأمر الله تركت الفتنة فإن الله تعالى سيقضي عليها.
0: كتب لي وحفظه الله ذات yang memerintahkan kita untuk menjauhi fitnah dialah ذات yang akan menyelesaikan fitnah tersebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memerintahkan kita wattaqu fitnah, jauhilah fitnah, berhati-hatilah dari fitnah. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan fitnah tersebut. Jazakumullah.
1: Thumma jawabun akhar, idza taraktu ana al-musharaka wa anta tarakta al-musharaka wa thalith wa rabi wa khamis wa ashir, al-fitnatu kal mikrob jurthuma la tajidu ayna ta'ish.
0: Jawaban selanjutnya, justru jika Anda menjauhi fitnah, kemudian orang kedua juga menjauhi fitnah, orang ketiga menjauhi fitnah, dan begitu seterusnya, seluruh kaum muslimin menjauhi fitnah, maka pertikaian dan fitnah itu sendiri akan meredup dan akhirnya sirna.

0: يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا ما هو الموقف الصحيح في هذه الأيام الصعبة كالأزمة الاقتصادية البعض يخرجون ويسبون الأمراء والبعض يظنون أن الدعاة إلى التوحيد لا يعرفون الواقع ولا يبالون بحال المسلمين فما هو الموقف الصحيح في مثل هذه الأيام الصعبة. Pertanyaannya, para jamaah dirahmatullah Allah, bagaimana sikap yang benar yang harus kami ambil ketika menghadapi masa sulit seperti kondisi ekonomi saat ini? Kondisi ekonomi saat ini sedang sulit. Di satu sisi, banyak orang sibuk mencela pemerintah. Dan mereka menganggap bahwa nasihat para ulama agar kembali kepada tauhid itu nasihat yang tidak relevan atau kurang empati kepada kaum muslimin. Maka bagaimana sikap yang benar menghadapi kondisi seperti ini?
1: Al-jawabu an hadha bi ma'rifati sabab al-fitnah. Sabab kulli makruh min fitan wa ghayriha hiya dhunub al-ibad. Hadha alladhi la yafhamuhu kathir min al-nas. Wallahu qala bi wuduh: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل رجعنا؟ إذن ظلم الحكام فساد الأموال وغير ذلك من أنواع الفساد كلها متسببة عن ذنوبنا، ولذلك أمرنا الله تعالى بأن نتوب إليه فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أنا أغير ما بنفسي من فساد إلى صلاح، من صلاح إلى أصلح، وأنت وفلان وفلان وفلان يكتمل المجتمع، فإذا كان المجتمع صالحا غير الله به بين الدليل الآية. هذه الطريقة. هذا الجواب بالنسبة للشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني الذي يقول إن دعاة التوحيد لا يهتمون بأحوال الناس، هذا من الاهتمام بأحوال الناس. إذا فهمت المحاضرة جيدا وأظنك تنقل عن غيرك، فواضح جدا أن الذين يجنبون أمتهم الفتن ولا يشاركون فيها، لا يشارك لا في مظاهرة ولا في حمل سلاح ولا في سب للمسؤولين، هذا في حقيقة أمره يعجل الخير ويدفع الشر والناس لا يعلمون.
0: Beliau menjawab hafizahullahu ta'ala bahwa sikap yang benar yang harus diambil menghadapi kondisi sulit seperti sekarang, yang pertama kata beliau, kita harus mengetahui sebab terjadinya kondisi sulit seperti sekarang. Kenapa kondisi sekarang begitu sulit? Misalnya dari segi ekonomi. Sebabnya adalah dosa kita sendiri. Dan ini adalah hal yang tidak kita sadari. Bahwa semua musibah, semua kesulitan yang Allah turunkan disebabkan dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. "Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu." Agar Allah membuat mereka merasa atau agar Allah merasakan kepada mereka akibat perbuatan-perbuatan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah kembali kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosa kita? Jika kita masih terus berbuat dosa, maka itulah sebab kenapa banyak kesulitan menimpa kita. Itulah yang Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri. Maka yang wajib kita lakukan adalah merubah kondisi kita, yaitu memperbaiki iman kita, meningkatkan ilmu agama kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban yang kedua, karena tadi penanya mengatakan bahwa nasihat untuk kembali kepada tauhid itu nasihat yang tidak relevan dengan kondisi sekarang. Beliau mengatakan bahwa justru nasihat untuk menjadi hamba yang bertauhid itu adalah nasihat yang paling relevan dengan kondisi kaum muslimin. Kaum muslimin banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan penyimpangan dalam hal keyakinan. Makanya begitu banyak kesulitan yang Allah turunkan. Maka yang harus kita lakukan, solusinya adalah menyadarkan kaum muslimin untuk menjadi hamba-hamba yang bertauhid.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian nasihat dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala dalam kajian yang baru saja kita dengarkan yang berjudul Nasihat di Masa Sulit. Baik, kaum muslimah, semoga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala tadi bisa kita pelajari dan kita ambil ibrahnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah, di kesempatan pagi hari ini pukul 9 pagi lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Edisi hari ini, hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di tanggal 9 Safar 1448 Hijriah, bertepatan Jumat tanggal 24 Juli 2026. Baik, komisi muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, ada beberapa informasi terbaru ya yang sudah kita perbarui atau kita update. Informasi-informasi baik pelaksanaan sholat Jumat, majelis taklim, kajian rutin, dan juga yang lainnya. Baik, untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC, hafizahullah ta'ala. Siang ini pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC, hafizahullah ta'ala. Kemudian satu lagi informasi dari Masjid Jami Al-Badar, Rumbai. Pelaksanaan kajian rutin Ba'da Maghrib nanti malam, giliran Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC, hafizahullah ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan Akhlakul Karimah adalah anugerah terindah. Dari kitab Fiqih Akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kajian malam ini, kajian rutin Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar Rumbai, giliran Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC hafizahullah ta'ala yang mengisi kajian melanjutkan pembahasan Akhlakul Karimah adalah anugerah terindah dari kitab Fiqih Akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Demikian dua buah informasi kajian dari pengurus Masjid Jami Al-Badar yang beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk pelaksanaan sholat Jumat dari masjid ya yang lain. Pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Panam, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ibrahim Suhaimi LC hafizahullah ta'ala dengan judul atau tema khutbah Hati yang Hidup. Pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Panam, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ibrahim Suhaimi LC hafizahullah ta'ala dengan tema atau judul khutbah Hati yang Hidup. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Panam kita beralih ke informasi kajian atau pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, pelaksanaan sholat Jumat siang ini yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah ta'ala. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, pelaksanaan sholat Jumat siang nanti yang bertindak sebagai khatib Jumat ya, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah ta'ala dengan tema atau judul khutbah Solusi Islam Mencegah LGBT. Sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan air dingin. Yang bertindak sebagai khatib Jumat nanti siang adalah Ustaz Gilang Prasetyo, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema atau judul khutbah, Solusi Islam Mencegah LGBT. Untuk pelaksanaan kajian, ada 4 kajian di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk nanti malam, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA hafizahullah ta'ala. Ya, malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA hafizahullah ta'ala. Masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, untuk kajian rutin besok pagi Ba'da Subuh. Kajian rutin setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh, kajian fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah dalam pembahasan kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram, sebuah kitab karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Kajian besok pagi Sabtu Ba'da Subuh bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan fikih diambil dari kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kaum muslimin masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian dari Masjid Al-Furqan Air Dingin untuk malam Ahad, Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah dalam pembahasan kitab Riyadus Salihin, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kajian Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin, pembahasan kitab Riyadus Salihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah ta'ala. Satu lagi informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin untuk kajian tafsir di Ahad pagi Ba'da Subuh. Kajian tafsir Al-Quran Ahad pagi Ba'da Subuh bersama Ustaz Riko Febriadi LC Hafizullah Ta'ala. Kajian kitab tafsir Al-Quran dari pembahasan kitab tafsir Al-Quran bersama Ustaz Riko Febriadi LC Hafizullah Ta'ala. Ahad pagi Ba'da Subuh sampai yang selesai. Demikian informasi-informasi yang sudah disampaikan kepada kami dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Ada informasi-informasi terbaru lagi. Taib, pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Nanti siang pelaksanaan sholat Jumat ya di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Yang bertindak sebagai khatib Jumat dan sekaligus imam adalah Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan sholat Jumat siang nanti di Masjid Taqwa Simpang 3. Yang bertindak sebagai khatib Jumat dan sekaligus imam adalah Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian dari Masjid Taqwa Simpang 3, untuk kajian nanti malam Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib, pembahasan Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa, kajian rutin bersama pemateri Buya Dr. Rahmat Silaturahim, STMPD Hafizahullah Ta'ala. Untuk kajian malam ini, kajian Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, kajian rutin pembahasan Tazkiyatun Nufus atau pensucian jiwa bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim, STMPD Hafizahullah Ta'ala. Demikian dua buah informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa yang berlemah di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengku Bay, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, beralih kita ke informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Dua buah informasi kajian untuk malam hari ini, Ba'da Maghrib dan besok pagi Ba'da Subuh. Kajian rutin Jumat malam Sabtu, pekan yang keempat. InsyaAllah malam ini Ba'da Maghrib, kajian bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kajian bersama Ustaz Syamsurizal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari di jilid yang pertama. Pada jilid yang pertama masih dari kitab Al-Wudu. Pembahasan yang ke-29. Bab tentang... Ya, pembahasan bab yang ke-29, hadis 165. Bab tentang membasuh tumit ketika berwudu. Bab tentang membasuh tumit ketika berwudu. Sedangkan besok pagi, kajian Sabtu ba'da subuh. Kajian rutin Al-Ustaz Mauludi Abdullah LC, Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin Al-Ustaz Mauludi Abdullah LC, Hafizahullah Ta'ala, di Masjid Raudhatul Jannah atau RJ. Besok pagi, Sabtu, ba'da subuh. InsyaAllah beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Besok pagi, Sabtu, ba'da subuh.

Kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab D5 masih satu yang masuk ya. Kajian nanti malam Jumat, malam Sabtu bang Maghrib. Seperti biasa, pembahasan ensiklopedia tentang akhlak dalam kitab Mausu'atul Akhlak. Ya, kumpulan pembahasan tentang akhlak. Ensiklopedia tentang akhlak ini rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA, Hafizullah Ta'ala. Setiap Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab D5. Kajian bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA, Hafizullah Ta'ala. Dalam pembahasan kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Demikian satu buah informasi yang sudah masuk dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan D5, Gang D5 12, Kelurahan D5, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, komsimah, kemudian ada informasi lagi dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Dari Masjid Umar bin Khattab D5, kita beralih ke informasi kajian rutin. Untuk kajian rutin dari Masjid Zaid bin Thabit, nanti malam Jumat, malam Sabtu ya. Sebelumnya kita angkat dulu informasi pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Zaid bin Thabit. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Zaid bin Thabit untuk siang ini yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Zaid bin Thabit yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat Jumat kurang lebih pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Masih dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Kajian rutin malam ini, kajian Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib. Kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah taala. Untuk itu malam ini Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib, insyaallah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah taala akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin nanti malam ba'da Maghrib. Demikian dua buah informasi dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Baik, satu buah informasi pelaksanaan sholat Jumat ya dari Masjid Baitur Rashidin, Jalan Kubang Raya, seberang SPBU Tarai Bangun. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Baitur Rashidin, Jalan Kubang Raya, seberang SPBU Tarai Desa Tarai Bangun, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Muhammad Thabit Hafizahullah Ta'ala. Ya, pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Baitur Rashidin yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Muhammad Thabit Hafizahullah Ta'ala. Masjid Baitur Rashidin beralamat di Jalan Kubang Raya, tepatnya di seberang SPBU Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Baik, demikian informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami dan insya Allah kita akan terus revisi ya. Dan juga kita perbarui untuk info-info berikutnya. Ya, untuk saat ini sudah kita bacakan semua info-info yang masuk. Bagi Anda yang membutuhkan informasi-informasi tersebut, yang belum mendengarkan atau kurang lengkap, silakan dilihat di kolom info kajian di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Bagi Anda yang belum mendapatkannya, silakan di-download di Google Play Store. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslimah. Dan jazakumullah khair sekali lagi kita ucapkan untuk semuanya, para pengurus masjid, pengurus kajian, pengurus majelis ilmu, majelis ta'lim yang sudah mengirimkan info-info tadi ke meja siar kami. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan kita pukul 9.

0: 9 pagi lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 9 pagi lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dan insya Allah nanti kita akan buka untuk kajian live dari studio bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Fizallahu Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahlis Sunnati, sebuah kitab berisi nasihat-nasihat dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan kebersamaan kita. Kita dengarkan dulu surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah. Suara dari Syekh Abu Ja'far Murtado Habibi Hafizahullah Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah SAW mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu, waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah, jangan kita sia-siakan waktu pagi ini. Dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Rasulullah SAW, di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan Qur'an al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh, yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma yusalli raka'atain. Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya, yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu, ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh, sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran, terlebih ya akhi di waktu pagi ini, memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang saleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat subuh, tidur subuh, ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab, disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu, salah seorang sahabat berkata, "Maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku." Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofia masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, "Mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi?" Kata Sofia, "Iya." Kata Rasulullah, "Tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arashnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya." Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, "wa rizqan tayyiba," rizki yang halal, "wa amalan mutaqabbala," dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhul Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh, membuka hari dengan amalan soleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akal Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
4: Konsekuensi dari syahadat.
3: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar.
4: Tasdiquhu fima akhbar.
3: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
5: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
3: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
3: Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
6: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
7: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
6: Inilah jalanku yang lurus.
4: Itulah sunnah beliau.
2: Itulah sunnah beliau.
7: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
6: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
3: Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
5: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
2: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
7: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
4: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
7: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
6: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
7: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
6: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
7: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-dina 'indallahi al-Islam.
4: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
2: Tapi buktinya mana?
4: Kita mencintai Rasulullah, tapi buktinya mana?
2: Tapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiil karim nabiina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis sa'ah. Ayol ikhwal mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah, pendengar radio-radio dakwah lainnya, pemirsa Asil TV, pemirsa televisi-televisi dakwah lainnya, dimanapun Anda berada, apapun media kita, kembali kita bersua dalam kajian rutin, kajian bersama Mitra Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia yang berpusat di Jakarta. Di kesempatan Jumat pagi ini, Ana Abu Auni akan melanjutkan membawakan kajian ini dari studio Radio Hidayah FM. Jazakumullah khair untuk admin dan juga kru dari media-media yang sudah ikut bergabung bersama kami. Dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru, sudah bersama Ana guru kita, pembimbing kita, Abu Nuaim Al-Ustaz, Dr. Aspir Rahmat AZMA, Fizallahu Ta'ala. Sesaat lagi beliau akan melanjutkan pembacaan kitab Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah kalian sesama kalian Ahlus Sunnah. Sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar, Fizallahu Ta'ala. Kaum muslim muslimah, di edisi hari ini lembar kerja Jumat tanggal 9 bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 24 Juli 2026. Di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan nasihat berikutnya. Nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Fidhullah Ta'ala dalam kitab beliau Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian para Ahlus Sunnah. Baik, sebelum kita dengarkan lanjutan pembacaan kitab ini, seperti biasa kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama Ana guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA, Fizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Bikhair walhamdulillah. Kaifa anta
2: Abu Auni? Nah, nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
3: Hayyakallahu
2: wa barakallahu fiki. Nah, barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayol ikhwal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, baik pendengar radio dan pemirsa televisi, apapun media kita, kita lanjutkan belajar langsung saja. Selamat menyimak ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuja Allah, kita mengagungkan dan membesarkan Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan juga kepada Allah, perlindungan dari keburukan amal perbuatan kita, perlindungan juga dari kejahatan jiwa-jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memudahkan kita untuk terus bertakwa. Pada kesempatan ini kita kembali bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah, wahai ahlu sunnah, sesama ahlu sunnah. Karya guru kita Syekh Hamdul Muhsin bin Hamad Al-Badr, hafizahullah ta'ala, wa baraka lahu fi ilmihi wa umrihi wa malihi wa ahli, wa matta'ahu bisihati wal afiyah. Pembahasan yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang nukul an jama'ati min ahli al-ilmi fi taqriri wa tawdihi ihtifari khata' al-'alimi fi sawabihi al-kathir. Nukilan dari sekumpulan para ahli ilmu tentang menegakkan dan menjelaskan bahwa seorang alim yang salah, kesalahannya lebur di kumpulan kebaikan-kebaikannya yang banyak. Yang pertama dinukilkan oleh beliau dari Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, Imam al-Tabi'in. Imam min a'immati tabi'in, meninggal tahun 93 Hijriah. Kata beliau, laisa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada seorang alim pun dan tidak ada seorang yang mulia pun dan tidak ada seorang yang utama pun kecuali padanya ada kekurangan. Ini kaidah muttaridah. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walakin man kana fadluhu aktsara min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlihi. Hanya saja orang yang keutamaan kebaikannya lebih banyak daripada kekurangan dan kesalahannya, maka kekurangan serta kesalahannya itu akan hilang di tengah-tengah banyaknya kebaikan dan keutamaannya. Kama annahu man ghalaba alaihi nuqsanuhu dhahaba fadluhu. Seperti itu pula lah orang yang keburukan dan kekurangannya jauh lebih banyak daripada kebaikan dan keutamaannya, maka kebaikan dan keutamaannya lebur atau lenyap di tengah-tengah kekurangan dan kesalahannya yang banyak. Ini perkataan Sa'id Ibn Musayyib, meninggal tahun 93 Hijriah. Wa qala ghayruhu, berkata yang lain, la yaslamul alimu minal khata. Ini kaidahnya juga, sebagaimana tadi juga kaidah. Ya. Tidak ada alim yang selamat dari kesalahan. Tidak ada alim, orang yang berilmu yang selamat dari kesalahan. Faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fahuwa alim. Maka siapa yang kesalahannya sedikit dan kebenarannya banyak, maka dia sebenarnya lah atau dialah sebenarnya yang alim. Orang yang alim, sebenar-benar alim adalah orang yang kesalahan dan kekeliruannya sedikit daripada kebaikan dan kebenarannya. وَمَنْ أَصَابَ قَلِيلًا وَأَخْطَأَ كَثِيرًا فَهُوَ جَاهِلٌ. Sebaliknya, orang yang kesalahannya banyak sementara kebenarannya sedikit, maka dialah seorang yang bodoh. Dua ungkapan ini, yang pertama tadi dari Sa'id Ibn Musayyib, yang kedua dari yang lain, ini dinukilkan oleh Ibnu Abdil Barri dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. di juz 2 halaman 48. Kemudian kata penulis hafizahullah, wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah ibn al-Mubarak, meninggal tahun 181 rahimahullahu ta'ala. Idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawi'ihi lam tudhkaril masawi. Wa idza ghalabatil masawi'u anil mahasini lam tudhkaril mahasinu. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, orang yang kebaikannya, apabila kebaikan seseorang mengalahkan kesalahan, mengalahkan kesalahannya, maksudnya lebih banyak, jauh lebih banyak, maka kesalahannya tidak perlu disebut-sebut. Dan sebaliknya, orang yang kesalahannya lebih banyak mengalahkan kebaikan dan kebenarannya, maka kebenarannya juga tidak perlu disebut-sebut. Karena yang lebih banyak, yang dominan adalah kesalahannya. Ini perkataan Abdullah ibn Mubarak, dinukilkan oleh Az-Zahabi rahimahullah di kitabnya Siyar A'lamin Nubala, juz 8, halaman 352, kata penulis. Ya. Bahkan beliau mengatakan ini cetakan yang pertama, Siyar A'lamin Nubala, cetakan yang pertama, halaman 352, juz 8. Inilah akhir pelajaran kita yang lalu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan nukilan berikutnya. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, yaitu Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani, Imam Ahli Sunnah, Imamun min a'immatil madhahibil arba'ah. Meninggal 241 rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ahmad, lam ya'bur al-jisri, lam ya'bur al-jisra, ya, min Khurasan mislu Ishaq, ya'ni ibn Rahuya, wa in kana yukhalifuna fi asya'. فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَلْ يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tidak ada yang menyeberangi jembatan. Ya. Maksudnya jembatan di, bisa jadi maksudnya di Irak. Ya. Tidak ada seorang pun dari Khurasan, tidak ada seorang pun dari Khurasan. Di Khurasan salah satu wilayah. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang dari Khurasan menyeberangi melalui jembatan, maksudnya sampai ke Irak. Mislu Ishaq, seperti Ishaq, yaitu Ishaq ibn Rahuya. Ulama besar, imam dari generasi ya salaf. Kata Imam Ahmad memuji beliau, tidak ada orang yang datang dari Khurasan menyeberang di jembatan, maksudnya jembatan menuju, yang mesti dilalui, yang seperti Ishaq bin Rahuya, menunjukkan bahwa Ishaq bin Rahuya ini seorang ulama yang tidak ada tandingannya menurut penilaian Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kata beliau melanjutkan, wa in kana yukhalifuna fi asya, meskipun beliau ini, kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau ini maksudnya Ishaq bin Rahuya rahimahullah, meskipun beliau ini berselisih dengan saya, atau dengan, maksudnya dengan kita, ya, la, wa in kana yukhalifuna fi asya, meskipun berselisih dengan kita dalam banyak masalah. Berarti ada perbedaan, ada perselisihan pendapat antara Ishaq bin Rahuya dengan Imam Ahmad rahimahumullah. Tapi tetap pujiannya diberikan. Walau banyak perkara yang mereka perselisihkan. Ini catatan juga ya. Seorang ulama Ahlus Sunnah sangat objektif dalam memberikan penilaian. Meskipun banyak perselisihan di antara mereka dalam perkara-perkara ilmiah, namun tetap dipuji dengan pujian yang luar biasa oleh Imam Ahmad rahimahullah. Lalu Imam Ahmad mengatakan, fa inna an-nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha. Karena manusia akan senantiasa satu dengan yang lain berbeda-beda pendapat. Jadi perbedaan pendapat di antara manusia ini pasti. Tidak mungkin dihindari. Ya. Akan terus. Wala yazalu mukhtalifina. Walaupun ini dalam redaksi celaan. Ya. Yang maksudnya berselisih pendapat, menolak kebenaran. Kalau yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah berselisih pendapat dalam permasalahan ijtihadiyah. Pembahasan-pembahasan yasugu fihal khilaf. Pembahasan-pembahasan yang sah-sah saja terjadi perbedaan pendapat, terutama tentunya dalam masail fiqhiyah. Nah, ini ungkapan Imam Ahmad bahwa tidak ada yang sempurna. Akan tetap terjadi perbedaan pendapat. Dengan catatan pada perkara-perkara yang boleh berbeda pendapat. Tapi pada perkara yang tidak dibenarkan sama sekali terjadi perbedaan pendapat, ini perbedaan pendapat yang sangat tercela. Contoh misalnya, dalam masalah standar menentukan hukum di dalam agama Islam, maka marji'nya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi SAW. Akal di situ tidak memiliki peran, karena tidak ada sama sekali dijelaskan di situ akal. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijma' itu pun harus berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun Qiyas, khilaf. Ini di antara al-adillah al-mukhtalaf fiha. Apakah Qiyas menjadi salah satu dalil? Begitu juga al-masalihul mursalah dan seterusnya. Tetapi yang disepakati adalah Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga ditambahkan ijma' ahlul haq, ahlus sunnah. Ulama' ahlul haq. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Tadi sudah selesai nukilan dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang dibawakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Perkataan Imam Ahmad tadi, lam ya'buril jisra min Khurasan mislu Ishaq bin Rahuya, wa in kana yukhalifuna fi asya' fa inna an-nas la yazalu yukhalifu ba'duhum ba'dha. Dinukilkan dari Imam Ahmad oleh Az-Zahabi di kitabnya Siyar A'lamin Nubala di juz 11 halaman 371, kata penulis hafizahullah. Yang berikutnya kita temanya adalah nukilan-nukilan dari para ulama tentang seseorang ulama besar. Bila ada kesalahannya dan itu pasti, maka kesalahannya dilenyap di tengah-tengah banyaknya kebaikan dan kebenarannya. Berikutnya, waqala Abu Hatim Ibnu Hibban. Berkata Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Bisti rahimahullah, meninggal 354. Kata Ibnu Hibban, kana Abdul Malik, yakni Ibnu Abi Sulaiman, min khiyari ahli al-Kufati wa huffadhihim, kata Ibnu Hibban menceritakan tentang Abdul Malik bin Abi Sulaiman, bahwa beliau ini, kata Ibnu Hibban, termasuk yang terbaik dari penduduk Kufah, orang yang terbaik, di antara yang terbaiknya, di antara yang terbaik dari penduduk Kufah, dan juga termasuk para termasuk hafiz penduduk Kufah yang digelari dengan hafiz, ketika itu bukan yang hafal Al-Quran, ya, yang digelari dengan hufal atau hafiz di zaman dahulu bukan hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena hifzul Quran itu biasa. Hifzul Quran menjadi sebuah kebiasaan, harus mau tidak mau harus hafal Al-Quran kalau menjadi orang yang memahami agama. Jadi yang mendapatkan atau yang diberi gelar hafil adalah orang yang menghafal hadis pada tingkatan tertentu yang ada kriterianya. Jadi Abdul Malik bin Abi Sulaiman, orang Kufah yang di antara yang terbaik dan juga yang hafidnya. Wal ghalibu ala man yahfaz wa yuhaddith min hifdhihi ayyahim, kata Ibn Hibban, umumnya orang yang bersandar kepada hafalan dan menyampaikan hadis atau riwayat dari hafalannya itu umumnya ada keliru. Ya, ada kekeliruannya. Jadi seseorang yang walaupun dia tingkatannya sudah hafil dan bersandar kepada hafalannya dan menyampaikan hadis-hadis hafalan itu kepada murid-muridnya, umumnya ada kekeliruannya. Ada pasti salahnya. Kata pepatah orang tua-tua kita, sepandai-pandai tupai ya, bajing meloncat, pasti ada kalanya jatuh. Seperti itu pula lah hafiz-hafiz yang mendapat gelar dari sisi keilmuan hafalan hadisnya, ya, bila dia hanya bersandar kepada hafalan dan menyampaikan riwayat-riwayat yang menjadi yang hafalannya itu, pasti ada kelirunya. Kata Imam Ibnu Hibban, walaysa minal insafi tarku hadis syekh thabt sahhat adalatuhu bi awhamin yahimu fi riwayatihi, dan tidaklah objektif atau tidaklah termasuk sifat objektif adil meninggalkan hadis seorang syekh, ini juga gelar ya, syekh ini juga termasuk nilai perawi hadis, tidaklah termasuk objektif atau adil meninggalkan hadis seorang yang statusnya syekh, bahkan thabt lagi, ini juga nilai perawi hadis, syekhun thabtun, thabtun itu kokoh dalam hafalan, sahhat adalatuhu, yang agamanya sah atau standar untuk menerima riwayatnya, agamanya sesuai standar untuk diterima riwayatnya. Jadi sudah terkumpul itu dari sisi hafalan syekh sabtun, dari sisi agama adlun, lalu ditolak riwayatnya lantaran kekeliruan-kekeliruan ia pada riwayatnya. Ini tidak bisa diterima, walau dia thiqah, walau dia syekh, walau dia sabtun, walau agamanya baik. Kenapa tidak diterima? Karena banyak salahnya atau ada salahnya. Ini tidak adil, kata Ibnu Hibban. Kata beliau, walau salakna hadzal maslaka lalazimna tarka hadits az-zuhri, tarka hadits az-zuhri wa ibn jurayj wa ats-tsauri wa syu'bah. Kalau prinsip itu yang baru ini kita pakai, kata Ibnu Hibban, yaitu siapapun yang keliru 1 2 3 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, siapapun yang keliru dalam riwayatnya, walau sebanyak itu, tidak diterima riwayatnya. Kalau prinsip ini dipakai, kata Ibn Hibban, maka konsekuensinya kita tidak akan mengambil hadis seorang yang sekaliber Az-Zuhri. Az-Zuhri ulama besar dari ulama hadis. Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, pembuku hadis pertama.

rahimahullah ini juga termasuk ulama besar, terkemuka, tersohor. Ya, tetapi tetap ada saja keliruannya. Kalau prinsipnya siapa yang keliru harus ditolak hadisnya, maka riwayat Tsauri juga harus ditolak, kata Ibn Hibban. Ya. Syu'bah min Hajjaj al-Wasiti. Ya. Kalau tidak salah, Amirul Mukminin fil Hadis sudah mencapai mendapat predikat yang tertinggi, yaitu sebagai Amirul Mukminin. Tetap saja ada kekeliruannya. Kalau prinsipnya seperti tadi, maka riwayat Syu'bah tidak mungkin diterima. Ya. Li'annahum ahla hifdhin wa itqan. Karena mereka orang yang memiliki ya, pakarnya hafalan dan mutqin. Benar-benar mutqin. Tapi tetap juga ada keliruannya. Wa kanu yuhadithuna min hifdhihim. Mereka-mereka tadi, Ibn Shihab atau Zuhri, kemudian Ibn Jurayj, Al-Thawri dan Syu'bah, mereka juga meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis dari hafalan mereka. Walam yakunu ma'sumina, dan mereka tidak ma'sum dari kesalahan. Hatta la yahimu fir riwayat. Ya. Kalau mereka ma'sum, mungkin tidak akan mungkin pernah keliru dalam menyampaikan riwayat. Tapi mereka tidak ma'sum, bisa jadi ada kekeliruan dan kesalahannya. Kalau prinsipnya tadi tidak mungkin tidaklah diterima hadis mereka-mereka ini. Balil ihtiyatu wal aula fi mithli hadza qabulu ma yarwi tsabtu min ar-riwayat. Sebagai sikap berhati-hati dan bahkan yang afdal, yang paling utama adalah menerima riwayat-riwayat orang perawi-perawi yang sudah berstatus tsabtun, yang kokoh riwayatnya. Wa tarku ma sahha annahu wahima fiha ma lam yafhus dhalika minhu hatta yaghliba ala sawabihi. Dan diterima riwayatnya, lalu kalau yang sudah jelas-jelas keliru, tidak usah diterima. Ya, kalau yang sudah jelas-jelas keliru. Riwayat yang sudah jelas-jelas keliru mereka pada riwayat tersebut tidak diterima. Tetapi yang lainnya diterima karena mereka ahlu thabt. Mereka ulama besar. Thiqatun thabtun. Thiqatun athbat. Ya. Thiqah terpercaya dan kokoh dalam riwayat. Rahmatullah alal jami'. Kalau yang jelas-jelas keliru mereka tidak usah diambil, kata Ibn Hibban. Ya. Kecuali kalau kesalahannya sudah mulai mempengaruhi riwayat. Ya, mayoritas riwayatnya. Ini tentu sudah mulai berhati-hati menerima semua riwayatnya. Ya. Wa fa in kana kadzalika istahaqqat tarka hina idzin. Kalau sudah ya, kesalahannya melampaui kebenarannya, lebih banyak daripada kebenarannya, maka orang atau perawi yang seperti ini keadaannya tidak bisa lagi diterima riwayatnya. Kata Ibn Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat. Ya, juz 7 halaman 98, 90, 97 dan 98. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal tahun 728 Hijriah. وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ الطَّوَائِفَ الْمُنْتَسِبَةَ إِلَى مَتْبُوعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَالْكَلَامِ عَلَى دَرَجَاتٍ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَالْكَلَامِ فِي عَلَى دَرَجَاتٍ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فِي أُصُولٍ عَظِيمَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِنَّمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فِي أُمُورٍ دَقِيقَةٍ وَمَنْ يَكُونُ قَدْ رَدَّ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الطَّوَائِفِ الَّذِينَ هُمْ أَبْعَدُ عَنِ السُّنَّةِ مِنْ فَيَكُونُ مَحْمُودًا فِيمَا رَدَّهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَقَالَهُ مِنَ الْحَقِّ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ جَاوَزَ الْعَدْلَ فِي رَدِّهِ بِحَيْثُ جَهَدَ بَعْضَ الْحَقِّ وَقَالَ بَعْضَ الْبَاطِلِ فَيَكُونُ قَدْ رَدَّ بِدْعَةً كَبِيرَةً
bibid'atin akhaffa minha.

0: ورد باطلا بباطل أخف منه، وهذا حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافق وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهاد، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. luar biasa perkataan Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang tidak mungkin lepas seorang pun dari kesalahan. Semuanya pasti salah. Kata beliau, di antara yang layak untuk diketahui bahwa kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh yang diikuti, at-tawa'if al-muntasiba ila matbu'in fi usuluddin wal kalam. Ya. Kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada ikutan-ikutan dalam pembahasan permasalahan akidah, misalnya Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah misalnya, dan yang lain-lain, ya. Kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada beberapa yang tadi yang kita sebutkan, mereka ini tidaklah satu level. Semuanya satu tingkatan, bukan. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Minhum, kata beliau menguraikan, di antara mereka, man yakunu qad khalafa sunnah fi usulin azimah. Di antara mereka ada yang memang sudah bertentangan dengan sunnah Nabi pada pokok-pokok yang besar. Jadi penentangannya dari dasar. Ya, kalau sudah bertentangan dari usul dengan sunnah Nabi, ya, maka ini tidak mungkin bisa diterima, karena pokoknya, dasarnya, pondasinya sudah tidak sama. Wa minhum man yakunu innama khalafa sunnah fi umurin daqiqa. Sebagian dari mereka itu bertentangan dengan sunnah pendapatnya, pemikirannya, itu pada perkara-perkara yang simple atau yang sedikit, yang sederhana, perkara-perkara yang kecil, bukan pokok, bukan dasar, tetapi permasalahan-permasalahan cabang, ya, atau permasalahan-permasalahan yang daqiq atau yang kecil, kata Ibn Taymiyyah. Kemudian wa may yakunu qad radda ala ghairihi min at-tawa'if alladhina hum ab'adu an sunnah minhu. Di antara mereka ada yang membantah, ya, yang berbeda dengan dia dari kelompok-kelompok yang lain, yang mana lebih jauh dari dia dari sunnah. Contoh misalnya, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Tidak diragukan bahwa Asy'ariyah al-mutaqaddimin, yang pertama-pertama, ya, seperti Al-Baihaqi dan yang lain-lain, dengan Mu'tazilah tidak bisa dibandingkan. Mu'tazilah penyimpangannya sudah sangat jauh, menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada yang Asy'ariyah mutaqaddimun, yang awal-awal membantah, mereka ini orang yang pemikirannya lebih jauh dari sunnah dibandingkan mereka, maka yang membantah ini ada sisi terpujinya, fayakunu mahmudan, ya, dia terpuji fima raddahu minal batil, pada apa yang dia bantah dari kebatilan. Makanya Asy'ariyah membantah Mu'tazilah dan saling membantah mereka. Mu'tazilah juga terhadap Jahmiyah saling membantah. Ya. Dia terpuji yang tadi, yang Asy'ariyah tadi, terpuji dalam bantahannya terhadap kebatilan yang ada pada Mu'tazilah dan terpuji pada kebenaran yang dia perjuangkan yang ada padanya untuk membela, untuk dalam membantah kesalahan dan kekeliruan penyimpangan Mu'tazilah. Lakin yakunu qad jawazal adla fi raddihi bihitsu jahada ba'd al-haq. Terkadang dalam bantahannya ada saja hal-hal yang menyimpang ya, karena kaidahnya tidak kaidah ahlus sunnah. Ya, kaidah ahlus sunnah adalah mengambil apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, menerima. Al-Qur'an menetapkan nama-nama dan sifat-sifat diterima. Tidak dibedakan satu dengan yang lain. Kalau seandainya satu yang diterima dari yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dari sifat-sifat Allah, dengan alasan tidak serupa dengan makhluknya, maka semua yang lainnya juga seperti itu kondisinya. Makanya ada kaidah berbicara tentang sebagian sifat sama dengan berbicara dengan tentang sifat-sifat yang lain. Kalau berbicara dengan tentang sebagian sifat itu diterima, dengan alasan tidak mungkin sama Allah dengan makhluknya dalam masalah ini, maka sifat-sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran yang lain juga harus seperti itu diucapkan. Jadi kata beliau, kesalahan yang ada pada mereka ketika membantah yang lebih berat kesalahannya, ada sisi benarnya. Cuma ketika membantahnya, kaedahnya juga tidak sempurna atau tidak 100% benarnya, ini juga akan mereka dapatkan kesalahannya. Dari sini diambil bahwa antara yang membantah dengan yang dibantah, yang membantah karena yang dibantahnya itu adalah perkara penyimpangan, maka dia ada sisi benarnya, sisi terpujinya. Dan kata beliau, inilah keadaan kebanyakan ahlul kalam yang menisbatkan diri kepada sunnah. Yang menisbatkan diri kepada sunnah dengan kaedah-kaedah yang tidak sesuai dengan Al-Quran sunnah, mereka membantah. Walaupun natijahnya benar ya, tetapi cara membantah, modal untuk membantahnya itu tidaklah tepat. Ya, intinya adalah beliau menetapkan bahwa keadaannya menggabungkan antara kebenaran yang dibungkus dengan kesalahan-kesalahan yang dengan kesalahan-kesalahan, dan dia membantah yang lebih banyak salahnya, yang lebih berat kesalahannya. Wallahu a'lam. Ya. Kata beliau, menukilkan perkataan berikutnya Ibnu Taimiyah pada Majmu' Fatawa, juz tadi yang Majmu' Fatawa juz 3 halaman 348 sampai 349. Yang baru Majmu' Fatawa juz 19 halaman 191. Wa kathirun min mujtahidis salaf wal khalaf qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'ah ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت. يعني juga menunjukkan bahwa bahwa ulama-ulama yang berijtihad mencari kebenaran baik di generasi salaf maupun khalaf, terkadang mereka ada yang terjerumus kepada perkara bid'ah dan mereka tidak menyadari itu bid'ah. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi karena hadis yang lemah yang mereka jadikan dalil, yang mereka anggap sahih, atau dari ayat-ayat yang mereka pahami lalu mengambil pendapat, bah ternyata pendapatnya itu adalah perkara yang baru, yaitu bid'ah, Sementara ayat itu tidak ke situ perginya. Kemudian juga oleh pendapat-pendapat yang mereka pilih, ternyata ada nas-nas yang menegaskan bertentangan dengan pendapat mereka. Dan nas-nas ini tidak sampai ke mereka. Inilah sebab-sebab kekeliruan mereka. Dan ini mereka tidak mungkin disamakan dengan orang yang dengan hawa nafsu berbuat bid'ah. Atau memunculkan, merumuskan bid'ah yang baru. Dengan hawa nafsu, dengan kebodohan. Sementara yang diceritakan oleh Ibnu Taimiyah di sini, orang yang berusaha mencari kebenaran dengan di jalurnya, dengan jalannya. Tetapi karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Nah, ini mencontohkan bahwa beliau memberikan uzur kepada mujtahidi as-salaf wal khalaf bila mana terjadi kesalahan di antara mereka. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih tersisa beberapa nukilan yang dibawakan oleh penulis, mungkin kita tangguhkan pada pelajaran yang akan datang. Semoga bisa kita lanjutkan membaca pernyataan-pernyataan para ulama tentang tidak ada yang tidak salah dari manusia, dan terkadang kesalahan seseorang bila kebenarannya banyak, kesalahan itu tak ubahnya seperti bangkai berada di tengah-tengah samudra yang luas yang tidak berpengaruh apa-apa. Bangkai ayam ada di tengah lautan yang luas. Tidak merubah warna, tidak merubah rasa, dan juga tidak merubah aromanya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh guru kita, Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asbir Rahman AZMA, fizahullah ta'ala. Mudah-mudahan nasihat tadi dari kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnati, nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abad al-Badar hafizahullah ta'ala, untuk itu mudah-mudahan kita tidak gampang atau tidak mudah untuk mencaci maki atau menghina para ulama Ahlus Sunnah. Baik, komsimah, kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum kirimkan. Yang pertama datang dari Ibu Juwita di Padang, Sumatera Barat ya. Pertanyaan dari Ibu Juwita di Padang, Sumatera Barat. Maaf Ustaz, pertanyaan di luar tema. Pertanyaan di luar tema. Suami saya sudah meninggal Ustaz, dan terbersit di hati saya untuk tidak menikah lagi. Karena anak-anak kan udah pada besar, ada yang kuliah dan ada juga yang udah berumah tangga. Salahkah niat saya ini Ustaz? Apakah saya terlalu berlebihan dengan almarhum suami saya? Pertanyaan dari Ibu Juwita di Padang ya. Baik, silakan Ustaz, pertanyaan yang pertama.
0: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ma ba'du. Sebenarnya tidak salah ya apa yang ibu putuskan dari komitmen untuk tidak menikah, dengan catatan ibu tidak khawatir terjerumus kepada dosa. Ibu tidak khawatir terjerumus kepada dosa. Ditambah lagi alasan anak-anak sudah pada besar, tidak ada lagi ada yang harus diurus. Ya. Dan ibu merasa bisa untuk bertahan sebagai orang yang tanpa pendamping. Bisa jadi ibu sudah disibukkan dengan cucu-cucu, dengan anak-anak, sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus kepada dosa yang berhubungan dengan lawan jenis. Ya, tetapi bila dikhawatirkan, maka ini tidak benar komitmen itu. Ya. Kemudian ibu memang tidak khawatir terjerumus kepada dosa, tetapi ada bagusnya untuk menambah ibadah, berbakti kepada suami, Ya, berbakti kepada suami. Ada yang diurus, ada yang dimasakkan, ada seseorang yang mendampingi, menemani, mensupport, menasihati, menghibur. Inilah hikmah dari sebuah pernikahan. Apalagi ya, seorang wanita butuh laki-laki yang mendampingnya. Misal andai kata anak-anak sudah punya kesibukan sendiri-sendiri atau masing-masing. Ibu ingin melakukan safar. Ternyata ketika meminta mereka untuk menemani sebagai mahram, ternyata mereka sibuk semua. Dan tidak ada yang siap waktu, siap anggaran untuk menemani. Maka disitulah posisi seorang suami yang memang disiapkan oleh agama. Yang disiapkan oleh agama. Jadi tidak salah ibu mengambil komitmen tadi. Apalagi memang kecintaan kepada suami dan berharap menjadi suami dan pasangan di surga. Tetapi bila dikhawatirkan berdosa tentu tidak benar. Kemudian ada keutamaan yang lain yang mesti dikejar. Apalagi kalau seandainya ada yang melamar dan ternyata lebih baik secara agamanya daripada suami yang telah meninggal dunia. Makanya Ummu Salamah ketika meninggal suaminya Abu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia doa, yaitu Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li minhu wa akhlif li khairan minha wa akhlif li atau wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran pahala untukku dalam musibah ini dan berikan saya atau aku pengganti yang lebih baik. Walaupun ketika mendoakan atau berdoa, membaca doa tersebut, dia masih bingung siapa yang lebih baik daripada suaminya. Dia merasa tidak ada yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan suaminya yang sudah meninggal itu dengan yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu dicatat baik-baik. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk ibu. Jangan terlalu bersekeras untuk menjaga komitmen tadi. Untuk sementara bila memang masih aman ya sudah. Tapi kalau nanti ada yang melamar, ingat apa yang saya sampaikan ini. Bisa jadi yang datang itu jauh lebih baik daripada suami ibu yang sudah pergi. Wabillahi taufik.
1: Ya, na'am, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz kepada ibu yang bertanya, Ibu Juwita tadi di Padang ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
2: Dengan Ibu Lala di Pekanbaru.
1: Ibu Lala di Pekanbaru. Silakan Ibu Lala di Pekanbaru. Tafadhali.
2: Iya. Agak sedikit ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Agak sedikit melenceng. Terus ada Ustaz nih. Dia bilang kan ada dua gitu. Cuman wajib.
1: Gimana tadi Ibu? Ada Ustaz?
2: Ada Ustaz. Mm-hmm. Terus bercerita ada ketemu nenek.
1: Iya. Ada Ustaz cerita
2: umur ketemu 80-an tapi
1: ketemu nenek-nenek umur 80-an. Hmm. Kemudian?
2: Wajah neneknya kan masih berseri awet muda gitu.
1: Iya.
2: Amalannya kaget baru pernah dengar gitu. Jadi amalan, apa pandangan
1: gimana
2: Ustaz
1: tadi, Ibu? Adalah terputus Ibu. Amalan nenek tadi gimana? Wajahnya berseri.
2: Oh iya. Amalan Dat.
1: Amalannya nah, gimana, Bu?
2: Nenek ini melaksanakan mengamalkan ratib al-hadad.
1: Ratib al-hadad. Nah, makanya
2: Ya itu.
1: Oh iya.
2: Makanya si nenek ini katanya wajahnya.
1: Wajahnya berseri meskipun umur 80-an.
2: Aha.
1: Baik. Yang Awet Ibu muda, tanyakan gitu. Ini amalan ini
2: terus,
1: apakah sahih?
2: Iya, terus ada satu lagi. Maksudnya gini, terus tetangga saya karena dengar itu juga, jadi dia kan lagi sakit, sakit berat gitu, sakitnya ini kanker.
1: Iya.
2: Jadi dia jadi alhamdulillahnya selama 6 bulan Jadi sebenarnya benar, apa gimana gitu Ustaz, gimana pandangan Ustaz? Udah itu ada nggak pedoman ratib itu gitu? Saya kan baru dengar juga kan gitu.
1: Baik Ibu, saya juga baru dengar Ibu.
2: Itu Ustaz.
1: Baik. Terima
2: ya,
1: kasih Ibu Lala. Silakan ya, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Lala di Pekanbaru tentang amalan ratib al-haddad. Oke, silakan Ustaz.
0: Yang pertama, bahwa di antara yang tidak ada obatnya dalam hidup dunia ini adalah tua. Kata Nabi SAW bahwa penyakit tua ini tidak ada obatnya. Karena itulah yang sudah menjadi sunnatullah. Ya. Tubuh kita tidak bertahan lama. Sebagaimana diurut oleh Allah Subhanahu wa taala dari lemah kemudian bertambah kuat, semakin kuat sampai nanti pada puncak kekuatan, lalu nanti akan berkurang, semakin kurang sampai nanti pada puncak kelemahan. Ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, lemah dan tua, lansia. Ini sudah sunnatullah. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Kecuali bila Allah berkehendak untuk sebagian manusia. Allah yang menghendaki sebagian manusia tidak terlalu ketara tanda-tanda ketuaan pada dirinya. Seperti Nabi SAW, pada usia 60-an itu dia tidak ada ubannya kecuali hanya beberapa helai saja. Ya, kemudian kesehatan badan juga karena pola hidupnya sehat, manusia yang paling sehat pola hidupnya Rasulullah SAW, maka dia tidak terlalu ketara, maka di akhir-akhir umurnya itu lebih banyak kegiatan yang memerlukan tenaga, berperang, safar dalam perjalanan yang sangat jauh dia lakukan. Bahkan di tahun ke-9 Hijriah, kurang lebih 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia, pada usia 60-an, beliau menempuh perjalanan perang ribuan kilo. Awal perang pertama yang dilakukan Nabi pada usia 55 tahun. Jihad yang pertama diikuti oleh Nabi pada usia 55 tahun. Terus semakin bertambah, tahunnya kan semakin berkurang umurnya. Akan semakin bertambah usianya, tentu faktor ketuaan juga sudah akan terus berdatang. Tetapi dia diberikan oleh Allah keistimewaan dan kesempurnaan fisik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berikan kepada yang lain. Adapun yang kedua yang perlu dicatat, bahwa zikir, doa, ya, terutama zikir itu harus berpatokan kepada apa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merubah sedikit saja itu ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun perubahannya satu kata. Itu terkait dengan zikir. Perubahannya satu kata, Nabi SAW menegurnya. Ketika ada doa zikir sebelum tidur diajarkan oleh Nabi. Ya. Di antara kalimatnya wa bi rasulikal ladzi wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Ya. Wa bi nabiyikal ladzi arsalta, dengan nabimu yang telah engkau utus. Nabi arsalta. Sebenarnya yang pas menurut bahasa Arabnya dan juga menurut statusnya adalah kata-kata rasul, wa bi rasulikal ladzi arsalta. Karena sama-sama satu suku kata atau akar kata. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Ketika sahabat ingin mengganti kata nabi dengan rasul yang kedua-duanya syar'i, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang. Melarang. Jangan lakukan itu. Jadi di sini nampak oleh kita bahwa zikir standar yang syar'inya adalah mengikuti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan salawat saja, para sahabat tidak tahu bagaimana lafaz yang paling sempurna kecuali setelah ditanyakan kepada Nabi SAW. Mereka tanyakan, ya Rasulullah, nusallimu alaik. Fakaifa nusalli alaik? Kami menyampaikan salam kepadamu, bisa. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Tapi bagaimana cara salawat kepadamu? Maka diajarkan Nabi SAW salawat yang paling utama, yaitu salawat yang dibaca ketika tasyahud. Dari sini, maka tidak ada yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih sempurna daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan ada yang bisa menandinginya. Karena yang mengajarkan, yang menyusun kata-katanya, manusia yang paling fasih berbahasa Arab, yang paling tahu kata yang diinginkan oleh Allah dalam susunan zikir-zikir tersebut, Nabi Muhammad SAW. Kemudian doa boleh kita berdoa dengan apa yang kita inginkan, karena doa itu permintaan. Dan tentu lebih utama juga kalau kita tetap menggunakan lafaz yang dipanjatkan oleh Nabi SAW dalam doanya. Balik kita kepada zikir-zikir yang lain, apapun namanya. Ya, apapun namanya. Kemudian nanti ketika disebutkan ini zikir, ada keutamaan-keutamaannya dan bahkan nyata. Di antara keutamaannya tadi kita dengarkan. Ya, orang yang sudah secara umur, ya, itu sudah tua tetapi dari secara fisiknya ternyata masih luar biasa baiknya. Jadi seakan-akan dengan zikir tersebut akan berpengaruh kepada fisik. Ya. Nah, ini tentu membutuhkan dalil. Ya. Kemudian kita sudah berikan kaidah bahwa zikir yang terbaik adalah zikir yang diajarkan Nabi. Saya rasa semua kaum muslimin pasti menerima. Tidak ada zikir yang paling sempurna kecuali yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita walaupun bisa bahasa Arab, pandai sastra Arab, tapi belum tentu kata yang kita pilih itu lebih baik dari yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau nanti ditambahkan dengan keutamaan dan fadilah-fadilah serta apa yang disebabkan oleh bacaan zikir tersebut dari hal-hal duniawi. Dari hal-hal duniawi. Maka, wallahu a'lam, banyaklah berzikir dengan zikir-zikir Nabi, dan sudah ada buku-bukunya. Para ulama sudah kumpulkan. An-Nawawi rahimahullah sudah menyusun kitab tentang zikir. Al-Kalimut Tayyib. Disusun oleh beliau. Dan yang lain-lain ya. Yang lain-lain, para ulama sudah membukukan zikir-zikir dan doa-doa. Zikir di pagi hari, zikir di petang hari. Dengan diambil dari dalil-dalil, dari hadis-hadis Nabi SAW. Lalu, menyusun zikir yang baru, kita tidak merasa tenang. Karena tidak akan setenang ketika kita membaca yang disusun oleh Nabi. Karena dialah imam kita. Dialah yang memberikan kita petunjuk, hidayah, irsyad. Manusia yang paling mencintai kita. Yang membawa kita ke surga. Jalan yang akan terbentang menuju surga, jalan Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, tidak ada keutamaan zikir-zikir tertentu yang selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang menyusunnya, siapapun yang membuatnya, andai ternyata ada, didapatkan keutamaan dari zikir tersebut, seperti yang tadi ceritakan, maka ini tidaklah berpengaruh. Karena apalagi hanya untuk sekedar penampilan di dunia. Padahal hukumnya bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit tua, penyakit keriput, penyakit lemah. Karena itu sudah sunnatullah. Wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu Lala di Pekanbaru dan kita semuanya mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita tutup pertanyaan dari Pak Harto di Yogyakarta. Pak Harto di Yogyakarta yang ditinggal wafat oleh anaknya ya. Mungkin ada dari kita juga yang mengalami seperti Pak Harto di Jogja. Maaf Ustaz, bertanya, apakah ada doa khusus untuk anak kita yang sudah meninggal? Pertanyaan dari Pak Harto di Yogyakarta.
0: Wallahu a'lam, bila yang dimaksud adalah doa-doa kita terus yang kita panjatkan pada setiap kita berdoa, tidak ada doa khusus. Yang penting misalnya mendoakan agar dilapangkan kuburnya, diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, ya, diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka, ya, dilapangkan kuburannya dan seterusnya. Tidak ada doa khusus, tetapi cakupannya tadi kita sebutkan, karena doa-doa yang ada yang diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ini termasuk untuk anak kita yang sudah meninggal, termasuk muslim, siapapun muslim, siapapun muslimah, masuk dalam doa ini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Jadi memintakan ampunan, ya, memintakan ampunan, mohonkan ampunan dari Allah untuk mereka, dilapangkan kuburnya. Sebagaimana doa, dalam doa salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu. Ini bukan hanya doa yang harus yang kita baca ketika salat saja, salat jenazah. Ketika doakan, kita tambahkan ketika kita mengkhususkan doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita misalnya, selamatkan dari siksa kubur, waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar, wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburannya, karena dia masih di alam barzah, masih di alam barzah, masih di alam kubur, ya, mohon kepada Allah untuk dijadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Ya Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, dan jangan jadikan sebagai jurang dari jurang-jurang neraka. Wala taj'alhu hufratan min hufarin niran. Ya. Ini ya mungkin yang bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, termasuk juga anak-anak kita. Wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Pak Harto di Yogyakarta diberikan Allah Subhanahu wa taala kesabaran atas musibahnya ya. Dan bagi Anda juga yang mengalami hal yang sama dengan Pak Harto di Yogyakarta, ditinggal wafat oleh anak buah hati tercinta. Baik, kaum muslimin muslimah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya 3 pertanyaan yang bisa kita ajukan. Dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengganjar pahala kepada Anda yang berusaha ingin mendapatkan ilmu jawaban dari Ustaz, namun waktu juga yang membatasi kita. Kita tutup dengan sedikit tambahan nasihat. Mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi atau tambahan nasihatnya untuk ikhtitam tafadhal masykura ya Ustazana.
0: Baik, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentang masalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang benar, di atas sunnah Nabi, di atas tuntunan Nabi, berupaya semakin lama semakin mengenalinya, mengamalkan dalam kehidupan, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, akhlak dan muamalah. Bila kebaikan-kebaikannya banyak, kemudian ada kesalahannya, maka jangan kita jadikan kesalahannya sebagai sarana untuk menjatuhkannya, menghujatnya, justru mohonkan ampunan kepada Allah untuknya, ya, agar diampuni oleh Allah. Baik yang masih hidup, kalau dia masih hidup, dia upayakan untuk menegakkan bab nasihat antara sesama. Ya, karena sekali lagi tidak ada yang tidak salah. Semua kita orang yang sama, yang memiliki kesalahan. Kenapa kesalahan orang yang kita jadikan sebagai sesuatu yang besar, sementara kita lupa kesalahan kita? Kata pepatah, bahwa binatang yang kecil berada di seberang lautan nampak oleh kita. Maksudnya kesalahan orang. Sementara gajah di depan mata kita tak terlihat oleh kita. Bisa jadi kesalahan kita lebih besar dari kesalahannya. Cuma sebagian kita merasa bahwa kesalahan itu hanya punya orang dan kita tidak mungkin salah. Ini yang luar biasa penyimpangannya. Jadi ini yang penting kita jadikan sebagai patokan dalam menjalani kehidupan. Para ulama-ulama besar yang tadi telah kita baca sebagian nukilan perkataan mereka memberikan kepada kita kaedah dalam hal ini. Sebagaimana diriwayatkan dari perkataan Sa'id bin Musayyab, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad, Ibn Hibban al-Bisti, kemudian juga terakhir Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alal jami'. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita kepada jalan yang terbaik, kepada petunjuk yang paling benar. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, sekali lagi kita ucapkan jazakallah khairan kepada guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahman Azai MA Fizahullah Ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita dengan sedikit tambah nasihat dan juga ikhtitam. Dan di kesempatan Jumat ini kami doakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, baik menuntut ilmu yang baru saja kita dengarkan, apapun media kita, baik televisi, radio, atau internet. Semoga ganjaran pahala bagi antum semuanya. Dan juga jazakumullah khair untuk admin televisi dakwah, radio dakwah, dan Anda yang sudah ikut share menyebarkan kajian ini di internet. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita amalkan. Jazakumullah khair untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: بِالتَّقْوَى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
4: salat. Hidayah 103,4 FM.

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati-hati kita untuk mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidayah yang dengannya hati-hati kita tergerak untuk mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya di antara kewajiban-kewajiban orang-orang yang beriman yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada mereka, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya, tatkala suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Demi Allah ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya daripada diri, kecuali diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada segala-galanya, kata Umar ibn

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung, berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf ayyuhas

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu, mereka memeras anggur.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: كَانَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: وثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Yusuf beserta terjemahan suara dari Syekh Mishari Rashid Al-Afashi Hafizahullah Ta'ala tidak bisa kita lanjutkan karena kita akan mendengarkan informasi terbaru dari kajian rutin dan juga info-info lainnya yang sudah diperbarui ya dari beberapa masjid dan musola. Baik, muslimah, kita bacakan dulu informasi kajian sebelum kita dengarkan kajian serial kita di siang hari ini. Serial Fiqih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Rekaman yang ke-66, kita akan mendengarkan pembahasan tentang mengenal nama Allah yang indah, yaitu Ar-Rafiq, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita dengarkan Fiqih Asmaul Husna tersebut, ada beberapa informasi kajian terbaru yang sudah masuk ke meja siar kami. Baik, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk nanti malam kajian rutin Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. InsyaAllah giliran Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan Akhlakul Karimah adalah anugerah terindah dari kitab fikih akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian nanti malam, kajian Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib giliran Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala yang membahas Akhlakul Karimah adalah anugerah terindah, diambil dari pembahasan kitab fikih akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Demikian satu buah informasi kajian rutin Ba'da Maghrib dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian malam ini kajian rutin Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib di Musola Ali bin Abi Thalib, Perumahan Geria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kuala Panam. Kajian malam ini giliran Al-Ustaz Muherman Numra LC Hafizahullah Ta'ala yang melanjutkan pembahasan materi hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, sekali lagi kita informasikan untuk kajian rutin malam ini di Musola Ali bin Abi Thalib, Jalan Sukakarya, Komplek Perumahan Geria Insan Makmur. Yang mengisi kajian adalah Ustaz Muherman Numroh LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Demikian informasi pelaksanaan kajian rutin Ba'da Maghrib dari pengurus Musola Ali bin Abi Thalib yang terletak di Komplek Perumahan Geria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kuala Panam. Berikutnya informasi kajian rutin datang dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Dua buah informasi kajian dari RJ, kajian rutin Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Untuk pekan yang keempat nanti malam, insyaAllah yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama, Kitabul Wudu atau kitab tentang berwudu, pembahasan bab yang ke-29, hadis-hadis tentang bab membasuh tumit ketika berwudu. Dan untuk besok pagi, Sabtu Ba'da Subuh, kajian rutin Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan Kitab Tauhid, buah karya dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Kitab Tauhid yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh. Untuk itu besok beliau akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid ini pada bab yang ke-39, lanjutan dari pembahasan berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Sekali lagi kita informasikan untuk kajian Ba'da Subuh besok Sabtu pagi di RJ Masjid Raudatul Jannah Islamic Center. Kajian rutin Kitab Tauhid buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala yang dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk besok pagi, Ba'da Subuh, beliau akan melanjutkan bab yang ke-39, lanjutan dari pembahasan berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Demikian dua buah informasi kajian dari pengurus Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Raudatul Jannah Islamic Center beralamat di Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi dari Masjid Zaid bin Thabit. Dari Masjid Zaid bin Thabit ada satu buah informasi kajian nanti malam, Jumat malam Sabtu, bang tamat maghrib. Kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Untuk itu nanti malam, Jumat malam Sabtu, bang tamat maghrib. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini insyaAllah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Ba'da maghrib Jumat malam Sabtu bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, rangkuman informasi untuk tiga hari ini, Jumat, Sabtu, dan Ahad, dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima sudah kita dapatkan. Yang pertama untuk malam ini, Jumat malam Sabtu, kajian rutin pembahasan kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Dibawakan rutin Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. InsyaAllah kajian pembahasan kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima untuk kajian di hari Sabtu dan Ahad. Besok pagi Sabtu Ba'da Subuh, kajian Sahih Al-Bukhari yang rutin dibawakan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah besok akan beliau lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari Sabtu pagi Ba'da Subuh bersama Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Setelah kajian Sabtu pagi Ba'da Subuh, kita ke informasi kajian khusus muslimah. Ya, sekali sepekan di Masjid Umar bin Khattab Delima ada kajian khusus muslimah. Majelis Taklim Ibu-Ibu yang rutin diadakan setiap Sabtu sore Ba'da Asar. Untuk besok sore Antunna, insyaAllah bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab atau judulnya yaitu Sabar dan Syukur. Ya, Ibu-Ibu kaum muslimah, untuk besok sore Sabtu Ba'da Asar yang mengisi kajian Antunna adalah Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Kitabnya yaitu atau judul temanya Sabar dan Syukur. Pada malam harinya Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian umum bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya kitab Manhaj Beragama yang Hak dalam Akidah dan Akhlak. Kajian umum Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasan kitabnya yang berjudul Manhaj Beragama yang Hak dalam Akidah dan Akhlak. Sedangkan di hari Ahad ada dua kajian, Ba'da Subuh dan Ba'da Maghrib. Ahad pagi Ba'da Subuh, kajian tematik diisi oleh Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian Ahad pagi Ba'da Subuh diisi oleh Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tematik. Dan yang terakhir informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian rutin Ahad malam Senin Ba'da Maghrib. Pembahasan syarah kitab Tauhid yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah Ahad Ba'da Maghrib malam Senin, pembahasan syarah kitab Tauhid di Masjid Umar bin Khattab Delima yang dibawakan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian rangkuman informasi tiga hari ini, Jumat, Sabtu, dan Ahad tertanda pengurus Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Umar bin Khattab Delima, kita beralih ke Masjid Taqwa Simpang 3. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, ada kajian di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Yang pertama kajian umum dan yang kedua kajian khusus muslimah. Untuk kajian umum, kajian insyaallah nanti malam. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Kajian yang diisi oleh Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus atau Pensucian Jiwa. Malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Demikian untuk informasi kajian malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Sedangkan kajian berikutnya ada kajian umum ba'da subuh. Sabtu pagi ba'da subuh, majelis taklim rutin di Masjid At-Taqwa Simpang 3 dalam tafsir bacaan salat, ya, dalam tema tafsir bacaan salat yang rutin dibawakan oleh Abu Rafi Al-Ustaz Rahmat Sabirin Hafizahullah Ta'ala. Kajian besok pagi Sabtu ba'da subuh. Pembahasan tafsir bacaan salat bersama Abu Rafi Al-Ustaz Rahmat Sabirin Hafizahullah Ta'ala. Dan yang terakhir dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 adalah kajian khusus muslimah. Kajian khusus muslimah bersama Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala dengan lanjutan pembahasan kitab atau bab Fadha'ilul A'mal. Ya, bab Fadha'ilul A'mal, kajian rutin khusus muslimah. Silakan ibu-ibu yang rutin mengikuti kajian ini, besok pagi waktunya sekitar pukul 8 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian rutin khusus muslimah di Masjid At-Taqwa Simpang 3 bersama Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan tema Fadha'ilul A'mal pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Kayu Jati. Masuk dari Jalan Utama Tengkubai ke Jalan Kayu Jati, Masjid At-Taqwa. Tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita beralih ke informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, ada 4 buah kajian ya. Kajian Jumat, Sabtu, dan Ahad. Baik, kita awali kajian malam ini Sabtu, mohon maaf, Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Nanti malam kajian rutin Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah Ta'ala yang beliau bawakan rutin kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, kitab buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Kitab Al-Adabul Mufrad bersama Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah Ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Ya, kajian Jumat malam Sabtu ba'da maghrib malam ini bersama Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, untuk kajian Sabtu ada 2 buah, kajian Ba'da Subuh dan Ba'da Maghrib. Seperti biasa kajian Subuh Ba'da Maghrib, mohon maaf, kajian Ba'da Subuh Sabtu pagi ba'da subuh ya, kajian besok pagi Sabtu ba'da subuh. Kajian tentang fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Kajian setiap Sabtu pagi ba'da subuh bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala yang membawakan kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram. Sebuah kitab karya dari Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Kitab pengantar fikih, jual beli, dan harta haram. dibawakan rutin oleh Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala. Untuk besok pagi insyaallah beliau akan melanjutkannya Sabtu pagi ba'da subuh. Dan satu lagi informasi kajian umum Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ta'ala. Untuk besok kajian ini insyaAllah akan dilanjutkan oleh beliau Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ta'ala pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin besok malam Sabtu malam Ahad ba'da maghrib waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir informasi kajian rutin di hari Ahad untuk besok ya, kajian setiap Ahad pagi ba'da subuh pekan yang kedua dan keempat. Untuk itu besok kajian kita atau pembahasan tafsir Al-Quran di pekan yang keempat ya, bersama Al-Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah ta'ala, Ahad pagi ba'da subuh sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kajian-kajian yang insyaallah diadakan di Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau tepatnya di belakang kampus UIR Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semuanya alhamdulillah sudah kita bacakan. Apabila antum-antuna ingin mendapatkan info kajian ini, baik yang mungkin ada tertinggal tadi yang tidak didengarkan semuanya, ya silakan dibaca di kolom info kajian. Ya, silakan dilihat di kolom info kajian ya. Baik, dan juga ada info-info lain ya, seperti info-info pelaksanaan janaiz sosial dan juga yang lainnya. Ya, kita juga cantumkan di info dan nasihat. Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk info fardu kifayah, janaiz dan juga info sosial lainnya ada juga di info dan nasihat. Baik, mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah yang membutuhkan info-info di seputaran Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kaum muslimin dan muslimah, pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya antum-antuna akan ditemani rekan kami Al-Akh Rudi Abu Muawiyah hafizahullah dan anak Abu Uni pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dari pagi ba'da subuh hingga siang hari ini ana menemani ruang dengar Anda semuanya, tentunya ada khilaf dan salah mohon dimaafkan kepada Allah, ana mohon ampun. Langsung saja kita dengarkan kajian kita di siang hari ini. Kajian serial Fiqih Asmaul Husna, rekaman yang ke-66. Mengenal nama Allah yang indah yaitu Ar-Rafiq bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wad durusil ilmiyah was siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Kemarin kita sudah membahas As-Sayyid. Sekarang kita lanjut ke nama Allah berikutnya, Ar-Rafiq. Ar-Rafiq tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dari Urwah, dari Aisyah, radhiyallahu anha, beliau berkata, istadana rahtun minal yahudi ilan nabi, ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaik. Faqultu bal alaikumussam wal la'na. Faqala ya Aisyah, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Qultu awalam tasma ma qalu, qal qultu alaikum, qulti wa alaikum. Kata Aisyah, ada serombongan Yahudi. Ar-Ruhat itu bilangan atau jumlah orang dari 3 sampai 9. Ada beberapa Yahudi menemui Nabi alaihissalatu wassalam lalu berkata, assalamu alaikum. Assam artinya racun. Plesetan dari assalam. Kalau assalam, keselamatan. Ini plesetkan lamnya dibuang jadi assam. Racun atas kamu. Mendengar itu Aisyah berkata, bal alaikumussam wal laknah, bahkan atas kalianlah racun dan laknat. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha Rafiq. Rafiq itu lemah lembut. Mencintai kelemah lembutan di dalam segala perkara. Kata Aisyah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu wa alaikum saja. Tanpa saja wa alaikum. Jadi ketika orang Yahudi menyatakan assalamu alaikum, semoga racun tertuju padamu, cukup dijawab wa alaikum dan kepada kamu. Ini hadis pertama yang menjelaskan Allah itu Rafiq. Kedua, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasul alaihissalatu wassalam, ya Aisyah, inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unuf wa ma la yu'ti ala ma siwah. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu maha lembut, berlemah lembut, mencintai kelemah lembutan, dan akan memberikan kepada kelemah lembutan akibat yang tidak Allah berikan kepada orang yang sikapnya keras, dan tidak Allah berikan kepada orang yang tidak lemah lembut. Ini dua hadis yang menjelaskan Allah itu Rafiq. Dan di dalam hadis ini ada penjelasan tentang penamaan Allah dengan nama Rafiq dan mensifati Allah dengan sifat Rafiq. Dan sifat Rafiqnya Allah adalah sifat tertinggi dan termulia dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Apakah makna ar-rafiq? Ar-rafiq maknanya al-lin was-suhulah wa ta'anni fil umur wa tamahul fiha. Ar-rafiq, ar-rifqa artinya berlemah lembut. Memudah-mudahkan urusan, tidak mempersulit, easy going, ta'anni dalam segala urusan. Ta'anni itu lawan dari tergesa-gesa, lawan dari ajalah. Artinya mateng pertimbangannya dalam segala urusan. Lawannya adalah unuf dan tasydid. Sikap keras dan kasar. Jadi lawan kasar adalah lemah lembut. Dan kelemah lembutan diambil dari kata arifqa, Apa makna arif? Alladhi huwa ta'anni fil umur wa tadarruj fiha. Arif itu adalah orang yang matang pertimbangannya dalam segala urusan dan melakukannya secara bertahap, tadarruj, tidak berg sekaligus. Dan Allah Maha Rafiq, baik di dalam takdirnya, ketetapannya, ataupun perbuatannya. Rafiq juga dalam hal perintahnya, hukumannya, agamanya, hukum-hukumnya, agamanya, dan syariat-syariatnya. Jadi semua perintah Allah, syariat Allah, perbuatan Allah, itu bukti nyata kelemah lembutan Allah kepada hamba-Nya. Di antara bentuk atau bukti sifat Rafiq Allah dalam perbuatannya adalah bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk secara bertahap. Sedikit demi sedikit. Sesuai dengan isi kandungan hikmah dan kelembutan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun Allah mampu kalau menciptakan makhluk plek sekaligus di waktu yang sama, sekejap, umpamanya, kan yang Allah pertama ciptakan itu arasy. Kemudian, langit dan bumi, dan seterusnya. Jadi fasilitas untuk hidup seluruh makhluk, Allah siapkan dulu, Allah sediakan dulu. Dan itu pun bertahap. Menciptakan langit dalam 6 hari. Mampu gak Allah menciptakan bleg sedetik? Pasti mampu. Kenapa 6 hari? Ini ada hikmah. Apa hikmahnya ini? Salah satunya adalah wujud dari sifat Rafiq Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita lihat dalam hadis yang menerangkan hal tersebut. Di dalam salah satu hadis dari sahabat, para sahabat ada memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat Rafiq Allah di dalam penciptaan makhluk, pengaturan makhluk, dan Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan makhluk itu dalam satu bentuk dan dalam satu waktu. Tapi sekali lagi bertahap dalam beragam bentuk yang berbeda. Dan ini salah satu di antara bukti Rafiqnya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang jayyid dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Annahu qal, bahwa Imam Hasan Al-Basri berkata, kanu yaqulun, yakni ashabun nabi. Mereka berkata, maksud mereka itu para sahabat Nabi yang didengar langsung oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Alhamdulillahirrafiq. Segala puji bagi Allah yang Maha Rafiq. Nah, lalu bentuk rafiqnya, wujud rafiqnya dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Alladhi law ja'ala hadzal khalqa khalqan da'iman la yatasarruf laqala asy-syaqqu fillah law kana li hadzal khalqi rabban yuhadithuhu wa inna Allah 'azza wa jalla qad hadatha bima tarawna min al-ayah innahu ja'a bidaw'in tabaqa ma baina khafiqain وَجَعْلَ فِيهَا مَعَاشًا وَسِرَاجًا وَهَاجًا ثُمَّ إِذَا شَاءَ ذَهَبَ بِذَلِكَ الْخَلْقِ وَجَعَ بِذُلُمَاتٍ طَبَّقَتْ مَا بَيْنَ خَافِقَيْنَ وَجَعَلَ فِيهَا سَكَنًا وَنُجُمًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَإِذَا شَاءَ بَنَى بِنَاءً جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْمَطَرِ وَالْبَرْقِ وَالرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ مَا شَاءَ وَإِذَا شَاءَ صَرَّفَ ذَلِكَ وَإِذَا شَاءَ جَاءَ بِبَرْدٍ يُقَرْقِفُ النَّاسَ وَإِذَا شَاءَ ذَهَبَ بِذَلِكَ جَاءَ بِحَرٍّ يَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ النَّاسِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ لِهَذَا الْخَلْقِ رَبًّا وَيُحَادِثُهُ بِمَا يَرَوْنَ مِنَ الْآيَاتِ كَذَلِكَ إِذَا شَاءَ ذَهَبَ بِالدُّنْيَا وَجَاءَ بِالْآخِرَةِ. Andainya Allah menjadikan makhluk ini makhluk yang abadi, yang tidak akan musnah. Kan kita tidak abadi, kita musnah nanti di dunia. Niscaya orang-orang yang ragu tentang Allah akan berkata, apa yang dikatakan oleh mereka? Bahwa seandainya makhluk ini memiliki Rabb yang mengadakannya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengadakan, akan membuat, akan menciptakan beberapa ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kalian lihat, yang bisa dilihat oleh manusia. Coba perhatikan, Allah Azza wa Jalla mendatangkan cahaya di antara dua alam ini. Lalu di dalamnya Allah menjadikan kehidupan dan cahaya yang terang benderang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya akan dihilangkan, dimusnahkan makhluk ini. Allah akan datangkan kegelapan yang menyelimuti alam ini. Kalau Allah menghendaki, tapi karena Allah Maha Rafiq, Maha lemah lembut kepada hamba-hambanya, Allah tidak melakukan itu. Allah juga menjadikan di dalam kehidupan ini tempat tinggal, bintang-bintang, bulan yang bersinar. Kalau Allah menghendaki, Allah akan buat sebuah bangunan atau sebuah apa tatanan, lalu di tatanan alam ini Allah turunkan hujan deras. Allah buat petir. Allah buat guludug atau geledek sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Lihat juga umpamanya, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan datangkan hawa dingin yang membuat manusia itu menggigil. Kalau Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu karena rafiq atau lemah lembutnya Allah kepada makhluk. Kalau Allah menghendaki, Allah akan datangkan hawa panas yang membuat manusia kegerahan. Untuk agar manusia mengetahui bahwa makhluk ini ada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kalau Allah menghendaki, niscaya Allah musnahkan dunia, kemudian Allah datangkan akhirat. Lihat, semua yang bermadarat bagi makhluk, tidak Allah turunkan, tapi Allah atur agar makhluk ini hidup nyaman. Adapun kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberikan penderitaan kepada manusia, salah satu hikmahnya agar manusia mensyukuri jauh lebih banyak nikmat Allah daripada penderitaannya. Dan penderitaan menyadarkan manusia tentang nilai sebuah nikmat. Kita kalau selalu sehat, seolah-olah sehat ini bukan sebuah kenikmatan. Tapi ketika kesehatan ini dicabut sebentar, kita diberi sakit, barulah kita sadar bahwa sehat itu nikmat. Sakitnya kita itu jauh lebih sedikit. Belum tentu dalam setahun kita sakit sekalinya, dua kali. Mungkin sekian tahun sehat, setelah sekian tahun diberi sakit, sakitnya mungkin beberapa hari. Setelah itu disembuhkan lagi oleh Allah. Sakitnya ini menyadarkan bahwa sehat itu nikmat. Kita kadang-kadang dilaparkan oleh Allah, disengaja supaya dibikin lapar seperti wajib saum. Dengan lapar kita menyadari ternyata kenyang itu sebuah kenikmatan. Dan seterusnya begitu. Jadi penderitaan yang Allah berikan kepada manusia jauh lebih sedikit dibanding kesenangannya. Jadi penderitaan yang diberikan pun mengandung hikmah. Penderitaan yang Allah berikan salah satu bentuk rafiknya Allah kepada manusia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arafu dhalik wa bayyanuhu linnas wa arafu anna huduthal hawadithil yaumiyah wal al-mashhuda tadullu ala annal alama makhlukun wa anna lahu rabban khalaqahu wa yuhdithu fiha al-hawadith. Para sahabat Rasul mengetahui hal tersebut dan menjelaskannya kepada manusia melalui riwayatnya tadi. Mereka mengetahui bahwa kejadian-kejadian sehari-hari yang tersaksikan menunjukkan bahwa di alam ini, bahwa alam ini makhluk dan alam ini ada Rabb yang menciptakan dan mengatur berbagai macam kejadian. Ikut itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian beliau menukil hadis atau athar sahabat yang tadi. Di antara bukti rafiknya Allah kepada hamba-hambanya adalah lemah lembutnya Allah dalam menetapkan hukum-hukum, perintah dan larangan. Ketika memerintah, Allah tidak memerintahkan hamba-Nya sesuatu yang di luar kemampuannya. Allah menjadikan perbuatan manusia itu disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa dengan kewajiban kecuali pasti sesuai dengan kemampuan. Juga Allah menggugurkan dari manusia banyak amal yang dirasa memberatkan sebagai rukhsah, dispensasi keringanan, dan bentuk kelemah lembutan Allah dan rahmat Allah kepada mereka. Ketika wajib sholat sambil berdiri tapi tidak mampu, gugur kewajiban berdiri. Boleh duduk. Duduk gak bisa juga, silakan berbaring. Saum Ramadan, karena sakit, karena safar yang berat, berat untuk dilakukan, boleh berbuka. Nanti diganti dengan hari lain. Hari lain juga gak bisa karena berat udzur sakit, maka boleh diganti dengan fidyah. Ternyata gak punya. Saum tidak mampu karena sakit terus-terusan. Bayar fidyah juga tidak mampu karena memang tidak punya apa-apa, maka bebas dari kewajiban itu. Dengarkan ada seorang sahabat, di siang hari dia menggauli istrinya. Apa kata Nabi SAW, mampu gak kamu saum 2 bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah, baru berapa hari aja udah melanggar. Mampu enggak kamu umpamanya memberi makan 60 fakir miskin? Tidak, tidak mampu. Enggak mampu saum 2 bulan, enggak mampu bayar fidyah, berani melanggar. Lalu Nabi SAW mengambil sekantung kurma, lalu diberikan kepada orang itu, sedekahkan ini kepada orang yang miskin. Apa kata dia? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Ya kalau gitu kau makan dengan istrimu. Bebas kan? Tidak dosa gitu. Ini salah satu di antara wujud rafiqnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kewajiban melebihi kadar kemampuan manusia, dan Allah pun tidak memberikan taklif kewajiban sekaligus, tapi bertahap. Ketika para sahabat dulu tukang mabok semuanya, tidak langsung diharamkan, tapi secara bertahap terlebih dahulu. Kalian boleh mabuk, tapi kalau menjelang sholat jangan mabuk dulu. La taqrabus sholah wa antum sukara.

Setelah sampai pada kadar tertentu diharamkan secara mutlak. Tadarruj namanya ya. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain sehingga jiwa beradaptasi terlebih dahulu terhadap hukum yang akan diterapkan. Ini wujud dari sifat rafiqnya Allah. Di antara bukti dari rafiqnya Allah adalah Allah menunda, memberi tempo kepada pelaku maksiat. Kepada orang yang melakukan dosa, tidak langsung begitu dosa langsung turun azab. Tidak begitu. Allah beri tempo dia untuk bertobat agar dia bertobat dari dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam beberapa ayat. Pertama dalam surah Al-Kahfi 58. Wa rabbukal ghafuru dhur rahmah. La yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Bal lahum maw'idun lay yajidu min dunihi maw'ila. Dan Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun dan penyayang. Seandainya Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, niscaya Allah akan segerakan azab tersebut. Tapi mereka memiliki waktu yang ditentukan tentang turunnya azab. Dan ketika azab itu turun, mereka tidak menemukan pelindung, penghalang, jalan keluar untuk bisa bebas dari azab itu. Jadi beri tempo dulu, kalau sudah sampai pada akhir, sudah masuk deadline, ya. Nah, baru azab itu turun setelah diberi tempo. Dan ketika azab itu turun, tak ada yang bisa melindungi atau menyelamatkan mereka. Dalam surah An-Nahl 61 Allah menyatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Seandainya Allah mau menghukum manusia karena kedzaliman mereka, ni andai semua dosa langsung dihukum di dunia, tak akan tersisa satu makhluk pun yang ada di alam dunia ini. Kan setiap detik di setiap tempat pasti ada orang yang durhakanya. Setiap yang durhaka turun azab. Yang tidak durhaka juga kena dengan azab ini. Habis itu makhluk di alam dunia ini, ya. Akan tapi Allah mengakhirkan mereka, azab untuk mereka ditunda sampai masa yang ditetapkan. Dan apabila sudah tiba masanya bagi mereka, mereka tidak bisa mengundurkan azab itu walaupun sesaat dan tidak bisa juga dimajukan. Di dalam dua ayat tadi Allah menerangkan seandainya Allah mau mengazab manusia karena dosa-dosa mereka seperti kekufuran, seperti kemaksiatan, niscaya Allah segerakan azab tersebut karena keburukan dosa mereka. Tapi karena Allah itu halim, Allah itu rafiq, Allah tidak segera menurunkan azab, bahkan memberi tempo, tapi juga tidak lalai. Tidak dilupakan. Kalau kita kadang-kadang ada orang yang berbuat salah, biarkan aja dulu, biarkan dulu. Belum we lupa, tidak dibalas, kan gitunya. Allah mah memberi tempo, tapi tidak melupakan. Pasti suatu saat, ada perhitungan. Itu bukti rafiqnya Allah kepada makhluk. Di antara bukti rafiqnya Allah kepada makhluk adalah agama ini semuanya kelemah lembutan, kemudahan,

0: dan rahmat. Dan Allah merintahkan hamba-hambanya untuk berlemah lembut. Allah memberikan kepada orang-orang yang berlemah lembut akibat yang baik yang tidak Allah berikan kepada orang yang keras dan kasar. Dan tidaklah kelemah lembutan ini berada di dalam sebuah urusan kecuali membuat urusan itu menjadi indah. Dan siapa orang yang terhalang dari kelemah lembutan, dia terhalang dari semua kebaikan. Dalam masalah apapun coba dakwah dengan kasar. Maka yang ada bukannya tertuntun, orang banyak sakit hati. Coba kalau umpamanya ketika ustaz berdakwah kepada ahli maksiat, hei calon-calon penghuni neraka, hei sahabat-sahabat iblis setan, wahai kayak gitu coba. Mau sampai kapan kalian menjadi sahabat-sahabat iblis tersebut? Mau sampai kapan kalian akan menjadi suluh api neraka? Coba kalau dikatakan begitu. Orang akan tersinggung, ya, bukan akan tertuntun. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim menjadi orang yang lemah lembut di dalam seluruh urusan, keadaan, jauh dari ketergesa-gesaan, jauh dari tahawur tenau, nekat, jauh dari sikap sembrono, jauh dari keterburu-buruan. Karena al-ajalah, terburu-buru itu dari setan. Dan tidaklah kembali akibat dari ketergesa-gesaan kecuali hanya sekedar penyesalan dan kerugian. Maka cukuplah kelemah lembutan ini menjadi anugerah, menjadi karunia, dan orang yang lemah lembut akan menjadi kekasih bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mencintai orang-orang yang lemah lembut, mencintai juga sikap kelemah lembutan. Dalam salah satu hadis yang berisi perintah untuk berlemah lembut dalam seluruh urusan. Hadis inilah dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sebuah perkara kecuali akan memperindah. Dakwah dengan lemah lembut indah, mendidik dengan lemah lembut indah. Bermuamalah, jual beli, bertetangga dengan lemah lembut indah, menyenangkan semua pihak, kan? Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali memperburuk. Semua hal yang tidak disertai dengan kelemah lembutan, disertai dengan kekasaran, itu buruk. Mendidik, ya, ketika mau mendidik anak, siapkan pecut. Siapa yang nakal langsung dipecut. Siapa yang menjawab salah langsung dijembel. Siapa yang tidak memperhatikan langsung disintrik. Buruk, kan? Dijamin guru yang seperti itu dilaporkan ke polisi aina mah. Walaupun menghukum secara benar, kan gitu. Jadi akan buruk. Demikian juga bermuamalah, berjual beli. Ada si emang sayur lewat oleh si ibu teh si emak dikasari. Umpamanya, hei emang gitu. Ada otak enggak? Ya jual otak. Ada bu, berapa? Sekilo 100.000, mahal banget ini, mau jualan, mau merampok gitu, mau meres gitu kan. 10.000 aja, kasar. Apa kata si Imang, ibu mau belanja, mau ngajak gelut, kan gitu ya. Akhirnya besoknya si Imang lewat, dipanggil lagi, enggak, atau mau ngajak ribut, bukan mau belanja. Kan buruk akhirnya. Masih dalam Sahih Muslim dari Jarir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mayuhramu rif yuhramul khair. Siapa orang yang terhalang dari kelemah lembutan, dia terhalang dari semua kebaikan. Karena sikap kasar ditujukan kepada siapapun dan apapun akan menimbulkan kebencian, antipati kepada orang yang melakukannya. Dalam Musnad Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahu man u'tiya hadduhu min ar-rifq faqad u'tiya hadduhu min khairi dunya wal akhirah wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Sesungguhnya siapa orang yang diberikan bagian dari kelemah lembutan, artinya Allah memberi hidayah kepada orang itu untuk berlemah lembut, sungguh orang itu telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan akhlak yang baik serta sikap yang baik dalam bertetangga, yu'ammirani diyar, ini akan memakmurkan kehidupan di muka bumi. Makna makmur adalah kenyamanan yang diberikan dan dirasakan oleh orang itu. Sebab kalau akhlak kita baik, bertetangga baik. Dah betah tuh hidup bertetangga teh. Saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling kirim hadiah. Kan begitu ya. Nyaman gak kalau bertetangga seperti itu? Semua tetangga kayak begitu. Ada yang sakit, ubruk se-RT, ngelayat, tidak hanya ngelayat. Ada yang bawa si montong, ada yang bawa kambing, ada yang bawa amplopnya, seneng. Nanti semua tetangga berharap, mudah-mudahan besok giliran saya sakit. Jadi menyenangkan hidup bertetangga seperti itu. Wa yazidani fil amar, dan akan menambah umur. Akhlak yang buruk dan bersikap baik dalam bertetangga membuat hidup nyaman dan memperpanjang umur. Ini ada enggak penjelasan medis? Ada tuh. Hidup bahagia, nyaman, dan tenang itu membuat jauh dari penyakit itu. Membuat jauh dari masalah. Lebih sehat. Lebih panjang umurnya. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling lemah lembut. Dan bukti-bukti kelemah lembutan beliau dalam sunnahnya begitu nyata. Dalil-dalil tentang kebaikan-kebaikannya dalam sirah, dalam biografinya begitu jelas. Bahkan beliau contoh terbaik, tauladan terbaik dalam kelemah lembutan ketika bermuamalah dengan manusia, ketika mengajak manusia kepada agama Allah, dan selalu memberikan solusi terbaik kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam kesalahan dan penyimpangan. Ini contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, berkata Anas, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id jaa a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu da'aw. fatarakuhu hatta bal thumma inna rasul sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhihi almasajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar innama hiya li dzikrillahi wassalati wa qiraatil qur'an. Kata Anas, ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Terus dia kencing di pojok masjid. Sebejat-bejat preman sekarang, enggak ada yang berani terkencing di masjid. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Apa yang terjadi? Maka para sahabat melarang, hei gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia, jangan dicegah, biarkan. Lalu para sahabat juga membiarkan sampai dia selesai kencing. Ini sikap sangat-sangat-sangat bijak dan sangat-sangat maslahat. Kenapa? Seandainya Nabi membiarkan para sahabat melarang sampai menyerbu, apa yang terjadi? Lebih madarat. Apa madaratnya? Nanti area tanah yang terkena kencing bakal tambah luas. Karena pasti dia berubah-ubah posisi, jangan-jangan ditembakkan kepada sahabat. Tapi kalau dibiarkan fokus ke satu tempat, lebih mudah untuk membersihkannya. Seusai dia kencing dipanggil, lalu berkata, sesungguhnya masjid ini tidaklah layak ada sesuatu dari kencing ataupun kotoran manusia. Hanyalah masjid ini untuk zikrullah, sholat, dan membaca Al-Quran. Diberikan penjelasan dengan cara lemah lembut. Kalau para sahabat tadi kasar, teriak, mau menyerbu. Kalau enggak dicegah oleh Nabi SAW, sudah diserbu itu orang. Dan orang ini melihat perbedaan sikap yang jauh antara Nabi dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Dia langsung berdoa. Apa doanya? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dikasih. Coba lihat reaksinya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan, yang lain mah jangan. Karena apa? Nabi mah lembut, yang lain mah kasar. Ini salah satu bukti nyata kelemah lembutan beliau. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih kasus yang sama. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, da'au wa hariqu ala baulihi sajala min ma'in aw dhanuban min ma. Fa inna mab'itsum muyassirin wa lam tub'atsum mu'assirin. Setelah orang Arab Badui tadi selesai, kata Nabi SAW, biarkan dia, lalu siramkan seember air ke bekas kencing. Karena tadi terfokus, karena tidak diganggu, fokus di areal itu, banjurkan saja. Karena dulu bukan karpet kayak kita begini, dulu masih pasir, bukan karpet, bukan keramik, mungkin karpet keramik belum ada. Nah, pasir cukup disiram saja, sudah. Kalau sekarang kan di karpet harus dicuci karpetnya. Di keramik harus diempel keramiknya, ya. Kalau dulu cukup disiram, sudah. Nah, lalu di akhir hadis ini Nabi menyatakan, fa inna mab'itsum muyassirin wa lam tub'atsum mu'assirin. Karena kalian diutus untuk memudahkan, tidak diutus untuk menyulitkan. Diutus untuk memberi kemudahan atau memudahkan urusan, bukan diutus untuk mempersulit urusan. Seperti tadi kalau si Arab Badui ini dicegah, ya, itu banyak madarat. Pertama, kalau dia nurut mencegah, lagi di tengah-tengah kencing ditahan, gitu ya, itu madharat bagi kesehatan dia. Tapi itu kemungkinannya kecil. Yang kemungkinannya besar begitu dilarang, dia berontak, ya. Sampai akhirnya air kencingnya kemana-mana dan tak mustahil mengenai baju atau badan para sahabat. Kan lebih riweh lagi, lebih sulit lagi bagi kita untuk menanganinya ya. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara sifat Allah yaitu Ar-Rafiq. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Ini ada hadiah ya. Satu ikhwan, satu ahwat. Isinya buku terjemahan kitab yang sedang kita bahasin. Satu ikhwan cung, satu ahwat cung. Ada ikhwan yang mau? Udah punya belum? Kasih mic. Namanya? Di-on-kan dulu. Pijit? Itu Amar belum on. Udah? Mana? Itu enggak. Itu belum ada suaranya. Baik.
1: Bismillah.
0: Nama?
1: Nama Lesmana, Ustaz.
0: Kusmana?
1: Lesmana.
0: Lesmana. Ya. Lesmana.
1: Ya, betul.
0: Taib Lesmana. Apa arti Rafiq?
1: Yang maha lemah lembut, Ustaz.
0: Yang maha lemah lembut. Ya, seenteng itu. Saya tidak mau menyulitkan orang. Baru belajar Rafiq.
1: Syukran bawah.
0: Ahwat, satu. Cung. Ada ahwat?
2: Ada, Ustaz.
0: Baik. Kalau ada, sebutkan salah satu saja di antara bukti kelemah lembutan Allah kepada makhluk.
2: Bismillah, Allah memudahkan urusan. Allah menciptakan manusia dan makhluknya secara bertahap, walaupun Allah bisa menciptakannya secara langsung.
0: Baik, barakallahu fiik. Nanti dikasih ya. Ustaz, apakah Allah masih menciptakan? Masih. Tiap hari ada makhluk baru apa tidak? Ada selalu ya. Manusia yang baru lahir banyak, binatang yang baru lahir juga banyak. Terus ketika manusia mengamalkan amalan tertentu, Allah menyuruh malaikat membuat istana di surga, menanam pohon, dan seterusnya. Ya. Kedua anak kami, nama belakangnya menggunakan nama Asma'ul Husna. An-Nafi dan Ar-Rashid. Apakah pemberian nama tersebut boleh? Dan jika tidak boleh, apa yang semestinya kami lakukan? Mestinya nanya dulu, baru dikasih ya. Dikasih dulu, baru nanya. Kalau enggak boleh, ganti akte nanti. Ada beberapa nama Allah yang boleh disematkan ke makhluk. Ada yang tidak boleh. Seperti Al-Aziz, Rauf, Rahim. Itu oleh Allah diberikan kepada makhluk. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini aziz. Aziz dipakai sebagai sifat bagi rasul. Bal aziz juga nama dan sifat Allah. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat bagi beliau penderitaan yang kalian rasakan. harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada sesama mu'min beliau itu ra'uf dan rahim. Para ra'uf dan rahim nama dan sifat bagi Allah. Nah itu dibolehkan. Malik salah satu sifat Allah, tapi Allah pun memberikan nama Malik kepada salah seorang makhluknya. Siapa? Malaikat penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ahli neraka berkata, hey Malik. Maksudnya malaikat penjaga neraka. Ya. Jadi ada nama-nama yang dibolehkan. Nah, dilihat dari segi apa? Dari segi makna. Adapun Nafi dan Rashid, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggelari para khalifah yang adil dengan khalifah yang rasyidin. Makna rasyid berilmu dan beramal. Jadi dibolehkan kepada makhluk, ya. An-nafi boleh? Boleh an-nafi. Karena an-nafi maknanya orang yang bermanfaat. Walaupun kadar dan hakikat manfaatnya jauh berbeda dengan manfaat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi boleh, ya. Adapun nama yang maknanya tidak layak dimiliki oleh makhluk, tidak boleh. Seperti Ar-Rahman. Kalau Rahim boleh. Karena makna Rahim adalah salah satunya yang memberikan kasih sayang kepada pihak lain. Manusia bisa? Bisa. Kalau Rahman enggak boleh. Karena makna Rahman adalah Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Rahman itu pemilik rahmat yang sangat luas. Ini enggak dimiliki oleh makhluk. Seperti umpamanya Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini tidak boleh diberikan kepada makhluk karena itu dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Dari segi apa dilihatnya? Dari segi maknanya. Bagaimana caranya menyikapi suami, ini mah curhat, yang kadang sering marah, kadang apa sering? Yang kadang sering marah, kan kadang dengan sering teh, the opposite, apa, lawan kata. Menyikapi suami yang kadang sering marah. Kita bertanya pun marah. Masa ada suami gitu? Tergantung pertanyaannya, merenya. Pas selingkuh apa tidak? Ya marah lah. Tergantung pertanyaannya. Sedangkan wanita istri solihah itu menyenangkan dipandang suami. Sedangkan saya jauh dari itu, tak gede ngaku. Kadang sering sakit hati terhadap sikap suami. Suami kadang melihat saya kayak yang benci. Bagaimana jika suami seperti itu? Apa saya dapat ridho Allah? Perasaan selama ini saya berusaha menjadi solihah. Perasaannya, kenyataannya enggak. Dan berusaha menghindari. Kadang ada aja cekcoknya. Mohon doanya semoga rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Bagusnya bicara dari hati ke hati. Tanya, Pak, apa itu kalau melihat saya tuh kayak sok benci gitu? Apa betul? Jangan-jangan karakternya begitu. Ke semua orang begitu. Karakter. Atau hanya ke saya aja. Apa sebabnya? Kesalahan saya apa? Kekurangan saya apa? Yang harus diperbaiki dari diri saya apa? Keinginan Bapak terhadap saya apa? Itu. Nah nanti akan dijelaskan. Ya saya benci sebab kamu begini, begini, begini. Saya inginnya kamu. Udah penuhi saja. Selama keinginan itu bukan sesuatu yang haram. Kalau saya benci karena kamu kalau keluar selalu bercadar. Jadi kecantikan kamu gak kelihatan sama orang. Orang suudon, jangan-jangan kamu suing. Ternyata tidak. Suing bahasa Indonesia namun. Sumbing. Jadi saya malu, makanya saya benci kamu karena bercadar. Nah ini mah jangan diturut. Maaf Pak. Ini mah saya meyakini kewajiban. Kalau saya buka, apalagi Bapak bilang saya cantik, nanti orang terpesona, dosa loh. Saya ikut dosa. Jadi kalau menyuruh yang haram, tidak boleh. Tapi selama keinginan suami itu yang mubah, apalagi yang bagus, ya turuti. Saya benci kepada kamu karena kamu itu kalau saya perintah untuk baca Quran selembar, disimak selalu enggak mau. Karena saya harus tahu tajwid makhraj kamu benar enggak gitu. Saya suruh hafalan, baca, hafalkan surat anus. Saya pulang harus sudah hafal. Ternyata enggak juga, gimana saya enggak kesal. Nah, ini bagus. Suami tugasnya membimbing gitu. Pas dikasih bimbingan gak dijalankan. Ya kesel. Jadi selama bagus minimal mubah ya. Ikuti, ikuti, ikuti. Kecuali kalau yang diharamkan. Semoga ini menjadi apa ya. Sesuatu yang bisa merubah sikap suami. Baik Pak, mohon bimbingannya terus. Sejak sekarang saya akan berubah. Jangan ditunda-tunda, kan perlu waktu Pak, perlu proses minimal 10 tahun. Kabur ke Helmanten. Coba apa, tanya ya, berbicara dari hati ke hati dengan suami. Apa ciri-ciri orang yang terkena sihir dan bagaimana cara mengobatinya? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ada sesuatu yang di luar kewajaran dari sikap si pasien yang terkena sihir aneh-aneh gitu. Termasuk santet salah satu bentuk sihir? Iya, termasuk salah satu. Gimana mengobatinya? Rukyah saja. Apa boleh kita berobat ke ustadz yang bisa mengobati? Nggak boleh. Kalau bertanya agama boleh. Berobat mah ke dokter. Kalau sakit jangan ke ustadz. Akan bisa ustadz mengobati. Maksudnya berobat kena sihir gitu? Iya. Kalau kena sihir, selama sihirnya menyangkut apa berakibat adanya kerusakan organ tubuh, ya ditangani oleh dokter. Nah, sihirnya ditangani oleh orang yang bisa mengobatinya. Mungkin ustaz, mungkin. Ada dulu kasus sekitar tahun 80-an. Orang sakit di perutnya gitu. Ke rumah sakit Hasan Sadikin di ronsen. Ternyata di ronsennya itu ada penitik banyak, tapi terpisah-pisah. Apa kata dokter? Oh ini orang mungkin dalam keadaan tidak sadar nalen penitik. Ada. Gimana solusinya? Dioperasi, dikeluarkan. Bisi nojos di dalam gitu. Keluarganya enggak setuju. Kemudian dibiarkan. Ini jalan satunya operasi. Kalau enggak nanti terus di sana. Coba di ronsen lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi penitik yang tadinya terpisah-pisah jadi menyambung seperti rantai. Dokter bingung. Kata ini kan di bawah pengasuhan dokter dan suster. Apakah tadi orang ini nyambung-nyambungkan penitik dulu terus ditelan? Kan enggak mungkin. Akhirnya apa? Dokter sudah menyerah. Kalau tadi operasi dikeluarkan, nanti gitu lagi, ya. Akibatnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dipanggil seseorang yang bisa. Ketika dilihat, oh ini sihir. Akhirnya ya dirukyah, diobati. Sampai suatu malam ketika orang yang mengobati di sana, di rukyah di kamar jenazah, bukan di kamar jenazah, di ruang inap, di kamar, kebetulan sendirian, kelas 1 atau VIP gitu. Orang itu muntah, keluar itu. Darah, bahkan ada bunga-bunga, segar, tadinya bunga gak ada. Keluar. Nah, dan setelah itu dironsen lagi, alhamdulillah tidak ada. Kemudian ada kerusakan setelah keluar. Itu ditangani oleh dokternya. Kerusakan yang diakibatkan itu ditangani oleh dokternya. Ya. Tapi ruqyahnya harus oleh orang yang bisa dua-duanya ditangani. Tidak bisa hanya satu dokter saja atau ustaz saja. Kecuali kalau sihirnya tidak merusak organ tubuh, tidak harus melibatkan dokter, ya bisa aja ditangani oleh orang yang bisa menyembuhkan. Wallahu'alam. Apakah ketika kita umroh, kemudian ada wisata ke Taif, apakah kita dibolehkan untuk mengambil miqat setelah kepulangan dari Taif dan bisa berumroh lagi? Iya. Boleh gak kita melakukan berkali-kali umroh dalam satu kali safar? Sebab ini banyak dilakukan oleh jamaah. Tiap hari malah. Kadang sehari lebih dari sekali. Dan dekat, tidak harus ke Taif. Kalau Taif kan jauh. Kalau ke Taif itu bisa seharian gitu. Berangkat ba'da sarapan, berangkat ke Taif, pulangnya ba'da isya. Agak apa capek kalau ke Taif dulu. Tapi banyak orang ke miqat terdekat. Ada ke Tan'im, ada ke Ja'ronah, ada ke Hudaybiyah, ada yang ke Arafah. Biasanya sambil tur di dalam kota Mekah, sambil ngambil miqat. Ada yang dari Arafah, ada yang dari Tan'im, macam-macam. Itu jauh lebih dekat daripada harus ke Taif. Capek ya. Secara teknis memungkinkan? Memungkinkan. Sehari 2-3 kali kita umroh memungkinkan, bisa secara teknis. Nah sekarang secara syar'i bagus apa tidak? Tidak. Saya nggak jawab. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak bagus? Bukankah umroh itu bagus? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat bagus apa tidak? Bagus kalau sholat. Nah sekarang jam segini sholat 5 rakaat, boleh? Tidak. Ada nggak keburukan di dalam sholat 5 rakaat? Tidak ada. Isinya apa? Isinya bacaan iftitah, fatihah, surat, ruku, sujud. Nggak ada yang buruk sedikit pun. Kenapa tidak boleh? Karena ini perkara agama. Cara menyembah kepada Allah. Nggak boleh kita bikin-bikin sendiri. Nggak boleh kita karang-karang sendiri. Lalu mengatakan, kan nggak ada keburukan dalam sholat. Umpamanya sholat subuh 2 rakaat. Saya mah lagi seger-segernya tambah 4 rakaat. 2 rakaat yang tambahan, ada keburukan enggak? Enggak ada keburukan. Isinya fatihah, surat, ruku, sujud, sholawat kepada Nabi Islam. Enggak ada sedikit pun keburukan. Tapi kenapa dilarang? Karena ngarang-ngarang ritual ibadah di atas namakan agama gitu. Nambah-nambah terhadap aturan Allah. Nah ini juga begitu. Nabi SAW dan para sahabat sekali safar gak pernah lebih dari satu kali umrohnya. Padahal secara teknis memungkinkan, secara waktu memungkinkan, apalagi iman mereka jauh di atas iman kita. Ketika Nabi SAW dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, beliau tinggal antara 18 sampai 20 hari di Mekah. Apakah tiap hari umroh? Tidak. Satu kali saja. Seandainya umroh berkali-kali ini bagus dan baik, niscaya Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita. Ternyata Nabi dan para sahabat tidak. Apakah mereka tekabita? Tekabita itu apa? Tidak tergiur dengan pahala umroh? Mustahil. Mereka jauh lebih tergiur dengan pahala daripada kita. Apa mereka lupa? Masa lupa? Ribuan sahabat lupa, ya kita ingat. Apakah mereka itu, apalagi jelasannya? Jadi tidak melakukan umroh berkali-kali di satu kali safar menunjukkan demikianlah sunnahnya. Sunnah umroh sekali safar satu kali umroh. Kalau kita 2-3 kali ngikutin siapa? Ngikutin Nabi mangan sekali, ayo. Ngikutin sahabat, sahabat juga mengikuti Nabi cuma sekali. Ah, mereka mau sibuk. Enggak sibuk. Kalau toh sibuk pasti Nabi bin menganjurkan. Capekan. Emang kita enggak capek? Capek keneh kita dari sini ke sono ya. Pokoknya mah tidak ada alasan kecuali begitulah sunnah Nabi SAW ketika umroh sekali safar sekali umroh ya. Apa hukumnya jika terlihat rambut saat sholat bagi wanita? Batal. Kalau dia sadar, tahu, tapi kekeh. Tidak boleh. Kecuali kalau dia tidak tahu. Disangkanya rapi gitu. Beres sholat, wirid, beres wirid. Seperti biasa sebelum dibuka mukena ngaca dulu. Yuk rambut ke dia. Maka gak apa-apa. Kala tidak tahu. Terkadang saat mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram, rambut saya terlihat sekilas karena panjang. Apakah itu membatalkan sholat? Kalau tidak tahu dan tidak sengaja, enggak. Umpamanya ya, kita lagi sholat pakai sarung nih laki-laki. Efeknya merosot, langsung diangsrodkan. Tarik lagi. Tidak sengaja, sempat terlihat aurat, sempat. Tapi tidak sengaja, maka enggak batal ya. Apa benar apabila kita bertemu seseorang, biasanya kita bertanya, apa kabar ya akhi, antum dari mana? Ini tidak sopan, karena menanyakan dari mana, katanya dianggap kepo, padahal tidak begitu Ustaz. Naonna tuh, kalau bukan kepo. Ini uruf ya. Uruf setiap orang berbeda. Tidak ada nasnya dalam Al-Quran Al-Sunnah. Kalau orang merasa dikepoin itu merasa terhormat, gak masalah. Seperti di orang Indonesia, itu suka begitu. Bertanya dari mana, mau kemana, mau ngapain. Padahal kita gak punya kepentingan apa-apa. Tapi dianggap orang sebagai wujud perhatian. Dan orang senang. Dari mana? Mau kemana? Mau ngapain? Oh, perhatian banget. Kalau dia merasa begitu, enggak masalah. Tapi kalau ada orang seperti di daerah Timur Tengah, beberapa negara Arab, itu memang tidak sopan. Dari mana? Mau kemana? Apalagi menyangkut keluar isi antum orang mana? Usianya berapa, namanya siapa, marah banget itu. Kalau di kita makan, isi orang mana, tersinggung enggak? Enggak, apalagi kita kenal dekat gitu. Istri antum itu siapa, tersinggung? Tidak. Kan istri saya itu mantan antum dulu. Jadi, kalau uruf di sana tidak menyinggung, enggak masalah. Malah merasa tersanjung, menunjukkan bukti perhatian. Tapi kalau uruf di suatu daerah itu tidak sopan, maka jangan. Ya. Jadi boleh tidaknya kepo, tergantung uruf saja. Nah, rata-rata ada ustaz yang menyatakan, jangan kepo. Itu mungkin dia pernah hidup di negeri yang memang memiliki uruf begitu, terbiasa begitu, pulang ke Indonesia diterapkan. Jangan kepo, ahi. Padahal sebagian orang seneng kalau ditanya mau kemana, dari mana. Siapa tahu mau kemana, mau ke Jakarta, punya ongkosnya. Kan siapa tahu gitu. Kurang, bisa aja begitu. Jadi tergantung uruf. Hukum itikaf jika di Mekah pulang waktu syuruk ke hotel dan kembali lagi ke Masjidil Haram jam 10 pagi. Apakah diperbolehkan? Ya tidak, begitu keluar batal. Ya, keluar masjid batal. Tapi dapat pahala? Ya dapat pahala, tapi tidak segede kalau dia menetap ya. Tujuan pulang untuk toharoh, mandi, istirahat. Kalau mandi, wudu, BAB, ya boleh. Tapi untuk istirahat, kalau mau istirahat, nah jangan itikaf. Ya. Istirahat aja di masjid, tidur di masjid. Tapi kalau untuk keperluan yang harus seperti makan, minum yang enggak ada di masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, disiapkan makan, minum. Kecuali ke WC, ya harus keluar. Ya. Itu harus keluar untuk keperluan itu boleh dan tidak. Nah, ini juga curhat. Bagaimana sikap kita menghadapi pasangan yang kemaruk salaf? Kemaruk itu apa? Serakah. Serakah. Bahasa Jawa. Serakah salaf maksudnya apa? Menghadapi pasangan yang sedang kemaruk salaf. Yang membid'ahkan. Seneng. Yang membid'ahkan, mengharamkan, dan memaksakan manhaj salaf tanpa adanya pemahaman yang benar tentang salaf itu sendiri. Mohon pencerahan, utamanya untuk ibu-ibu yang baru belajar salaf. Oh, ini mah ibu-ibu yang kayak gini teh. Sering saya bilang ikhwan akhwat, hasil ngaji yang nyata yang harus kita perlihatkan adalah kemuliaan akhlak dulu. Jangan dulu berkaitan dengan menyampaikan isi kajian ke orang. Karena itu berkaitan dengan kemampuan, penguasaan dalil, kemampuan menyampaikan, juga situasi, suasana, juga karakter orang. Yang menyampaikan kita dengan yang menyampaikan ustad lain. Yang menyampaikan di masjid dengan yang menyampaikannya dalam obrolan beda juga. Makanya itu ranah para ustad, para da'i. Ranah kita kalau mau ikut mendakwahkan, tunjukkan aja kemuliaan akhlak. Rubah karakter buruk menjadi baik. Yang tadinya bakhil menjadi dermawan. Yang tadinya julid menjadi terjaga omongannya. Yang tadinya judes menjadi ramah. Yang tadinya cuek menjadi perhatian. Tunjukkan itu hasil ngaji. Orang nanti tertarik kok kamu berubah jadi baik. Bilang, ini hasil saya ngaji. Di mana ngaji nasaha ustaz nata? Nah, begitu. Nanti dia tertarik. Itu yang paling efektif ya. Tapi kalau umpamanya pulang ngaji, pulang ke rumah, bid'ah, haram, neraka. Wah, nanti orang di rumah ini kesurupan apa? Ini hasil ngaji, di mana ngajinya? Saha ustadna? Ustadna bakal ditembak tuh. Jangan ngaji-ngaji lagi ke dia. Bisa begitu. Jadi kita membuat orang lari dari dakwah ini. Kalau sikap kita kemaruk yang tak terkendali tadi ya. Jadi kalau kemaruk terhadap salaf, aplikasikan dulu dalam bentuk akhlak, ibadah akhlak. Yang tadinya kita jam 8 baru bangun sholat subuh waktu duha. Sekarang mah jam 3 sudah bangun, tahajud, sholat ke masjid gitu ya. Sampai syuruk, pulang syuruk baru ke rumah langsung beres-beres. Perubahannya positif dari segi ibadah dan akhlak. Nanti orang di rumah kaget tapi senang. Nanti nanya, kok kamu jadi gini? jadi baik, jadi soleh. Bilang hasil ngaji di mana? Di An-Nafi. Gitu saja. Jadi jangan sampai kemaruk salaf diwujudkan dalam sikap yang keliru tadi ya. Sudah sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillah

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat.

0: jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku Muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena menjadi kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu, kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
6: Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq.
5: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
6: Ila rabbika yawma idinil masaq.
5: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
6: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
5: Dan ia tidak mau memenangkan.

0: makan dan tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khaira la'allakum tuflihun.
5: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
2: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati salatuh.
6: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يفعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amalu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir, fa hamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
6: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
6: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
5: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
7: Wa idza nufikha fis-suri fala

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian wahai manusia apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
5: ويل يومئذ للمكذبين
4: ويل يومئذ للمكذبين Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbikuma tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang engkau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepada Allah.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah, tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bilbala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
3: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha Ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam tata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Wahai para pemuda,
4: kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
5: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
2: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis. Sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Pemuda-pemuda Muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
1: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
2: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
1: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
3: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti hewan-hewan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian.

0: kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.
3: Wajaat sakratul maut bilhaq. Dalika ma kunta min mutahid. Wanufikha fi assum. Dalika yawmul wa'id.
2: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbimu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menunjukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Hidayah FM. Idha'atul Qur'anil Karim wadh-dhurusil 'ilmiyah was-siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman wa rizukni fahman. Saudaraku seiman sa'akidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotbah iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmu Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini untuk melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah. Dan seperti biasa, kota liman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30,000 ataupun di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan ini. Dan juga tak lupa bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811-75-45-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kaifa halukum Ustaz?
9: Alhamdulillah, bikhair. Kaifa haluka?
8: Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung saja kita simak lanjutan dari bahasan kita di pekan yang lalu, yakni masih di bab tentang bahaya maksiat terang-terangan. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, mashkura.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين dan muslimat pendengar radio Hidayah, pemerhati kajian kita pada sore hari ini, dan kita berada pada hari Jumat 24 Juli 2026 9 Safar 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bermudzakarah, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan takwa. Sekelompok dari nasihat kita pada Jumat sore hari ini, judulnya adalah kita mulai pembahasannya pertemuan pertama pada Jumat yang lalu, yaitu khaturatul al-mujaharati bil maksiat, bahayanya terang-terangan dalam berbuat maksiat. Telah kita jelaskan juga pada pertemuan pertama akibat yang buruk, akibat yang tidak baik, mudarat ya, pada seseorang yang melakukan dosa dan maksiat, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan telah kita bawakan ayat melalui kitab ensiklopedi nasihat ini, Ad-Durrul Muntaqa min Kalimatul Mulqa Durusan Yaumiyah, yang dikarang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi Hafizahullah Ta'ala, membawakan ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Ya, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah secara umum berkaitan dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, oleh ya orang-orang yang hidup di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, di zaman para nabi yang terdahulu, yang mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan sudah pasti juga di akhirat dengan berbagai bentuk atau macam maksiat yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat 40, dan juga dengan berbagai macam bentuk azab yang berbeda. Kemudian kita akan masuk pada pertemuan sore hari ini, memulai pembahasan pertemuan yang kedua. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya Ad-Durrul Muntaqa min al-Kalimatil Mulqa Durusan Yaumiyah, wa'adhamu hadhihi dhunubi al-mujaharatu biha wa ma'naha an yartakiba syakhsu al-isma alaniyatan aw yartakibahu sirran fayasturuhu Allahu 'azza wa jalla walakinnahu yukhbiru bihi ba'da dhalika mustahinan bisitrillahi lahu. Beliau mengatakan Hafizahullah Ta'ala, dan yang paling besar dari dosa yang dilakukan oleh seseorang, apalagi itu adalah dosa besar atau mungkin dosa yang dianggap mungkin biasa, tetapi semua orang mengetahui bahwa itu adalah dosa, maka apabila dilakukan dosa besar itu sudah ya merupakan sesuatu yang besar di hadapan Allah, sesuatu yang ya tidak ringan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Dan dosa besar itu atau suatu dosa menjadi lebih besar lagi apabila dilakukan dengan terang-terangan. Al-mujaharatu biha, maknanya adalah, maksudnya adalah, yaitu seseorang, contohnya seseorang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Ya, dan kita mengetahui bahwa al-haya minal iman, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, malu adalah sebahagian dari iman. Maka tentunya akan tercabut malu dalam diri seseorang apabila melakukan secara terang-terangan di hadapan orang lain, bahkan dia tidak merasa malu, dia tidak merasa dia melakukan kesalahan. Atau dengan bentuk yang lain, yaitu dia melakukannya tersembunyi, tidak ada orang yang tahu maksiat yang dia lakukan, yang hukum asalnya pertama tentunya dia melakukan tersebut ya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya, dosanya, sehingga tidak ada orang yang tahu. Tapi masalahnya yang setelah itu, setelah dia melakukan tidak ada orang yang tahu, tetapi dia ya memberitahu orang lain setelah itu. Memberitahu orang lain setelah dia melakukan perbuatan tersebut. Mustahinan bisitrillahi lahu, yaitu merasa ini adalah sesuatu yang gampang saja. Ya, sesuatu yang remeh yang dia lakukan, yaitu berita atau dia memberitakan orang tentang maksiat yang dia lakukan. Walaupun tidak pada saat itu sudah dia lakukan, orang juga enggak tahu, ya. Mungkin sudah berlalu tetapi dia cerita. Berarti dia telah menghilangkan ya sitrullah, yaitu Allah SWT telah menutupi aibnya, tetapi dia telah membukanya. Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 148. Qala ta'ala, Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim, makanallahu sami'an alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu, dan Allah tidak menyukai, al-jahra bisu, ini dia syahidnya, Allah tidak menyukai al-jahra bisu minal qawul, terang-terangan mengucapkan kata-kata buruk. Atau dalam terjemahan, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang di hadapan orang, illa man zulim, kecuali oleh orang yang dia dizalimi. Mungkin dia dipaksa untuk mengungkapkan kata-kata tersebut. Kalau tidak, mungkin dia akan dibunuh, disiksa. Maka disebutkan pengecualian, illa man zulim. Sekarang orang itu dia tidak ada masalah, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang menzaliminya. Bahkan dia aman saja. Tapi ternyata dia mengungkapkan perkataan buruk. Ini salah satu contohnya, itu ucapan-ucapan maksiat. Kata-kata yang buruk. Ya, dia ucapkan terus terang, secara terang-terangan di hadapan orang lain. Ini juga menjadi syahid, bukan hanya perkataan saja, tetapi juga perbuatan. Dan Allah tidak menyukainya, la yuhibbullahul jahra. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan, wa kanallahu sami'an alima. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Anda mengucapkan sesuatu, walaupun Anda menyembunyikannya, perkataan Anda itu buruk, maksiat, jelek, ya, Allah SWT mengetahui perkataan seseorang walaupun tidak didengar oleh siapapun. Atau dia berbicara dengan dua orang, yang lain tidak ada yang tahu. Apalagi seandainya dia mengungkapkan secara terang-terangan. Manusia saja mendengar dan mengetahui. Dan manusia yang hatinya masih ada iman dan ketakwaan dan takut kepada Allah, dia tidak senang mendengar ucapan-ucapan buruk tersebut yang dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan. Dan itu diketahui oleh orang, manusia. Bagaimana tentunya lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala lagi yang Maha mendengar, wa kanallahu sami'an. Begitu juga aliman, Allah mengetahui. Allah bukan hanya Maha mendengar tapi juga mengetahui apa yang Anda ucapkan, walaupun mungkin dengan bahasa kiasan atau bahasa asing. Kita berada mungkin di satu tempat, memakai satu bahasa, lalu diungkapkan kata-kata buruk tersebut, ya, apakah dengan main-main atau mungkin memang sengaja mencela seseorang, ya. Tetapi tidak ada orang yang paham bahasa dia. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, walaupun Anda ucapkan dengan bahasa yang lain. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah orang-orang yang mungkin suka berkumpul, lalu dia mungkin ada mengucapkan kata-kata jelek. Baik, maksudnya adalah mencela seseorang yang berada di situ, tapi orang itu dia enggak tahu artinya. Tapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala aliman, Maha mengetahui. Berkata Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini, menafsirkan ayat ini, ja'a fi tafsiriha, la yuhibbullahu ayyajhara ahadun bisu'i minal qawul. Allah tidak menyukai seseorang pun mengucapkan, ya, kata secara terang-terangan, yaitu perkataan buruk. Illa man zulim, kecuali yang dia dizalimi, fala yukrah lahul al-jahru bihi, tidaklah dia dibenci, tidaklah dia dimarahi oleh Allah, ya, ketika dia mengungkapkan hal yang buruk tersebut, karena dia mukrah, dia terpaksa, dia akan dizalimi. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kita dengarkan beberapa penjelasan para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini. Di antaranya adalah Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Karimur Rahman bi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala, Allah telah memberitakan di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 148, annahu la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Ay yubghidu dhalik, yaitu Allah marah. Wa yumqituhu, bahkan Allah murka. Wa yu'aqibu alaih, dan Allah akan memberikan sanksi hukuman kepada orang tersebut. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan berkaitan dengan akhlak yang mulia, al-akhlakul karimah. Sudah pasti apabila Allah mengatakan Allah mencintai suatu perbuatan, suatu ucapan, berarti itu adalah terpuji, mulia. Dia termasuk akhlak yang baik. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyukai sesuatu dalam perbuatan seseorang atau perkataan seseorang. Dan sebaliknya, apabila Allah SWT dan Rasulnya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, contohnya ini. Begitu juga ada dalam beberapa ucapan Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi membenci dalam perbuatan tertentu atau perbuatan tertentu atau perkataan tertentu. Ini menunjukkan adalah perkara yang akan mendatangkan dosa. Dia adalah berdosa. Karena sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ya itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan keburukan. Oleh sebab itu ketika kita membaca Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi, maka perhatikan dengan seksama, ya, berkaitan dengan masalah atau ucapan atau firman Allah dan sabda Nabi, apa yang diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya, suatu yang dicintai berarti kita lakukan. Ya, sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, berarti kita harus tinggalkan. Karena dia masuk dalam perbuatan maksiat. Masuk di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran ini. Allah SWT bahkan benci, murka pada orang tersebut, bahkan akan mengazab orang tersebut di dunia. Sebelum di akhir, wa yashmulu dhalika jami'al aqwali sayyi'a allati tasu'u wa tahzanu. Ya, dan masuklah kata sesak di dalam tafsirnya semua bentuk atau semua ucapan-ucapan yang buruk. Ya, atau ucapan-ucapan seseorang yang mungkin menyebabkan orang sedih dengan perkataannya tersebut, seperti kasyatumi, caci maki. Ya, maka ini harus kita jaga lisan kita. Dosa lisan itu termasuk yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka. Dan dosa yang mudah dilakukan oleh seseorang. Dia hanya dengan ucapan. Tetapi sedikit orang yang berpikir sebelum dia mengucapkan bagaimana Allah SWT akan membenci ucapan tersebut. Dan itu juga apa yang telah kita sebutkan di dalam ayat tadi. Ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Sami'an, yang Maha mendengar. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dalam kitabnya Fiqih Al-Asmaul Husna, beliau menyebutkan salah satu dari nama Allah Sami'an juga ada Basirah. Sami'an berkaitan dengan perkataan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua perkataan makhluk, bahkan semua suara-suara yang ada di alam ini. Termasuk pergesekan-pergesekan daun, ya, suara-suara angin, ya, semua suara, bahkan suara binatang, semua Allah mendengar. Dan tidak ada yang tercampur pendengaran Allah walaupun dalam satu waktu yang sama. Dan Allah memahami semua apa yang diucapkan tersebut. Ya, apalagi ada orang yang mengucapkan kata-kata buruk. Kata-kata yang baik buruk dalam pribadi dia tidak mungkin menyinggung orang lain, seperti kata-kata kotor, ya, dari setiap daerah, tempat, negeri ada kata-kata yang diucapkan itu adalah jelek, ya, aib kalau diucapkan. Maka Allah tidak menyukai, Allah membenci, bahkan akan mengazab orang tersebut dengan ucapannya. Begitu juga berkaitan dengan hubungannya dengan orang lain. Ada orang yang mengucapkan kata-kata yang masuk di sini adalah sayi'a, buruk, adalah yang membuat orang lain sedih. Atau tuhzinu, dia kata-kata tersebut membuat orang lain sedih, seperti kasyatum, itulah kita sebutkan tadi, caci maki. Mudah saja dia mencela, mencaci orang atau menjelek-jelekkan orang, ya, merendahkan martabat orang, baik orang lain dengar atau dia saja berdua dengan orang yang dia caci tersebut. Ini termasuk ada sesa'di dalam ayat ini, al-jahru bisu'i minal qawl. Itu seluruh perkataan yang buruk. Kemudian yang lain juga contohnya wal-qadhaf. Ini juga perkataan yang buruk, yaitu menuduh seseorang yang baik

ini adalah perbuatan dosa besar, bentuk ucapan yang buruk, masuk dalam ya larangan dalam ayat ini. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli. Ya, jadi di sini disebutkan contoh-contohnya oleh Syekh Sa'di. Wal qal wasab, wasab yaitu juga caci maki, celaan. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya, termasuk juga orang yang mudah melaknat, ucapkan kata-kata jelek dan yang lainnya. Ya, maka ini termasuk di dalam ayat ini. Fa inna dzalika kulluhu minal manhi anhu alladhi yubghiduhu Allahu. Dan yang demikian itu semuanya, contoh-contohnya adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Apalagi di sini Allah yang membencinya, berarti adalah perbuatan yang dilarang. Yang Allah membenci perbuatan tersebut. Wa yadullu mafhumuha annahu yuhibbul hasan minal qawli kadzikri wal kalami thayyibil layyin. Ada istilah para ulama usul fikih, mafhumul mukhalafah. Ya, kita bisa mengambil pemahaman, memahami dalil Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman kebalikannya. Ketika Allah tidak menyukai perkataan secara terang-terangan, itu perkataan buruk, berarti sebaliknya apa? Allah menyukai. Jadi ambil lawannya, mafhumul mukhalafah. Lawannya adalah berarti Allah mencintai. Allah mencintai hal-hal yang baik dari perkataan. Sebagaimana juga dosa lisan menyebabkan orang akan terjerumus ke dalam api neraka jahannam. Dengan satu perkataannya yang akan mendatangkan murka Allah, baik dia mengucapkan kata syirik, kufur, kata-kata yang buruk, as-sayyi'ah seperti tadi, kata-kata kotor dan yang lainnya, tuduhan orang berbuat zina, mencela, mencaci maki, melaknat. Ya, maka juga sebaliknya, perkataan yang baik akan mengantar seseorang kepada surga. Mengantar seseorang akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, minal qawli, perkataan baik dari ucapan-ucapan seseorang. Dicontohkan oleh Sa'di, lawannya adalah seperti kadzikri, yaitu berzikir. Ya, keutamaan zikir banyak sekali. Sehingga Imam Ibnu Qayyim memiliki kitab Al-Wabil Sayyib, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan zikir, mengucapkan zikir, memuji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga wal kalam at-thayyibil layyin, itu perkataan yang baik dan diucapkan dengan lembut, dengan sopan. Ya, sebagaimana juga kita mengetahui bahwa Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya, bahkan paling baik ucapannya. Dan beliau adalah suri tauladan kita, maka dikatakan Nabi adalah orang yang terbaik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sehingga Allah memuji Nabi SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan kita juga selalu mendengar sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, istri Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Nabi adalah Al-Quran, termasuk ucapan beliau. Jadi di sini ya, jadi pelajaran kita, lawan daripada perkataan buruk berarti perkataan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man zulim. Kemudian lanjutan dari ayatnya, kecuali orang-orang yang dizalimi, dia mengeluarkan perkataan terang-terangan dan perkataan itu buruk, ya, didengar buruk. Fa inna yajuzu lahu, melalui ayat ini para ulama mengatakan, Syasadi mengatakan, boleh bagi orang tersebut ayad'uwa ala man zalamahu. Jadi contohnya diantaranya perkataan yang buruk. Di sini maksudnya boleh seseorang yang dia dizalimi berdoa buruk, keburukan untuk orang yang mendzalimi dia. Kita mengetahui bahwa ucapan-ucapan doa yang buruk sebenarnya hukum asalnya enggak boleh. Ya. Itu termasuk perkataan yang tidak baik. Ya, tidak sepantas seseorang itu mendoakan keburukan untuk seseorang. Tetapi dalam keadaan orang itu didolimi, maka orang yang mendolimi itu boleh didoakan keburukan. Ini pengecualian. Ayyad'uwa ala man zolamahu wa yashtaki minhu. Maka dia mengadukan keadaan ya orang yang mendolimi tersebut. Ya, secara terang-terangan dia sampaikan kepada orang yang bisa membantunya, yang bisa ya mengeluarkan dia dari kezaliman tersebut.

0: sebut. Ini kan kalau kita ambil hukum asalnya adalah sebenarnya buruk, enggak boleh cerita aib orang. Tapi masalahnya dia ini menzalimi orang. Yang pelaku zalim itu boleh ya diadukan, disebutkan dengan perkataan yang ya tidak bohong terhadap orang tersebut bahwa dia memang melakukan kezaliman. Atau seperti tadi berdoa ala man zalamahu. Doa ala artinya berdoa keburukan. Tapi kalau kita bertanya bagaimana, apakah mana yang terbaik, berdoa mendoakan keburukan kepada seorang yang menzalimi kita atau mendoakan kebaikan? Tentunya yang terbaik adalah mendoakan kebaikan dan memaafkan. Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pahalanya lebih besar. Ya, apalagi kita melihat bagaimana sirah nabawiyah perjalanan hidup Nabi SAW, beliau orang-orang yang selalu dizalimi tapi beliau tidak pernah mengucapkan doa-doa buruk, mendoakan keburukan untuk orang yang menzaliminya. Ini terkhusus ya berkaitan, apalagi berkaitan dengan orang yang menzalimi dalam perkara-perkara pribadi atau dunia. Bahkan juga kita mengetahui bagaimana Nabi SAW berdakwah kemudian dizalimi, tapi beliau mendoakan kebaikan agar orang yang menzaliminya akan mendapatkan hidayah. Itulah akhlak Nabi yang mulia. Tapi hukum asalnya dikatakan melalui ayat ini dibolehkan. Ya juzu ay lahu ayad'a 'ala man zalamahu wa yastaki minhu wa yajharu bi su'li man jahara lahu bihi, dan mengucapkan kata-kata secara terang-terangan kepada orang tersebut dengan perkataan bantahan yang juga untuk membantah orang dengan perkataan buruk tadi. Min ghairi ayyakdziba 'alayhi, dengan syarat kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya ya, dia mengucapkan bukanlah bentuk ya tambahan-tambahan ucapan dan dalamnya ada kedustaan. Enggak boleh ditambah-tambah. Kalau ada kedustaan berarti ya orang ini yang berdosa lagi jadinya. Wa la yazidu 'ala madzlamati, dan tidak boleh menambah atas kezaliman atau batas kezaliman yang telah dilakukannya. Wa la ta'adda bisyatmi ghairi dzalimihi, dan tidak boleh dia sampai melakukan hal yang juga mencaci maki ya kepada orang yang tidak menzaliminya. Wa ma'a dzalika fa'afuhu, ini yang kita sebutkan tadi. Walaupun demikian kata Syekh Sa'di, fa'afuhu ya memaafkan kesalahan orang yang menzalimi kita, wa adami muqabalatihi, dan tidak membalasnya dengan hal yang sama, aula itu lebih utama. Kama qala ta'ala, ini dia dalilnya, Allah SWT berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaan dirinya, maka pahalanya adalah Allah yang akan memberikannya tanpa batas, banyak sekali, memberikan pahala yang besar. Fa ajruhu 'ala Allah. Kemudian di akhirat dikatakan wa kana Allahu samian 'alima, dan adalah Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui. Walamma kanatil ayatu qad ishtamalat 'alal kalami sayyi wal hasan wal mubah. Ketika kita mengetahui bahwa ayat di dalamnya mengandung ya perkataan baik, perkataan buruk atau baik ataupun mubah. Akhbaru ta'ala annahu samiun, maka Allah memberitahu kepada kita, kepada siapapun dari manusia, baik Anda mengucapkan perkataan baik atau buruk atau perkataan yang mungkin mubah saja hukumnya, ketahuilah bahwa Allah samiun, Allah maha mendengar. Wa yasma'u aqwalakum, Allah pasti mendengar perkataan kalian. Fahdharu, kata Syekh Sa'di dalam nasihatnya dalam tafsir ini, hati-hatilah kalian semua wahai manusia, antatakallamu bima yaghdabu rabbukum. Hati-hati kalian mengucapkan suatu perkataan yang akan mengundang kemarahan Allah. Kalau Allah sudah marah, fa yu'aqibukum 'ala dzalik, maka dia akan mengazab kalian. Wa fihi aidan, dalam ayat ini juga memberikan faedah yang lain, targhibun 'alal qaulil hasan, yaitu anjuran untuk seseorang selalu mengucapkan perkataan yang baik. Kemudian di akhir ayat ada nama Allah yang lain, yaitu Alimun, maha mengetahui. Allah maha mengetahui, apa? Biniyatikum, dengan niat kalian. Niat kalian semua apa ketika kalian mengucapkan kata-kata itu? Ya, Oh, maksud saya bukan itu. Saya mengucapkan itu bukan maksudnya untuk menjelekkan dia. Ya, kamu yang ngomong di hadapan manusia, tapi Allah Maha mengetahui isi hatimu. Wa masdaru aqwalikum, juga sumber dari perkataan kalian itu juga Allah tahu. Seperti tadi ada orang berkata dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang di sekitar atau yang bersama dia, tapi dia maksudnya adalah dia mengeluarkan kata-kata tersebut jelek kalau orang tahu artinya. Ya. Maka Allah mengetahui niat kalian dan juga mengetahui sumber dari perkataan kalian tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan beberapa faedah dari ayat ini, surat An-Nisa ayat 148. Sebagaimana dikumpulkan oleh para ulama, faedah-faedah ayat itu hidayatul Qur'anul Karim. Yang pertama, inna mimma la yuhibbullahu minal kalam. Sesungguhnya dari apa yang tidak Allah sukai dari perkataan, wa ma yansyuru al-karahiyati bainal ibad. Ya, minal kalam itu ma yansyurul karahiyati bainal ibad, yang dia mengucapkan kata-kata itu yang akan menyebabkan kebencian di antara manusia. Termasuk ghibah, namimah, ya, mencela dan yang lainnya. Dimaksud dalam ayat ini, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Jadi maknanya banyak sekali. Masuk dalam pembahasan akhlak yang buruk dalam perkataan. Min sununu fis sibab, termasuk dari jenis-jenisnya sifat-sifat dari perkataan, ya, yang akan mengundang kemarahan orang sesama manusia, yaitu diantaranya celaan, caci maki, wal itihami al batil, dan menuduh, ya, seseorang dengan sesuatu tuduhan yang batil, tidak ada buktinya. Wa rubbama bada'a dzalikal makruh al qawli bainal afrad hatta yashi'a fil mujtama' bi rummatihi. Dan kita mendapatkan kenyataan ini luar biasa, karena Allah yang membenci dan akan terjadi keburukan, ya, akibat daripada melanggar aturan Allah. Ini adalah maksiat kemudian dilakukan, ya. Para ulama mengatakan faedah dari ayat ini, bisa jadi itu adalah perkataan yang dibenci itu diantara satu dengan orang yang lain, hanya beberapa orang atau berdua orang saja, orang berdua yang satu mencela temannya atau orang lain, ya, maka akan menimbulkan permusuhan yang besar dan akan tersebar di tengah kaum masyarakat, yang akan mengundang perpecahan bahkan di antara sesama manusia yang lebih banyak lagi. Apalagi kita mengetahui kalau orang sudah ta'assub kepada suku, kepada kelompok, ya, kepada komunitas, dan mereka rata-rata walak wal baroknya, loyalnya kepada kelompok mereka. Maka bisa jadi mungkin bertengkar antara dua kelompok yang berbeda ini hanya dua orang. Lalu satu mengucapkan kata-kata yang buruk, lalu sampailah perkataan buruk ini kepada kelompoknya yang banyak. Maka tentu akan mengundang kemarahan mereka. Mereka tidak mau terima. Akhirnya terjadi perpecahan yang besar. Akhirnya terjadi mungkin peperangan hanya penyebab satu kata yang diucapkan hanya bentuk dua orang pribadi-pribadi. Tetapi ini akan mendatangkan, ya, mudarat yang lebih besar. Maka ya, kita mengetahui ini bahayanya lisan. Kemudian faedah ayat yang kedua, innal islama la yahmiya sum'atan nasi ma lam yadhlamu. Sesungguhnya Islam adalah agama yang selalu menjaga, ya, kewibawaan manusia. Jaga, ya, manusia itu sebenarnya hukum asalnya adalah baik selagi dia tidak melakukan kezaliman. Wa in zalamu lam yastahiqqu hadhil himayah. Maka kalau sudah mulai ada orang berbuat zalim, maka dia tidak akan dijaga lagi oleh Islam. Nah, lihatlah bagaimana orang-orang yang mengucapkan kata-kata buruk, kata-kata tidak baik, suka caci maki dan yang lainnya, yang sebenarnya dulu orang segan sama dia, baik saja hubungannya dengan dia, tetapi karena kata-katanya yang tidak baik, akhirnya orang tidak senang lagi dan Islam tidak menjaga dia lagi. Waqad udhina lil mazlumi, bahkan diizinkan di dalam ayat ini Allah SWT mengizinkan bagi orang yang dizalimi untuk mengucapkan kata-kata secara terang-terangan, ucapan yang buruk kepada orang yang menzaliminya, intisaran lil haqqi wa intisafan, karena membela kebenaran, apalagi berkaitan dengan kebenaran. Kemudian faedah ayat yang terakhir dari pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu surah An-Nisa ayat 148, para ulama mengatakan qabla ayyantiqal madlumu bisyakwahu alai ayyastasyira anallaha sami'uhu wa 'alimun ya bi dhulamatihi, sebelum orang yang terzalimi tersebut mengucapkan sesuatu ya dan dia mengadu keadaan dia dizalimi oleh orang-orang ya tersebut, maka orang yang dizalimi oleh orang tersebut juga harus dia ya merasakan, maksudnya dia harus merasakan di dalam hatinya sesungguhnya Allah SWT juga mendengar perkataan dia, mengetahui juga kezaliman tersebut. Maka di sini apa faedahnya? Fal yaqulil haqqo fi dhalim, maka hendaklah perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang benar di dalam atau kepada orang yang menzaliminya tersebut. Duna ayatamada, jangan sampai dia melampaui batas, karena orang namanya sudah emosi. Kadang-kadang yang dizalimi itu boleh mengungkapkan kata-kata balasan, tapi ternyata sudah melampaui batas berlebihan, bahkan terus tidak terkontrol lagi emosi. Maka di sini orang yang dizalimi menjadi statusnya menzalimi. Berarti hati-hati kita. Ya, jangan dipahami ayat ini begitu saja tanpa kita melihat batasan, memperhatikan batasan. Itu yang dikatakan oleh para ulama qisas, yaitu membalas dengan sesuatu yang sama, tidak boleh berlebih. Kalau sudah berlebih berarti Anda yang jatuh kepada kezaliman. Wa yaqa'u mithlahu fi dhulm, maka jatuhlah orang ini juga akhirnya berbuat zalim. Itulah kita sangat hati-hati dalam ucapan ini. Ada kaedah-kaedah, ada aturan-aturan. Walaupun seorang itu boleh mengucapkan kata yang buruk untuk orang yang menzalimi, tetap ada batasannya dan tidak boleh berlebihan dan melampaui batas. Begitulah Islam mengajarkan keadilan. Begitulah Allah SWT yang Maha Adil, yang memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam semua perbuatan dan perkataan kita. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bawakan satu riwayat hadis yang disampaikan di sini oleh pengarang kitab Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala. Rawal Bukhari wa Muslimun min hadis Salim bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina wa inna min al-mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alayhi fa yaqula ya fulan 'alimtu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu. Hadis yang telah kita bacakan tersebut ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6069. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2990. Dari jalan sahabat Salim bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan. Setiap umat Islam, berarti ummati berarti dia tidak keluar dari Islam. Ya, setiap umatku, umat Islam, dia dimaafkan kesalahannya apabila dia berbuat dosa. Yang kita mengetahui bahwa Allah SWT maha pengampun, maha pemaaf, afuwun. Allah ghafurun, maha pengampun. Tawabun, maha penerima taubat. Dan Allah akan menerima taubat seseorang dan istighfar seseorang kalau dia betul-betul mengakui kesalahannya. Allah selalu membuka pintu taubat setiap hari, dua kali, pagi dan malam. Maka ini maha sempurnanya Allah dalam sifat Allah yang maha baik. Ya, Allah SWT bahkan memaafkan. Tetapi masalahnya ada orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Allah SWT kesalahannya. antaranya dalam hadis ini, setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah kesalahannya kecuali al-mujahirin. Ini yang pembahasan kita, al-mujaharatu bil maksiyah, itu kecuali orang-orang yang secara terang-terangan di hadapan orang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kenapa? Karena tidak malu dia. Karena sudah terangkat rasa malunya. Maka tidak pantas orang ini dimaafkan. Kalau dia menyesal, dia menangis, dia meminta kepada Allah agar diampuni, ya, dia tidak menampakkan kesalahan tersebut, dosa tersebut di hadapan orang, Allah SWT Maha Pengampun. Bahkan kita mengetahui dalam hadis yang sahih di akhirat, ketika Allah SWT mengatakan kepada seorang mukmin yang melakukan perbuatan dosa, banyak dosanya, tapi dia tidak keluar dari Islam. Ya, bukan dosa syirik besar, kufur besar, nifak besar, bukan. Tapi masalahnya dia melakukan perbuatan dosa. Maka di hadapan Allah, Allah memanggil, Allah mengatakan kepada dia, fulan, kamu melakukan perbuatan dosa ini, dia mengatakan iya. Disebutkan oleh Allah satu persatu, maka dia berbisik dalam hatinya, hancurlah saya, celakalah saya pasti akan masuk neraka. Karena Allah mengetahui semua perbuatan maksiat yang saya lakukan di dunia. Tapi ternyata Allah mengatakan, karena kamu mengakui kesalahanmu dan kamu menutupi aibmu, tidak melakukannya secara terang-terangan, tidak ada orang yang tahu, tapi kamu mengetahui bahwa ada Rabbmu, yaitu aku, kata Allah, yang mengampuni dosamu, maka aku ampuni dosamu dan kau masuk ke dalam surga. Ini luasnya rahmat Allah. Ya, maka kita mengetahui dalam satu hadis bahwa ya, rahmat Allah, rahmati sabaqat ghadabi, sabaqat ghadabi, rahmatku atau maaf Allah, pengampun Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mengalahkan kemarahan Allah. Allah memiliki dua sifat, tapi Allah lebih condong kepada memaafkan dan mengampuni. Tapi masalahnya orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dia sendiri, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang dia memang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat dan dia tidak malu. Wa inna minal mujaharati, kemudian diberikan penekanan oleh Nabi bagaimana bentuk contohnya dari orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Kata beliau, ayya'mala rajulu, seperti seseorang yang melakukan amalan bil-lail, pada malam hari, enggak ada orang yang tahu, apalagi orang semua tidur, istirahat, apalagi di pertengahan malam, dia melakukan perbuatan maksiat sendiri. Baik berkaitan dengan pribadi maksiatnya atau berkaitan dengan maksiat yang lain, mungkin mengambil barang orang atau segala macam. Atau bila berbuat zina, minum khamar, atau berbagai macam bentuk maksiat. Ya, tidak ada orang yang tahu, dia saja sendiri yang melakukannya. Tsumma yusbih, masalahnya sudah berlalu malam, datanglah waktu pagi. Ketika pagi hari, yang sebenarnya Allah sudah menutup aibnya, dosa dia tersebut, enggak ada orang yang tahu satupun dari malam sampai pagi. Waqad satarahullahu alaihi, Allah telah menutup aibnya. Tetapi dia yang membukanya sendiri dengan dia cerita kepada orang yang dia jumpai atau kepada orang yang dia kenal. Ya, dia berkata kepada seseorang, alimtul bari hatta katakan, saya telah melakukan perbuatan maksiat seperti ini dan seperti ini. Kata Rasulullah SAW, maqad bata syasturu rabbuh, dan sesungguhnya malam tadi sudah ditutup oleh Allah aibnya, wa yusbihu, tapi pada pagi hari, yakshifu sitrallah alaih, dia sendiri yang membuka penutup Allah Subhanahu wa taala terhadap aibnya. Berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari diantaranya. Berkata Imam Ibn Hajar, wal mujahir, orang yang dikatakan terang-terangan melakukannya, huwalladhi adhara ma'siyatahu, yaitu orang yang ya menampakkan maksiatnya. Wa kashafa ma satarahullah alaih, dia telah membuka apa yang telah Allah tutup, ya, aibnya. Ya, fa yuhaddisu biha, dia membicarakannya, dia mengatakannya, dia berbicara dan menyampaikan kepada orang lain. Ini katakan al-mujahir. Amal mujahiruna fil hadis syarif, adapun bentuk lafaznya adalah jamak, yaitu orang-orang yang banyak. Ya, jumlahnya banyak dan mereka adalah orang-orang yang mujahirun, dikatakan fil hadis syarif, dalam hadis yang di atas, fa yuhtamalu, maka bisa diantara maknanya adalah ayakuna bimakna, yaitu maknanya adalah menjahra bil maksiyah, yaitu orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat. Ya, berarti kalau tadi Ada contohnya, tidak ada orang tahu, tapi dia buka, ya dia ceritakan. Padahal perbuatan maksiat itu sudah berlalu malam tadi. Atau masuk di dalamnya adalah memang dia lakukan pada saat itu dan terang-terangan di hadapan manusia. Dia tidak ngomong, dia tidak dengan ucapan, tapi dia lakukan maksiat di depan, terang-terangan di depan orang. Masya Allah, ini kita mendapatkan banyak sekali orang melakukan perbuatan ini, bahkan di negara-negara kafir. Negara-negara maju, negara kafir, bagaimana mereka sebenarnya mereka memiliki agama, baik agama Nasrani ataupun yang lainnya, ya, atau bahkan agama yang lain, mereka juga memiliki akhlak dalam arti malu. Tetapi ya, karena tidak ada lagi sedikitpun agama di dalam jiwa mereka, iman mereka, maka mereka secara terang-terangan melakukan maksiat di hadapan orang banyak, bahkan menjadi suatu yang sudah biasa. Berarti ini musibah yang besar. Ya, makanya wajar kalau Allah SWT mengazab suatu kaum itu yang mereka tidak malu lagi menampakkan maksiatnya secara terang-terangan. Wa adharaha, dan dia menampakkannya. Bisa jadi juga maknanya adalah wa yuhtamal ayakunal murad, bisa juga maknanya adalah, atau maksudnya adalah alladzina yujahiru ba'duhum ba'dan bitahaddus bil ma'asi. Yang hanya berkumpul sebagian orang bercerita lalu mengungkapkan kata-kata maksiat, kata-kata buruk seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 148 yang telah kita tafsirkan ayatnya dari kitab para ulama tafsir. Wa baqiyatul hadis tu'akidu makna al-awwal, adapun penjelasan hadis adalah menguatkan makna yang pertama. Demikian yang dapat kita sampaikan penjelasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah masih ada lanjutan dari bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami berikan line telepon di 0811-753-30000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui via pesan singkat di sore hari ini juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-7545-444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon perdana di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya kembali di kesempatan sore yang berbahagia ini secara langsung di 0811-7530000 atau di via WhatsApp di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon Ustaz. Halo, assalamualaikum. Nah, terputus. Ya. Kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukum belajar di tempat yang hanya memakai pembatas antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan dan seorang mu'alim atau mu'alimah bebas melihat ikhwan dan akhwat yang memakai cadar ataupun tidak? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Ya. Pertama tentunya kita melihat di mana tempat mengajar. Ya. Kita pasti sama-sama mengetahui yang namanya ya, tempat kita mengajar atau tempat anak kita belajar. Ya, kita mengetahui ada yang mungkin orang awam ya masih belum banyak mengerti tentang hukum hijab atau tentang batasan ya atau tentang masalah pandangan bagi laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Maka tentunya kalau seandainya tidak ada tempat belajar yang lain di satu tempat itu ya mesti juga anak kita belajar, maka sifatnya darurat. ya, mesti juga menuntut ilmu. Kecuali Anda orang tua bisa mengajar anak di rumah, mendidik dengan pelajaran agama, dan sebagaimana juga kita mengetahui bagaimana sebagian ulama juga mengajar anak-anak mereka di rumah. Tapi juga kita mendapatkan juga ulama juga memberikan anak mereka kepada orang-orang yang berilmu. Itu yang dikatakan kutab yang ada di masjid-masjid, ada halaqah Quran, hadis, dan yang lainnya. Kita mendapatkan dari praktek yang dilakukan oleh sahabat dan para ulama setelah mereka itu terpisah. Ya, terpisah. Dan juga dilihat dari umurnya. Kalau seandainya memang umurnya anak-anak, ya, kalau kita katakan tingkat TK ini tidak ada masalah, dalam arti tetap dipisah, ada kelas laki-lakinya khusus laki-laki, perempuan khusus perempuan, dan kita mengetahui memang kalau tingkat Raudatul Atfal, tingkat TK, yang gurunya semua rata-rata perempuan, ya, ada guru laki-laki. Kalau sudah masuk tingkat SD, SMP, SMA, ya, maka dia ada guru laki-laki dan ada perempuan. Dan tentunya yang mengajar sesuai dengan keahlian bidang ilmu yang dia kuasai. Yang terbaik adalah sebagaimana kita ketahui dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, ya, membatasi pandangan. Maka itu yang terbaik. Karena kita mengetahui inti daripada ilmu itu adalah suara, dan orang yang belajar mencatat, mengambil faedah, bukan melihat ke wajah gurunya. Ya, ada orang berasan enggak tahu kami nanti wajah gurunya bagaimana ucapannya. Maka alhamdulillah sekarang fasilitas sudah dimudahkan oleh Allah, ada infocus atau ada layar yang ustaz itu dia mungkin berada di ruangan dia sendiri, dia mengajarkan santriwati atau akhwat baik tingkat SMP, SMA, misalnya kita mengetahui program pesantren 6 tahun atau tingkat kuliah. Ya, yang itu bisa dilihat dosennya. Subhanallah, saya mengetahui seperti di Jakarta, di Lipia Jakarta, seperti itu. Jadi dosen laki-laki mengajar di kampus, baik tingkat idat, lughawi, persiapan bahasa ataupun kuliah S1. Ya, serentak ada murid atau mahasiswa laki-laki dan perempuan terpisah gedungnya. Dan karena teknologi yang bisa diambil, dan insya Allah semuanya fasilitas bisa dilakukan untuk dalam rangka untuk lebih mempraktekkan bagaimana Islam itu dengan benar dan dengan cara tentunya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dilakukan, tidak ada yang tidak bisa. Maka itu yang juga saya mendapatkan, putri saya sudah selesai S1 di Lipia, dia mengatakan seperti itu. Ya, pisah dosennya laki-laki dan kita ada layarnya. Ya. Nanti ada layar yang mengambil gambar dari dosen tersebut, begitu juga papan tulisnya, dia ucapannya semua jelas suaranya, dan dia tidak dosennya tidak melihat mahasiswi di kelas tersendiri. Kalau putra, kalau mahasiswa, ya jelas di depan dia. Inilah yang cara yang terbaik. Dan juga saya mengetahui, saya selalu juga menyampaikan nasihat beberapa usulan saya kepada, apalagi kita mengatakan pondok-pondok pesantren sunnah, seharusnya mempraktekkan. Yang kita mengatakan sunnah saja, tapi kita tidak mengamalkan sunnah Nabi. Tidak takut terhadap bahaya fitnah wanita. Apalagi guru, ini enggak benar. Guru seperti ini berarti dia, mohon maaf saya mengatakan, gatal orangnya. Dia enak jalan ke sana kemari, walaupun muridnya bercadar, ini kan enggak boleh. Ya, siapa yang bisa menjamin hati manusia? Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki kecuali wanita. Siapa mengatakan seorang ustaz itu yang sudah banyak ilmunya, dia bertakwa, dia bisa menjamin hatinya? Enggak ada. Apalagi mohon maaf, mungkin dia bermasalah dengan istrinya di rumah, lalu ini terfitnah dengan mahasiswi, maka ini yang kita khawatirkan. Maka celah-celah untuk akan masuk kepada perbuatan maksiat harus ditutup. Itu dikatakan dalam usul fikih, dikatakan sadu zara'i. Ya, semua kita mau bisa mengusahakan, apalagi kita katakan tadi sekolah sunnah. Kalau ada sudah banyak sekolah sunnah, masukkan anak kita di situ dan terapkan peraturan oleh kepala sekolahnya dan pembina-pembinanya harus mengerti, ya, bagaimana menerapkan sunnah dalam pengajaran. Nah, itu yang lebih hati-hati dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Saat ini menunjukkan pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 28 menit. Ada lebih kurang sekitar 10 atau 11 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz.
0: Ya, pertemuan kita kedua telah kita sampaikan tadi sebagai kesimpulan, juga memberikan penekanan kepada kita, ya, dosa yang dilakukan secara terang-terangan, ya, maka itu adalah dosa besar. Dan seseorang yang melakukannya, ya, mendapat ancaman melalui hadis Nabi, tidak akan dimaafkan oleh Allah, tidak akan diampuni dosanya. Tentunya ini adalah berbahaya, ya, suatu seorang yang dia melakukan dosa, tapi dia tidak diampuni dosanya. Maka ini harus kita sangat hati-hati, karena ini peringatan dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan kesimpulan tadi telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, bentuknya al-mujahara, orang-orang al-mujahirin yang melakukan secara terang-terangan maksiat. Ada sesuai dengan hadis, dia hanya melakukan sendiri pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia cerita kemana-mana. Atau orang yang memang secara terang-terangan melakukan perbuatan itu langsung di hadapan orang. Satu orang, dua orang, atau orang banyak. Dan dia tidak malu. Bahkan dia tahu itu adalah maksiat dan ini masuk orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas yang di sore hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalafan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهل

0: بِالتَّقْوَى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية. نبوية.
1: نبوية. عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Tunkahul mar'atu li arba', li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li dinha." Fasfar bidhatid din taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan SAW, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat, termasuk kita, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru بالجنه التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Allah takhaf wala tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
3: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunnat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
2: Maka Rasulullah mengatakan, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
3: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubakum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang
4: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
5: آدم عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجن صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidana ilma. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Pada pertemuan di senja Jumat malam Sabtu pekan yang lalu, Allah Jalla wa'ala telah memudahkan kita dalam pelajaran fikih akhlak dari risalah yang telah ditulis dan dikumpulkan oleh salah seorang ulama kita, Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wara'ahu. Di dalam kitabnya Fikih Akhlak dan Mu'amalat Bainal Mu'minin, pada pembahasan tentang kemuliaan dan keutamaan dalam berakhlak mulia, Allah memudahkan kita sampai pada poin akhlak mulia adalah amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan hamba dan dapat mengangkat derajat dan kedudukan hamba di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan kebaikan atau keburukan akan ditimbang di hari kiamat kelak. Dan tidaklah amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba, melainkan ia adalah akhlak mulia. Kemudian di saat yang sama, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa akhlak mulia menjadi sebab dan faktor terangkatnya derajat dan kedudukan seorang hamba. Derajat dan kedudukannya karena akhlak mulia yang dia terapkan, dia amalkan dalam kehidupannya, akan mengantarkan dia berada di tingkat dan di level orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Jadi meskipun kaum muslimin, hamba ini dia tidak sedisiplin dan tidak serutin saudaranya dalam mengerjakan sholat malam, begitu juga dalam mengerjakan puasa sunnah di siang hari. Dia memang tidak sekuat dan tidak sehebat saudaranya. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, dia punya akhlak mulia yang selalu dia terapkan, dia amalkan dalam kehidupan, dalam setiap muamalah dan interaksinya. Maka berbekal dengan sholat malamnya yang tidak rutin, puasa sunnahnya yang tidak disiplin, tapi dia punya akhlak mulia. Ini menjadi sebab dia bisa berada di derajat, di level, di tingkat yang sama dengan saudaranya yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah di siang hari. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin, bisa dibayangkan derajat dan kedudukan seseorang tidak akan terkejar ketika dia memadukan antara dia rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah di siang hari, kemudian dia pakai perhiasan akhlak mulianya itu dalam setiap muamalah dan interaksinya. Ini membuat kaum muslimin benar-benar dia berada di depan dan sulit untuk dikejar. Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin seseorang memperbaiki akhlaknya, dia sebenarnya sedang berupaya bagaimana timbangan kebaikannya bisa lebih berat daripada timbangan keburukan di akhirat nanti. Semakin dia berusaha memperbaiki akhlak-akhlak tercela, menggantikan dengan akhlak-akhlak yang mulia, dia sebenarnya sedang berupaya mengejar ketertinggalan yang ada untuk bisa satu tingkat dan satu level dengan saudaranya yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Kita berpindah kaum muslimin kepada kemuliaan dan keutamaan yang ketujuh. Dan ini kami ringkas dari penjelasan Syekh sebagai poin yang terakhir. Ada dua hadis yang mulia, ma'asyiral muslimin, dibawakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Sebelum kita sebutkan dua hadis berikut ini, poin yang ketujuh ini, akhlak mulia menjadi sarana untuk masuk surga. Jadi setelah keutamaan kita ingin timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada timbangan keburukan. Kita ingin derajat dan kedudukan kita sunnah dan rajin puasa sunnah. Maka pastilah harapan kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Selamat masuk surga dan tidak tersentuh oleh siksaan neraka. Nah, salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan itu, faktor yang mengantarkan kita untuk meraih kemenangan itu adalah akhlak mulia. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, begitu juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi laki-laki ini cerdas ya dalam pertanyaannya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah gerangan perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jadi bukan sekedar yang memasukkan manusia dalam surga, enggak. Maksudnya yang paling banyak, ya, yang paling

paling besar atau faktor yang paling besar, sebab yang paling banyak manusia dimasukkan ke dalam surga. Dia berharap di antara sekian yang banyak itu, dia ada di sana. Kira-kira apa faktornya, wahai Rasulullah? Apa sebabnya, wahai Rasul yang mulia? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan dua perkara, dan itu pun dengan jawaban yang singkat dan padat. Nabi mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga ada dua. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin. Sesungguhnya bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah adalah berakhlak mulia. Tapi suri tauladan kita dan kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisahkan, bukan dalam rangka membedakan, tidak, tapi untuk menegaskan takwa kepada Allah, dan ingat yang kedua, akhlak mulia. Padahal akhlak mulia itu termasuk bentuk takwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berakhlak mulia. Kemudian kaum muslimin, laki-laki ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah perkara yang banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka? Kalau tadi faktor terbesar, manusia banyak masuk surga. Sekarang apa faktor terbesar, manusia banyak masuk neraka? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada dua. Sama, jawabannya singkat dan padat. Al-fam wal-faraj. Lisan dan kemaluan. Ini dua faktor yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Kejahatan lisan dan juga kemaluan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin, jamaah yang dimulia, hamba dengan Rabbnya. Jadi berbekalkan takwa, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, itu adalah cara untuk membina hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ini, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, kapanpun dan dimanapun. Bahkan kalau kita mau upgrade lagi ketakwaan kita, dalam rangka mewujudkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bukan hanya yang fardu kita kerjakan, tapi yang sunnah juga kita perhatikan. Bukan yang haram saja kita tinggalkan, tapi yang Allah Azza wa Jalla benci, Allah tidak sukai, itu juga kita hindari dan kita jauhi. Kapanpun dan dimanapun. Maka dengan ketakwaan, kata beliau, terjadilah hubungan yang baik antara hamba dengan Rabbnya. Itu takwa kepada Allah. Sedangkan akhlak mulia, kata beliau rahimahullah, ini menjadi sebab terjalinnya hubungan yang baik antara hamba dengan sesama. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, kaum muslimin, mengisyaratkan bahwa bila seseorang hendak masuk surga atau mengambil sebab dan faktor terbesar agar dia bisa masuk surga, berarti ada dua hubungan yang harus dia jalin, dia bina, dan dia jaga. Hubungan yang pertama antara dia dengan Rabbnya. Hubungan yang kedua antara dia dengan sesama. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menutup perkataannya dengan mengatakan, takwa kepada Allah mengantarkan hamba untuk meraih cinta Allah. Sedangkan akhlak mulia mengantarkan hamba untuk mendapatkan kecintaan manusia. Jadi kaum muslimin, yang membuat seorang itu tenang, bahagia, ya damai dalam hidupnya, ternyata dia menjaga hubungan dengan Allah dengan bertakwa. Allah cinta.

kita kepadanya. Dalam interaksi dan muamalah dengan sesama, dia kedepankan akhlak mulia. Maka manusia pun akan mencintainya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang mulia kita dengarkan ini mengingatkan kita pula dengan hadis yang lain. Dalam makna yang sama, namun datang dengan redaksi yang berbeda. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah. Siapa yang ingin, kata Nabi, dia selamat dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga. Bukankah kaum muslimin itu cita-cita dan harapan kita? Bukankah kaum muslimin itu adalah kemenangan al-fauzul azim, kemenangan besar yang ingin kita dapatkan dari keletihan, kelelahan yang harus kita hadapi di dunia, beribadah, bertaqarrub, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Kemenangan itu yang ingin kita dapatkan. Kata Nabi, bila engkau ingin selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah setiap kita, kata beliau, fal ta'ti maniyatuhu, hendaklah dia berjuang, dia berusaha sampai menghampirinya, wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir ini termasuk bentuk takwa. Beriman kepada Allah dan hari akhir ini adalah dalam rangka menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, alaihi afdolus salah wa atamus salam, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Yang kedua, kata Nabi, setelah dia menjaga keimanan kepada Allah dan hari akhir hingga tetesan darah terakhir, hingga hembusan nafas terakhir, usaha yang kedua, hendaklah dia terus berbuat baik kepada manusia sebagaimana dia senang kebaikan itu dilakukan kepada dirinya. Ini tentang apa, kaum muslimin? Akhlak mulia dalam interaksi kita dengan sesama. Makanya Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, benar apa yang diungkapkan oleh para ulama dari hadis kedua yang kita dengarkan ini. Ibadah terpanjang dalam hidup kita diantaranya adalah berakhlak mulia. Bahkan Nabi perintahkan sampai jatuh muslimin, letih, lelah, kita diperbaiki, terus berusaha. Ya, barangkali ma'asyiral muslimin, perjuangan dan pengorbanan kita dalam memperbaiki diri, dalam merubah perilaku, tidak kita nikmati hasilnya ketika kita masih hidup. Tapi ternyata setelah kita wafat meninggal dunia, dampak, pengaruh, dan hasilnya dinikmati oleh orang-orang yang kita tinggalkan setelah kematian kita. Anak mendapatkan contoh yang baik, ya, cucu ya mendapatkan pengajaran yang benar, tahu kalau kakeknya sosok yang santun, yang ramah, yang penyapa, yang peduli kepada orang-orang lemah. Nah, ini kan kaum muslimin yang kita harapkan. Waja'al li lisana sidqin fil akhirin, kata Nabi Ibrahim. Jadikan aku sebagai sebutan yang baik untuk orang-orang yang datang setelahku. Ya, kita berharap ya yang dikenang, diingat oleh anak, oleh cucu kita setelah kematian kita nanti itu adalah ibadah, akhlakul karimah kita. Itu dicontoh, ditiru, diamalkan. Begini loh dulu kakek dengan nenek, seharusnya begitu kita dengan istri kita. Begini loh ayah dengan kakek, seharusnya begitu kita dengan orang tua kita. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang kita dengarkan di awal tadi, dalam poin yang ketujuh, menjelaskan faktor terbesar untuk dapat masuk surga adalah dengan berakhlak mulia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin, jagakan hati kita lagi sebelum kita menyaringkan atau menajamkan pendengaran kita. Hadis berikut ini semoga

menghidupkan hati dan menambahkan motivasi dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari jalan sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana za'imu baitin fi rabadil jannah. Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga. Siapa yang berikan jaminan kaum muslimin? Yang memberikan jaminan itu adalah As-Sadiqul Amin. Sosok yang jujur dalam perkataannya dan amanah di dalam perbuatannya, dalam tindakannya. Dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga. Untuk siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin rumah di pinggiran surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun kebenaran berada di pihaknya. Walaupun dia orang yang benar, tapi dia tinggalkan perdebatan. Mira ini kaum muslimin berbeda dengan jidal. Mira ini debat dalam rangka unjuk kebolehan. Debat dalam rangka untuk menghinakan lawan, bukan untuk cari kebenaran. Ya, debat dalam rangka kaum muslimin untuk apa? Untuk memperlihatkan kepintaran. Ya. Bukan dalam rangka mencari kebenaran, bukan untuk menegakkan kebenaran, tapi lebih kepada ego. Lebih kepada kaum muslimin untuk menampakkan kualitas diri. Ya, kemampuan yang ada. Makanya nanti isi di dalam perdebatannya itu adalah cacian, makian, perkataan kotor dan yang lainnya. Jadi meskipun dalam sebuah permasalahan seorang melihat dia benar, dia betul, tapi sudahlah. Ya, enggak baik, enggak ada manfaatnya juga. Ya, hanya akan membuat waktu terbuang sia-sia, hanya akan melelahkan raga. Kita emosi kan lelah kaum muslimin. Ya, walaupun enggak ketemu langsung, hanya lewat komen aja, iya sama. Ada banyak WA yang belum terjawab. Ngapain layani debat ya seperti itu? Sampai kawan datang, abangnya parah abang ya. 2 bulan yang lalu WA baru kini bang balik. Di mana sibuk abang? Padahal HP dia apa? HP di tangan juga kaum muslimin. Ya, abang cek baco aja nya. Tak ada pulsa abang, tak ada paket abang. Sampai kesal orang gitu kaum muslimin. Ada urusan penting. Yang dilayani apa? Debat tak jelas. Ya, yang dilawan tak siapa. Tapi makin dilawan makin asyik. Maka kata Nabi, tinggalkan. Aku jamin rumah di pinggiran surga. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, wabi baitin fi wasatil jannah. Aku jamin rumah di tengah surga. Berarti kaum muslimin makin ke tengah. Ini amalannya berarti apa? Makin berat. Liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Bagi yang mampu meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Tinggalkan dusta walaupun ya bercanda. Apalagi serius. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, Nabi katakan dalam rangka memotivasi kita. Berhasil engkau tinggalkan itu. Ya. Kalau mau bercanda juga katakan kebenaran. Jangan bercanda dengan kedustaan. Ini kaum muslimin pengajarannya. Kalau berhasil melakukan itu, aku jamin rumah di tengah surga. Dua. Yang ketiga, kata Nabi alaihi afdalus salah wa atammus salam, wa bi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin rumah di surga tertinggi. A'la, tertinggi. Rumah bukan lagi hanya sekedar dalam surga, tapi ya rumah di surga yang paling tinggi. Untuk siapa ma'asyiral muslimin? Liman hassana khuluqah.
yang mau memperindah akhlaknya, yang mau memperbagus tingkah lakunya. Jadi terus kita berproses kaum muslimin, saya, bapak, ibu, saudara, saudari kaum muslimin, kita semua. Ini ibadah, ini taqarrub kepada Allah. Ya. Ya, kalau saya berbuat baik kepada orang-orang dapat kebaikan, buat saya apa Ustaz? Untukmu yang terus memperbaiki akhlak, rumah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam di surga paling tinggi. Nah ini ma'asyiral muslimin adalah jaminan datang dari sosok yang jujur dalam perkataannya, yang amanah di dalam perbuatannya. Dan beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan kaum muslimin, ketika beliau menyebutkan rumah di dalam surga, maka yang dimaksudkan adalah al-qasr, istana. Ya. Bukan rumah seperti yang kita bayangkan di dunia. Enggak, istana. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, dalam hadis ini menjelaskan tingkatan-tingkatannya. Ya, bukan dalam rangka untuk melemahkan semangat di dalam diri kita. Kayaknya barik karajo Ustaz kalau yang ketiga itu. Karena harus terus memperbaiki. Jadi menurut apa, Ba? Ambo ambil yang di pinggiran pun jadilah Ustaz, yang penting dalam surga. Jangan. Ya. Kita tentu ingin yang terbaik kaum muslimin. Masa iya? Ambo nak apa-apa masuk surga do Ustaz. Walaupun di dekat jendela, dekat pintu nak apa-apa, ndak masuk ke dalam. Ya. Kejar yang paling tinggi kaum muslimin. Mukmin itu punya cita-cita yang tinggi, punya motivasi, dia tidak lemah. Nabi katakan, apabila kau berdoa kepada Allah, maka mintalah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Minta kepada Allah, ulang-ulangi. Dan beliau di dalam hadis yang lain mengatakan, idza sa'altumullah, kalau kalian berdoa kepada Allah, minta agar dimasukkan ke dalam surga, maka fas'alullah al-firdaus al-a'la. Minta kepada Allah surga paling tinggi, firdaus. Itu beliau menyemangati kita. Jadi kaum muslimin, ini bagian dari motivasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajarkan dan anjurkan kepada kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan setelah mendengar kemuliaan dan keutamaan dalam berakhlak mulia, baik yang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya ya janjikan dan siapkan buat orang-orang yang berakhlak mulia, maka kita lanjutkan penjelasan daripada Syekh Hafizahullah ta'ala waro'ahu. Beliau membawakan sebuah hadis ma'asyiral muslimin yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, khairukum fil islami ahasinukum akhlaqa. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian kedudukannya di dalam Islam adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Jadi ma'asyiral muslimin, keterbaikan di dalam agama ini adalah dengan akhlak mulia. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kalau kita ingin mendapatkan posisi dan kedudukan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla, begitu juga di sisi makhluknya, akhlak mulia adalah jalannya. Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian kedudukannya di dalam Islam, artinya keislamannya baik, ya sempurna, adalah yang paling baik akhlaknya.
Lalu kemudian Syekh mengatakan, wa inda Ahmad ziyadah binafsil isnad as-sahih. Dan pada Imam Ahmad ada tambahan dengan sanad yang sahih juga. Dengarkan Bapak Ibu, Nabi mengatakan, idza fakuhu, apabila kalian yang mulia akhlaknya itu punya ilmu dan paham. Jadi beliau mengikat juga di ujungnya. Apa yang bisa kita pahami? Ma'asyiral muslimin, pertama dari hadis ini kita dapat memahami keterbaikan di dalam agama kita adalah dengan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis yang mulia ini kita dapat memahami dua syarat dalam berakhlak mulia. Harus dipenuhi dua syarat ini. Kalau tidak kaum muslimin, maka akhlak mulia yang hendak kita tegakkan tidak akan tegak dengan sempurna. Kita tahu ibadah di dalam agama kita ada syarat yang harus kita penuhi, yang harus kita penuhi agar ibadah itu menjadi amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Nah, akhlak mulia juga sama. Ada syaratnya. Dan ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali di dalam risalah beliau tentang akhlak. Apa dua syarat tersebut? Yang pertama, keikhlasan niat. Ini yang pertama, keikhlasan niat. Ya. Yang kedua, syarat dalam berakhlak mulia itu berilmu dan paham. Ilmu dan paham tentang apa? Tentang ya akhlaknya, tentang seni berakhlaknya. Jadi berakhlak mulia itu kaum muslimin bukan bermodalkan semangat saja, bukan menurut hawa nafsu dan maunya kita. Ya. Saya Ustadz, kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya, ya enggak tanggung-tanggung Ustaz, jangan Ustaz tanyakan lagi. Ya, baik orang itu dengan saya, lebih baik pula saya lagi ke dia. Begitu kata dia. Maka kita katakan apa? Oh Pak, mantap. Ya. Terus Pak, ada lagi enggak? Nah, cuma ya Ustaz, kalau orang jahat kepada saya, maka saya enggak akan berbuat baik kepada dia Ustaz. Ya, lebih jahit lombo daripada inyol ya Ustaz. Ah begitu kata dia. Maka kita kata, wah, keliru tuh Pak. Ya, akhlak mulia itu menuntut kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan kalau kita ingin lebih mulia lagi, tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ah, yang kedua itu nak masuk dia kambo, tak bisa diterima di hati dan perasaan ambo. Ya, tak dulu dia jandek ranggai ambo dulu, tak ada di keluarga ambo. Nah itu dia Pak, akhlak itu bukan dari kemauan kita, bukan dari kebiasaan kita. Akhlak mulia itu kembalikan kepada sumbernya. Sumbernya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu yang tepat dan benar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin butuh ilmu agar akhlakul karimah kita tidak salah arah. Atau kitanya jangan sampai salah kaprah. Butuh ilmu. Ya. Bagaimana kita ma'asyiral muslimin di dalam memberi maaf. Saya beri semua maaf nih, maaf saya nih Ustaz. Iya Pak. Ya. Sadonya Ustaz. Nah, tunggu dulu. Ada rinciannya juga Pak. Bapak beri maaf kepada semua orang yang berbuat jahat kepada Bapak. Tapi kalau sudah orang yang berbuat jahat itu terkenal dengan kejahatannya dan semakin menjadi-jadi dia dengan kejahatannya, nah, jangan beri maaf kepada dia Pak. Kejar, ambil hak Bapak, dan tegakkan sanksi dan hukuman yang harus dia terima dalam rangka memberi pelajaran kepada dia. Nah itu ada seninya di dalam ya bimbingan akhlak ma'asyiral muslimin. Ambo Ustaz yo, kalau dia agi hadiah tuh ambo paling sanang ambo terima Ustaz. Bagus Pak. Nabi SAW yakbalul hadiah wa yuthibu alaiha. Ingat, ingat, kita perlu ingat sambungannya. Jangan aja terima. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam terima hadiah dan membalasnya. Awak setakatku menerima yang awak amalkan baru Ustaz. Ai, parah Pak tu mah. Ya, menerima saya Pak mah. Membalih ndak don? Ndak do Pak Ustaz. Awak tampung kok dorong ke bagi hadiah awak terima Ustaz. Tu membalih Pak? Ndak.
ya, dia bersyarat. Nah, dibahas di dalam agama kita, enggak boleh ma'asyiral muslimin

Awak agi apa hadiah pak? Tolong pak lulusan anak ambo yo. Nah ini ma'asyiral muslimin udah jatuh kepada apa? Rishwah namanya. Menyogok. Ya. Jadi saya sebut itu. Saat penting hadiahnya menggiurkan para pak. Ya lumayan 15 juta, 20 juta gitu. Berarti rishwah. Nyogok kaum muslimin. Nah itu enggak boleh. Ya tapi awak nanti dia kecewa, sakit hati, tersinggung. Kita amalan yang paling mulia yang kita pelajari itu kan menyenangkan hati orang. Ustaz. Ya pak menyenangkan hati orang tapi masuk neraka. Nah kan begitu kaum muslimin. Jadi ada ilmunya, ada seninya. Jadi dua syarat itu harus dipenuhi. Itu juga pelajaran dari hadis yang kita dengarkan ini. Nah ada pelajaran ketiga kita dengarkan setelah azan sholat isya dikumandangkan.

Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara saudari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah kita dengarkan dua faedah dari hadis yang mulia, khairukum fil islami ahasinukum akhlaqa, bahwa muslim yang terbaik di antara kaum muslimin yang ada adalah yang paling indah, yang paling bagus, yang paling elok akhlaknya. Kemudian yang kedua, hadis yang mulia ini juga menegaskan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang hendak mengamalkan akhlak mulia dengan baik dan sempurna. Syarat yang pertama adalah keikhlasan niat lillahi ta'ala. Dan syarat yang kedua, dia memiliki ilmu dan paham ya tentang berakhlak mulia. Artinya dia membangun akhlaknya di atas ilmu, bukan di atas nafsu. Maka kita berpindah kepada faedah yang ketiga kaum muslimin. Dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu, saudara saudari kaum muslimin, kita mendapatkan pengajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kedudukan seorang muslim dengan yang lainnya itu bertingkat-tingkat. Ya, di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berada di tingkat yang sama, tidak berada di level yang sama. Sama halnya kaum muslimin dalam hadis sebelumnya yang telah kita dengarkan, akmalul mu'minina, kata Nabi. Mu'min yang paling sempurna, akmalul mu'minina imanan, mu'min yang paling sempurna imannya. Berarti ada yang belum sempurna, ada yang naqisul iman, lemah dan kurang imannya. Bertingkat-tingkat. Dan di dalam hadis yang ada di hadapan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muslim yang baik, artinya derajatnya tinggi, kedudukannya mulia, itu adalah yang berakhlak mulia. Lalu kemudian dengan tambahan idza faquhu, apabila dia berilmu dan paham, kita dapat memahami bahwa orang yang berakhlak mulia, muslim yang berakhlak mulia, yang paling mulia dan tinggi kedudukannya, yang paling berilmu dan paham tentang akhlaknya. Jadi di sini kaum muslimin memberi motivasi dan dorongan kepada kita. Kita harus belajar. Ini salah satu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita pelajari tentang bab sholat, kita pelajari tentang bab zakat, kita pelajari tentang bab siam, bab puasa. Maka hal yang tidak boleh juga kita ketepikan atau kita pandang sebelah mata adalah tentang bab berakhlak mulia. Kenapa kaum muslimin? Semakin kita bekali diri kita dengan ilmu, akan semakin terarah akhlakul karimah kita. Dan itu yang akan mengangkat derajat dan kedudukan kita. Sama dengan hadis sebelumnya. Kalau Bapak Ibu, saudara saudari kaum muslimin masih ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahlihim wa khairukum khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Berarti kaum muslimin, mukmin yang paling sempurna imannya itu bisa kita nilai.

mulai kita lihat pada kemuliaan akhlaknya. Satu. Lalu kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang berakhlak mulia, tolak ukurnya adalah yang baik kepada keluarganya, yang baik kepada istrinya. Jadi sebanyak ini kita, bapak-bapak, para suami, siapa di antara kita yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya? Ya, yang paling berakhlak mulia. Baik, kalau sekarang sudah sama, sama-sama berakhlak mulia, untuk menentukan siapa yang paling mulia dalam berakhlak mulia tersebut, lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Di sini kaum muslimin bertingkat-tingkat lagi nanti kedudukan para suami. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, sama dengan hadis yang barusan kita dengarkan. Muslim yang paling mulia, yang paling bagus akhlaknya. Lalu muslim yang paling bagus akhlaknya, artinya kedudukannya paling tinggi, yang paling berilmu dan paham. Paham dia kaum muslimin tentang seni berakhlak mulia. Paham dia kaum muslimin bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan, mencontohkan ya akhlak mulia di dalam interaksi dengan sesama. Nah, yang paling berilmu, yang paling paham dalam menerapkan akhlaknya, dia paling mulia dari seorang yang dia berakhlak mulia tapi enggak punya ilmu. Hanya dorongan kaum muslimin, anggapan dia dan keyakinan dalam dirinya, memang itu Allah sudah jadikan pada setiap kita. Yang baik itu pasti disenangi. Ya, yang bagus itu pasti disukai. Artinya akhlak mulia itu dicintai oleh manusia. Mukminkah dia atau tidak berimankah dia? Orang pasti senang dengan akhlak mulia kaum muslimin. Makanya kita lihat akhlak mulia itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan dilakukan juga oleh yang tidak beriman. Namun kaum muslimin, yang beriman lebih unggul. Meskipun yang tidak beriman terlihat lebih beretika, lebih beretitut, ya, lebih bagus kaum muslimin tutur katanya dan tidak tanduknya, tetap dia tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang mukmin. Mukmin itu unggul dengan apa? Keimanannya. Hanya dia kaum muslimin sedang berproses memperbaiki keimanannya melalui perbaikan akhlaknya. Makanya jangan tertipu, meskipun ya seorang itu berakhlak mulia, tapi kalau dia tidak beriman, dia tidak lebih mulia daripada seorang yang beriman. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tutup pembahasan kita tentang kemuliaan dan keutamaan yang akan didapatkan dengan berakhlak mulia ini dengan sebuah hadis yang mulia. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Lelaki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan?" Wahai Rasulullah, apakah gerangan karunia yang terbaik Allah berikan kepada manusia? Artinya, dia bertanya, apakah gerangan karunia, anugerah yang terbaik Allah berikan kepada manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Itu anugerah. Itu adalah hibah minallah. Gift dari Allah, hadiah. Anugerah, karunia, rezeki kaum muslimin. Jadi meskipun kita hidup tidak memiliki kelebihan harta dan tidak pula memiliki kesempurnaan lebih pada raga,
Tapi Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan dan pakaikan kepada kita akhlak mulia, maka bergembiralah dan berbahagialah. Itu karunia dan anugerah yang terbaik. Nah, ini kaum muslimin menunjukkan bahwa kalau rezeki kita cari kemanapun kaum muslimin, maka akhlak mulia itu juga rezeki. Carilah, pelajarilah, pahamilah, latih diri, dan terus berhias dengannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin, insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk kepada poin berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di dalam syarahnya atau penjelasannya tentang kemuliaan akhlak yang kita beri judul dari pembahasan tersebut, Akhlak Mulia Para Penyeru di Jalan Allah Ta'ala. Semoga berguna dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi, itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
2: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
3: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Atau
3: engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau tegdi an hudaina. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu an hujua.
3: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
4: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
3: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi.
1: Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda? Apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak?
3: Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Mahabbatullah 'alal 'abdi syai'un 'adzim.
2: Syai'un 'adzim.
1: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar.
3: Karena Allah apabila mencintai hambanya,
1: maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Idza
1: ahabba Allahu al-'abda nada Jibril. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu.
3: Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril.
1: Sesungguhnya Allah mencintai seseorang,
3: maka cintai dia.
1: Fa yuhibbu Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba Allah
3: yang satu ini.
1: Fa yunadi Jibril ahla sama. Jibril memanggil semua penghuni langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
1: Cintai dia.
2: Cintai dia. Cintai dia.
1: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
2: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
1: Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini.
3: Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
0: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin,
1: dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah.
0: Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang.
1: Ini perintah akidah
0: manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira.
2: Dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya,
2: tidak patuh kepada pemimpinnya,
1: faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
5: ويل يومئذ للمكذبين.
4: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qatalta li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Faumira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillahi min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha?
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan 'alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Akan tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mendapatkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menembus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian di Masjid Raden Saleh, dan kali ini kita akan membahas salah satu rukun Islam, yaitu zakat perdagangan. Namun sebelum kita membahas di bagian ini, kami akan berikan sedikit pengantar. Semoga teman-teman bisa memahami seperti apa peta syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril, sehingga terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, Jibril bertanya tentang apa saja. Jibril bertanya tentang apa saja, Pak? Tentang Islam, lalu iman, kemudian ihsan, satu lagi hari kiamat. Beliau bertanya tentang Islam, kemudian beliau bertanya tentang iman, lalu beliau bertanya tentang ihsan, dan satu lagi adalah hari kiamat. Islam ini mewakili amal lahir. Syahadat itu amal lahir atau amal batin? Syahadat amal lahir. Kalau keyakinannya amal batin. Ikrar syahadat amal lahir. Sehingga seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu amal lahir. Makanya syahadat itu sah kalau dilakukan di depan umum. Sehingga kalau ada non muslim dia bersyahadat, tapi di tempat tertutup tidak ada satupun orang yang tahu. Dari mana orang bisa mengetahui kalau dia telah berubah jadi muslim? Nanti kalau dia mati tetap dilayani atau tidak, tetap ditangani sebagaimana non-muslim. Karena itu untuk rukun Islam statusnya adalah amal lahir. Sedangkan iman ini amal batin. Mewakili amal batin. Sementara untuk ihsan, ini berkaitan dengan teknis beramal. Di mana seseorang bisa serius ketika beramal, kalau dia punya ihsan. Makanya Nabi SAW menjelaskan ihsan itu adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Baik ibadah lahir maupun ibadah batin. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yara. Sementara penjelasan tentang hari kiamat, berarti ini adalah pertanggungjawaban. Menjelaskan tentang pertanggungjawaban hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah isi dari hadis Jibril. Dan ketika Jibril pergi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga Nabi SAW menyebut Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Maka inilah inti dari agama. Isi dari agama adalah amal lahir, amal batin, kemudian teknis dalam beramal, dan bagaimana menanamkan pertanggungjawaban bagi hamba akan adanya hisab kelak di hari kiamat. Baik. Selanjutnya, rukun Islam yang lima. Yang ini mewakili apa tadi? Amal lahir. Di sana ada syahadat. Syahadat ini merupakan gerbang masuk Islam. Sehingga orang kalau mau login, maka dia harus bersyahadat. Yang kedua, salat. Kemudian yang ketiga, zakat. Lalu, empat, haji. Yang kelima, puasa. Saya urutkan seperti ini. Salat ini adalah amal badan terbaik. Zakat adalah amal harta terbaik. Haji adalah amal gabungan antara badan dan harta terbaik. Sedangkan puasa adalah amal tanpa amal. Seperti ini peta dari aktivitas ibadah dalam agama kita. Ada amal badaniyah, ada amal maliyah, ada amal gabungan badaniyah dan maliyah, dan ada amal tanpa amal. Amal tanpa amal itu apa, Pak? Puasa. Sebutkan bacaan khusus dalam puasa. Ada, Pak? Orang puasa itu harus baca apa? Ada enggak? Enggak ada. Sebutkan gerakan khusus dalam puasa. Orang puasa harus bergerak apa? Tidak ada. Apa puasa harus butuh modal? Orang miskin lebih pintar puasa daripada orang kaya. Sehingga puasa ini amalan tanpa amal. Amalan yang sifatnya hanya menahan diri. Maka orang kalau misalnya berpuasa, isinya tidur terus. Sah enggak, Pak? Kenapa sah? Karena puasa tidak disyaratkan harus ada gerakan tertentu atau bacaan tertentu. Inilah peta dari agama kita. Sudah? Sehingga kalau kita membahas zakat, berarti ini kaitannya dengan apa? Amalan harta terbaik yang disebut dengan ibadah maliyah. Disebut dengan apa? Ibadah maliyah. Kalau sholat disebut dengan ibadah apa? Badaniyah. Ibadah badaniyah. Karena modal utamanya badan. Selanjutnya, kita fokus di masalah zakat. Mengeluarkan uang, mengeluarkan harta dalam Islam itu beragam. Ada banyak macam. Gini, Pak, ya. Yang jika kita petakan secara umum, di situ ada dua hukum. Dilihat dari hukumnya, ada dua. Yang pertama, ada yang hukumnya wajib. Dan yang kedua, ada yang hukumnya sunnah. Hukumnya wajib, ini ada yang wajib asli. Wajib asli itu karena dia bagian dari rukun Islam, sehingga tidak perlu ada sebab. Dan wajib asli ini cuma satu, yaitu zakat. Dan yang kedua, ada wajib sababi. Dia wajib karena ada sebab. Contohnya apa, Pak? Dam. Kenapa orang harus bayar dam? Karena dia haji tamattu. Karena dia melanggar larangan ketika melakukan ihram. Contoh yang lain, fidyah. Kenapa orang harus bayar fidyah? Karena dia meninggalkan puasa dalam keadaan tidak bisa qadha. Contoh yang lain apa? Kafaroh. Tergantung jenis kafarohnya. Ada kafaroh sumpah, ada kafaroh zihar. Disebabkan karena dia melakukan perbuatan yang mengharuskan dia bayar kafarah. Ini kewajiban mengeluarkan harta karena ada sebab, disebut dengan wajib sababi. Kemudian ada yang hukumnya sunnah, ini lebih banyak lagi. Yang hukumnya sunnah ini jauh lebih banyak. Sebab Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk memanfaatkan harta demi memberikan kebaikan bagi sesama. Ada yang bentuknya sedekah, ada yang bentuknya infak, ada yang bentuknya hibah, hadiah, wasiat, wakaf, dan seterusnya. Maka untuk bagian yang sunnah ini paling banyak. Baik, kemudian muncul pertanyaan, lalu bedanya masing-masing itu apa, Pak? Sekarang kita coba lihat ya. Ada sedekah. Kemudian ada hadiah. Ada hibah. Ada infak. Baik, atau saya dahulukan infak dulu ya. Kita mulai dari yang lebih global dulu. Ada infak. Infak itu apa, Pak? Semua bentuk mengeluarkan harta. Semua bentuk keluar harta itu bisa disebut infak. Baik positif maupun negatif. Baik untuk tujuan kebaikan maupun untuk tujuan kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang kafir berinfak. Coba kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, kalau tidak salah ayat 36. Baik. Allah berfirman, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Berarti ini infak untuk apa? Infak untuk maksiat. Tapi disebut yunfikun, mereka menginfakkan. Sehingga kata infak itu umum. Semua

ideologinya beda, maka dia nanti akan tidak bersedekah. Maksud saya seperti ini ya. Terkadang ada orang yang loyal kepada kelompok tertentu. Dimotivasi oleh imam kelompoknya, kamu harus sedekah nilai sekian. Misalnya Islam Jamaah. Sampai harus mengeluarkan sekian rupiah demi nyumbang ke pusat di Kediri. Dan itu nilainya besar. Begitu orang ini tobat, sepeser pun tidak mau keluar. Karena apa? Akidahnya sudah beda. Sehingga orang akan rela untuk mengeluarkan hartanya demi sedekah karena dorongan ideologi. Para pemuja kubur, Pak, sedekah untuk kuburan itu besar sekali. Sehingga mereka naruh duit di kuburan. Ini untuk bangun cungkup, bangun apa, kubah di atas kuburan, bangun di atas kuburan. Dan itu butuh modal. Mereka sampai rela untuk sedekah. Bagi Anda yang tidak punya keyakinan tentang itu, disuruh nyumbang, gak mungkin mau keluar. Karena Anda tidak punya ideologi tentang itu. Maka sedekah itu sangat dipengaruhi oleh apa? Ideologi. Dan sedekah ini ada yang wajib. Sedekah yang wajib adalah zakat. Karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebut zakat dengan kata sedekah. Misalnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 60. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Allah menggunakan kalimat innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu bagi fakir, miskin, amil, muallaf dan seterusnya. 8 asnaf ini siapa, Pak? Penerima zakat. Tapi Allah sebut dengan kata apa? Sedekah. Sehingga sedekah ini bisa digunakan untuk nyebut zakat. Ini yang disebut dengan sedekah wajib. Sebab zakat itu dilakukan karena dorongan ideologi. Kemudian di situ ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah berarti selain zakat yang tujuannya untuk kebaikan. Nah biasanya sedekah itu dikeluarkan dan diserahkan untuk kegiatan sosial keagamaan. Atau yang kedua adalah sedekah itu diberikan kepada orang yang secara status sosial lebih rendah. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan menerima sedekah karena tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Kalau orang lebih kaya daripada Nabi SAW ada nggak? Banyak. Sahabat yang lebih kaya dari Nabi SAW banyak. Tapi tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Makanya beliau dilarang untuk menerima sedekah. Sebab sedekah itu diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Dan beliau boleh menerima hadiah. Kalau hadiah diberikan sebagai penghargaan. Diberikan sebagai penghargaan. Karena itu diberikan kepada orang yang lebih tinggi. Misalnya kepada tokoh masyarakat. Atau kepada orang yang kita muliakan, atau kepada teman yang kita hormati, kita memberikan hadiah yang bersangkutan. Ya? Karena itu Rasulullah SAW boleh menerima hadiah. Sebab beliau ketika menerima hadiah, hadiah diberikan dari orang yang di bawah kepada yang derajatnya lebih tinggi. Beliau tidak boleh menerima sedekah, tapi beliau boleh menerima hadiah. Kalau hibah, Bapak, kalau hibah pemberian tanpa sebab. Ya cuman ngasih begitu saja. Itu yang disebut dengan hibah. Contohnya ya. Contohnya misalnya. Saya kasih. Ini hibah. Ya. Boleh dikembalikan enggak? Oh kasih yang lain. Boleh dihibahkan ke yang lain. Nah. Saat beliau memberikan tanpa ada sebab apapun. Sudah kenal sebelumnya belum? Belum. Kenapa dikasih? Tanpa sebab.

0: Itu yang disebut dengan hibah. Sehingga hibah ini sifatnya cukup umum. Semua pemberian tanpa sebab namanya hibah. Lalu bedanya dengan wakaf. Wakaf ini sedekah jariah. Yang disebut oleh Nabi SAW sedekah jariah itu wakaf. Kenapa disebut sebagai sedekah jariah? Jariah kan artinya terus mengalir. Karena yang diserahkan adalah objek yang tahan lama. Makanya wakaf tidak berlaku untuk objek yang tidak punya ketahanan. Anda tidak bisa wakaf dalam bentuk nasi. Karena nasi itu habis. Makanan nggak bisa diwakafkan. Wakafnya apa, Pak? AC, kendaraan, perlengkapan, tanah, bangunan, dan seterusnya. Sehingga syarat bisa wakaf adalah ketika yang diberikan itu sesuatu yang sifatnya permanen. Punya nilai ketahanan. Gitu ya. Kalau wasiat, Pak. Kalau wasiat, wasiat itu sebenarnya adalah pesan untuk melanjutkan amal. Jadi wasiat itu bentuknya pesan. Sehingga wasiat bisa bentuknya harta, bisa bentuknya sedekah, bisa bentuknya wakaf, bisa bentuknya ABC, karena sifatnya pesan. Untuk melanjutkan amal pasca kematian. Nanti kalau saya mati, tolong nilai uang sekian, kasihkan ke masjid. Berarti itu sedekah atau wakaf? Hah? Wasiat ini wasiat sedekah atau wasiat wakaf? Uang sekian, serahkan ke masjid. Hah? Tergantung penggunaan. Kalau diserahkan ke masjid itu dipakai untuk pembangunan, berarti jadi wakaf. Saya berwasiat nanti kalau saya mati, belikan seekor sapi dan kurbankan atas nama aku. Berarti apa ini? Kurban. Wasiat, kurban. Sehingga wasiat itu pesan untuk melanjutkan amal bagi yang hidup yang dilakukan oleh orang yang mau mati sebelum atau pasca kematiannya. Dipaham ya? Baik. Ini secara singkat Anda bisa memahami berbagai macam istilah terkait mengeluarkan harta yang dilakukan oleh manusia. Dan ternyata beda-beda antara satu dengan yang lain. Islam menyediakan demikian banyak. Coba Bapak carikan agama mana yang punya seperti ini. Gak nemu kita. Hanya ada dalam Islam. Baik. Selanjutnya kita kembali ke zakat. Zakat ini satu-satunya agama, atau satu-satunya mengeluarkan harta yang sifatnya wajib. Zakat ini mengeluarkan harta yang sifatnya wajib tanpa sebab tadi ya. Mengeluarkan harta yang sifatnya wajib asli karena dia adalah ketetapan dari syariat. Artinya zakat itu tidak harus orangnya punya masalah dalam beragama. Sebab zakat ini bukan hukuman. Beda dengan kafaroh. Kalau kafaroh itu hukuman. Karena kamu melanggar ini, maka kamu dihukum dengan kafaroh. Demikian pula bayar fidyah. Fidyah itu pengganti kewajiban. Kalau zakat, siapapun yang punya harta dengan nilai tertentu, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Baik. Karena itu bisa kita sebut zakat ini ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya apa, Pak? Ada yang tahu apa arti dari kata mahdoh? Mahdoh sudah ditentukan. Ada yang lain? Persamaan kata mahdoh yang paling gampang. Mahdoh adalah, pernah dengar istilah ibadah mahdoh? Pernah? Berarti ibadah mahdoh itu apa? Ibadah mahdoh adalah ibadah ditekankan. Kalau ditekankan itu mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah, sunnah ghairu mu'akkadah. Mahdoh itu artinya apa? Mahdoh artinya wajib. Ada yang tidak wajib. Sudah ditentukan. Mahdoh itu artinya murni. Karena dia sifatnya ibadah murni, maka di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Artinya apa? Kalau tidak ada wahyu, orang tidak tahu. Misalnya sholat ya. Kenapa sih Pak habis rukuk kok bangkit lagi iktidal? Enggak sekalian saja sujud biar enggak mindo gaweni daripada dua kali kerja. Sehingga kenapa enggak berdiri baca Fatihah terus kalian sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar langsung nyungsep ke bawah gitu. Sujud sekalian. Tapi ternyata tidak demikian. Sehingga sholat subuh kenapa 2 rakaat, sholat duhur kenapa 4 rakaat, tidak bisa dijawab pakai akal. Jawabnya pakai apa? Pakai dalil, pakai wahyu. Ada orang yang bertanya sama Aisyah radhiyallahu anha. Fama balun niswati taqdis saum wala taqdis salah. Kenapa wanita itu kalau haid dia mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Aisyah ditanya oleh seorang wanita. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada wanita ini, "Aharuriyatun anti? Apakah kamu wanita khawarij?" "Bukan, walakin as'al." Tapi saya tanya ingin tahu. Apa jawab Aisyah? "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an naqdis shalah wala an naqdis shaum wala na'muruna an naqdi as-shalah." Nabi SAW perintahkan kami ketika haid untuk mengkodok puasa dan beliau tidak perintahkan kami untuk mengkodok salat. Ya sudah selesai. Artinya pakai logika gak bisa. Dijawab pakai akal tuh gak bisa. Ya adanya kayak gitu, aturannya kayak gitu ya sudah selesai. Sama seperti ada jamaah yang tanya, apa sih Pak sisi kelebihan surat A, surat B, kenapa dia bisa punya keistimewaan tertentu? Ini ranah dalil, bukan ranah akal. Sehingga saya bisa merasa terenyuh kalau membaca surat Ar-Rahman. Tapi tidak ada keutamaan khusus surat Ar-Rahman. Saya senang baca surat Ar-Rahman, tapi tidak ada keutamaan khusus surat Ar-Rahman. Kalau surat Al-Ikhlas kan ada keutamaan khusus. Cuman mungkin bagi sebagian orang, cuman kulhu. Gak merasakan sesuatu getaran di batin misalnya. Masalah fadha'il surat tidak bisa kembali kepada perasaan. Kalau kembali kepada perasaan, ada orang yang senang surat ini, senang surat ini, senang surat ini. Gak bisa kayak gitu. Seperti ini kembali kepada apa? Dalil. Karena dia sifatnya sesuatu yang mahdoh, yang murni. Karena murni maka tidak bisa diapain? Di logika. Sehingga maksudnya di sini, kalau kita mengakui bahwasanya zakat itu ibadah mahdoh, syariat telah memberikan penjelasan dengan sangat detail, maka jangan berinovasi. Ikuti saja panduan yang ada, sebab syariat sudah memberikan penjelasan yang rinci berkaitan dengan zakat. Sehingga Bapak kalau misalnya menggunakan pendekatan seperti yang cara wartawan dalam mencari berita ya. 5W1H. Lengkap ini bisa dijawab pakai dalil. Anda mau tanya tentang zakat. Mulai dari hulu sampai hilir lengkap semua. Harta apa saja yang harus dikeluarkan. Kemudian berapa ukurannya sehingga harta itu wajib dikeluarkan. Lalu berapa persen yang harus dikeluarkan kepada siapa yang boleh menerima, bagaimana cara penyalurannya, lalu bagaimana batas waktunya, lengkap semua. Orang tidak perlu berkreasi ketika itu. Karena kalau tidak diberi prinsip seperti ini, kadang orang itu terlalu inovatif dalam zakat. Sehingga seperti Pak ya, munculnya zakat profesi. Investasi zakat. Kemudian aneka gaya-gaya baru dalam masalah zakat. Sampai kemarin ada yang mau merencanakan apa? Merencanakan apa kemarin? Iuran BPJS itu bisa dari zakat. Jadi zakat boleh digunakan untuk iuran BPJS. Zakat bisa dipakai untuk nutupi kewajiban pajak dan seterusnya. Aneka inovasi ini malah ngerusak aturan jadinya. Karena terkadang negara itu mau ikut terlibat berkaitan dengan aturan agama. Itu cara yang paling gampang untuk memotivasi orang agar dia mau mengeluarkan hartanya dengan alasan ibadah. Jadi kalau misalnya Pak, dengan adanya kejadian penunggakan iuran BPJS, lalu orang paham bahwasanya ini bisa menggantikan zakat, sehingga bayar iuran BPJS sama dengan zakat. Wah, itu kan orang termotivasi. Akhirnya ringan bagi mereka untuk bayar. Akan bisa menjadi solusi untuk kasus penunggakan-penunggakan tadi. Ya, cuman masalahnya ini bisa gak ngerusak zakat? Atau bayar pajak menggantikan zakat, sehingga dana zakat bisa dipakai untuk nutupi pajak. Andaikan itu diterima, orang akan lebih ringan. Nah, negara mau ikut terlibat di sana. Cuman kita sebagai muslim harus sadar ada batasan yang tidak boleh dilanggar, sebab area ini bukan area akal dan logika, tapi ini adalah area syariat. Termasuk diantaranya masalah haji kan sudah mulai banyak di apa, orang ikut campur untuk ngubah-ngubah. Sehingga bayar dam di tanah air. Terus apa lagi? Nanti bisa dilakukan di tanah air. Lama-lama wukuf di tanah. Wukufnya di Monas. Jadi kalau seperti ini tidak ditahan, cara orang liberal untuk nyari-nyari celah gimana caranya biar ibadah ini rusak prakteknya, itu sangat memungkinkan. Makanya kita perlu memberikan batasan, ya sudahlah, kalau memang kita bicara masalah agama, gunakan pendekatan syariat, karena yang namanya ibadah itu, kata kuncinya adalah gimana kita bisa melaksanakan dengan cara yang sah. Berinovasi kalau malah mengancam keabsahan, resiko. Gak usah kurban, karena nanti terlalu banyak daging, gantikan saja dengan uang yang distorkan ke negara misalnya. Dan nilainya sama. Misalnya kayak gitu Pak. Andaikan ini diakui, itu bisa menjadi pemasukan tambahan bagi negara. Cuman kan ini jadinya apa? Mengubah aturan syariah. Dan seterusnya. Dari sinilah kita perlu menyadari ada beberapa tangan-tangan jahil yang ternyata dia punya semangat untuk merusak isi dari agama kita. Ya walaupun mungkin dia punya panggung, tapi kaum muslimin juga perlu untuk kita kasih penyeimbang bahwa dalam area ini kita sejatinya adalah sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya tentang macam-macam zakat. Dilihat dari objeknya. Kita tulis dilihat dari objeknya. Dilihat dari objeknya, di sana ada zakat yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu objeknya adalah emas, kemudian perak, lalu uang. Uang ini turunannya emas dan perak. Sehingga uang dikiaskan atau disamakan dengan emas dan perak. Yang kedua adalah zakat perdagangan. Untuk zakat perdagangan, sebagaimana namanya, berarti yang dikeluarkan adalah stok barang dagangan. Insya Allah nanti kita akan detailkan. Yang ketiga ada zakat pertanian. Berarti dia zakat untuk hasil pertanian sesuai dengan namanya. Yang keempat ada zakat masyiah. Saya tulis masyiah atau hasil peternakan. Dan yang kelima, rikas. Rikas ini berlaku untuk harta karun yang ditemukan di bawah tanah, kemudian bernilai, maka dikeluarkan zakatnya senilai 20%. 1/5, paling banyak. Baik, saya coba jelaskan sedikit tentang rikas. Menemukan barang berharga. Orang menemukan barang berharga. Nemu barang berharga itu kan ada dua ya. Pertama, nemu di permukaan. Kalau orang menemukan barang berharga di permukaan tanah, berarti kira-kira pemiliknya masih hidup atau tidak, Pak? Masih hidup. Makanya tugasnya adalah diumumkan. Berapa lama? Satu tahun. Ini yang disebut dengan luqathah. Dia diumumkan selama setahun. Kalau selama setahun sudah diumumkan dengan cara yang normal dan wajar dan tidak ada yang mengaku dengan benar, maka setelah itu berhak untuk dia miliki. Ya. Yang kedua, menemukan barang berharga di dalam tanah. Di dalam tanah. Ini yang disebut dengan rikas. Baik. Perlu enggak diumumkan, Pak? Siapa yang punya barang ini? Padahal di kedalaman misalnya 10 meter. Ya enggak mungkin ketemu orangnya. Itu peninggalan orang masa silam. Sehingga siapa yang mungkin akan punya barang itu di masa sekarang? Bisa dipastikan pemiliknya sudah enggak ada. Ya cari ahli warisnya. Oh, pemiliknya aja enggak kenal kok nyari ahli warisnya. Karena itu untuk rikas tidak perlu diumumkan. Sehingga di sini tidak perlu diumumkan. Kenapa tidak perlu diumumkan? Ya percuma saja. Tapi dizakati dan boleh langsung dimiliki. Dengan nilai berapa tadi? 20% atau 1/5. Sudah? Demikianlah indahnya syariat. Detailnya itu seperti ini. Sehingga saya, ketika saya membaca tentang rikas, masya Allah, betapa detailnya cara Allah Subhanahu Wa Taala mengatur hambanya terkait aturan. Oh, dengan luqathah itu bedanya kayak gini. Kalau nemu di permukaan, berarti kan pemiliknya itu masih hidup. Makanya tidak dizakati, tapi diumumkan. Baru setelah itu dimiliki. Kalau rikas, nggak perlu diumumkan, langsung dizakati untuk bisa memiliki. Tayyib. Berikutnya kita akan membahas tentang zakat perdagangan. Masalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan, mukaddimahnya itu harus paham tentang zakat mal. Sudah pernah dapat keterangan tentang zakat mal? Sudah ya? Sudah belum? Belum. Berarti harus bahas dulu zakat mal. Karena Ibnu Qudamah menjelaskan, zakat perdagangan ini cara perhitungan itu sama dengan zakat mal. Jadi mengenai teknis perhitungannya sama dengan zakat mal. Zakat mal tadi kan berlaku untuk emas, perak, dan apa? Uang. Sudah? Bagaimana cara ngitung zakat mal? Cara ngitung zakat mal sebagai berikut. Zakat mal berlaku untuk emas, kemudian perak, dan uang. Zakat itu ada nisabnya. Nisabnya berapa? Rasulullah SAW menyebutkan nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar itu berapa, Pak? 20 dinar berarti 20. Kalau di sini konversinya ya. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau kita kalikan ke 20, 20 kali 4,25 ketemu nilai 85 gram. Sudah? Baik. Lah terus apa hubungannya dengan dikeluarkan 2,5%? Baik, coba kita lihat berikut ini. Baik. Jadi kayak apa sih Pak panduan dari zakat? Nisfu dinarin. Kita baca hadis ini. Satu hadis ini insya Allah bisa menyelesaikan tentang bagaimana cara membayar zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis ini yang sering saya jadikan sebagai acuan, hadisnya riwayat Abu Dawud dan yang lainnya Al Baihaqi. Kemudian mana lagi? Disebutkan juga oleh Abdiya dalam Al Mukhtara. Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al haulu fa fiha khamsatu darahim. Kalau kamu punya 200 dirham dan bertahan selama 1 tahun, maka kewajiban zakatnya 5 dirham. Kita tulis dulu ya. Berapa tadi? 200 dirham. Bertahan selama berapa lama? 1 tahun. Zakatnya berapa? 5 dirham. Gini ya. Lalu beliau melanjutkan, walaisa alaika syai'un ya'ni fi dhahab, dan kamu tidak punya kewajiban untuk bayar zakat emas hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai kamu punya emas sebanyak 20 dinar. Wa fa idza kana laka 20 dinaron, kalau kamu punya 20 dinar, wa hala 'alaihal haul, dan bertahan selama setahun, fa fiha nisfu dinar, maka di situ ada kewajiban zakat setengah dinar. Kita tulis di sini 20 dinar bertahan selama 1 tahun ada kewajiban zakat 0,5 dinar. Baik. Sekarang kita buat perbandingan 5 banding 200 ini ya. 5 banding 200. Ini ekivalen sama dengan 0,5 banding 20. Sama enggak, Pak? Sama? Sama. Sama dengan 1/40. Sama dengan 2,5%. Jadi angka 25%, 2,5%. Kan di zaman Nabi SAW enggak ada persentase ya. Ngitungnya memang enggak kayak gitu. Tapi beliau jelaskan pakai narasi. Dan kalau dikonversi jadi seperti ini. Udah? Tapi Pak, di sini kan Nabi SAW punya dua acuan. Dirham sama dinar. Kalau uang jadi berapa? Kalau dulu di zaman Nabi SAW, 1 dinar itu ekivalen dengan sama dengan 10 dirham. Saya ulangi ya. 1 dinar di zaman Nabi SAW itu sebanding dengan 10 dirham. Dan ini bertahan cukup lama. Pergeseran mulai terjadi di masa Umar. Terkadang dirham bagus harganya, terkadang dinar bagus harganya. Sampai sekarang perjalanan itu terjadi perubahan. Sehingga antara emas dengan perak selisihnya jauh. Padahal dulu ini sama nilainya. 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Dulu. Makanya Nabi SAW menyamakan yang satu 200 dirham, yang satu berapa? 20 dinar. Berarti perbandingannya berapa? 1 banding 10. Sudah? Nah, terjadi perubahan belakangan. Tapi kita hitung dengan neraca yang sama. Kita coba konversi ya. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Tadi sudah kita hitung ya. 85 gram emas. Ini kalau dirupiahkan jadi berapa, Pak? Kurang lebih sekarang 230 juta. Kurang lebih ya. Udah? 200 dirham. 200 dirham. Berapa 200 dirham itu? 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram fine silver. Baik. Kalau Anda kalikan dengan 200, 200 kali 2,975 hasilnya adalah 595 gram perak. Ini ekivalen kurang lebih 30 juta. Nah, selisihnya jadi jauh sekali. Muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terus standarnya pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Emas atau perak? Jumhur ulama mengatakan perak. Kok bisa, Pak? Karena perak ini lebih murah, sehingga lebih rendah. Dan karena itu, yang bayar zakat jadinya lebih banyak. Sehingga coba misalnya, orang punya tabungan 30 juta. Di Jakarta banyak nggak, Pak? Hah? Banyak sekali, kan? Banyak sekali. Berarti muslim yang wajib zakat jadinya, Pak? Banyak. Baik, adzan isya sudah. Baik, kita akan dengarkan adzan isya dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang dari dua standar zakat yang benar, yang dua tadi ya, emas dan perak, kira-kira mana yang lebih mendekati? Dengan adanya dua pendapat antara yang mengatakan perak, ada yang mengatakan emas. Saya coba mendekati dengan menggunakan dalil berikut ini. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'ad ke Yaman untuk mendakwakan tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membriefing Mu'ad sebelum berangkat. Kamu nanti akan mendatangi ahli kitab. Maka ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'u li dzalik. Kalau mereka sudah mau mentaati hal itu, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u li dzalik. Kalau mereka sudah mau mentaati hal itu, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka annallaha ftaradha 'alaihim, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekatan, sedekah. Mewajibkan sedekah itu berarti apa? Zakat. Lalu beliau mengatakan, karakter zakat itu tu'khadzu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Sehingga Nabi SAW menyebut zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan ke orang miskin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, berarti karakter muzaki, muzaki itu disebut orang kaya. Begini, Pak ya. Muzaki itu disebut orang kaya. Dalam hadis Mu'ad. Sehingga secara standar masyarakat, muzaki itu orang kaya. Pertanyaan saya, Pak. Punya tabungan 30 juta, itu kaya atau kaya banget? Eh? Punya tabungan 30 juta di Jakarta, Pak. Secara umum ya. Itu kaya atau kaya banget? Miskin. Masya Allah. Pindah Jogja jadi kaya itu, Pak. Kalau di Jaksel 30 juta kaya nggak, Pak? Hah? Kayak gitulah. Jadi kita bisa gunakan standar uruf di masyarakat. Kayaknya kalau 30 juta anak sakit sekali, hah? Ludes sudah. Apalagi anak Jaksel ya, yang suka nongkrong di mall, suka jajan kekinian kan. Tayib. Sehingga dari sini saya lebih cenderung yang mengatakan pendapat emas ini lebih kuat. Karena disebut kaya, orang punya tabungan 230 juta. Insya Allah kita, masyarakat kita akan mengatakan, ini kaya. Kalau 30 juta, mungkin di Jogja pun mengatakan, itu belum kaya. Orang nanggung. Memang tidak disebut miskin, tapi belum disebut kaya. Sehingga dia bukan penerima zakat, tapi dia bukan muzaki. Maka dalam masalah zakat, manusia ada tiga level. Muzaki, level paling bawah penerima zakat. Nah, pertengahan ini bukan muzaki dan bukan menerima zakat. Dan mungkin yang pertengahan ini paling dominan. Baik. Selanjutnya, terus cara ngitungnya gimana? Tadi Anda lihat, Pak, Nabi SAW meminta wahala alaihal haul, bertahan selama 1 tahun. Berarti punya ini bertahan selama 1 tahun. Maka dari sini kita bisa bedakan, ya. Bedakan antara pendapatan dengan tabungan. Yang dizakati yang mana? Nah, ini yang dizakati. Sehingga perhitungan zakat itu pada tabungan. Ini yang dizakati. Bukan pendapatan. Pendapatan besar, tapi pengeluaran besar, bisa jadi gak wajib zakat. Sehingga misalnya ya, orang punya pendapatan 20 juta per bulan. Besar atau kecil, Pak? 20 juta per bulan. Besar ya. Istri 3, anak 10. Tinggal di Jaksel. Hah? Minus. Masya Allah. Mungkin ketika dia tinggal di Jakarta misalnya atau di Menteng ya. Anaknya 5, 20 juta per bulan. Kira-kira gimana? Mungkin enggak ada tabungan. Habis sudah. Jadi ngitungnya bukan dari pendapatan. Saya pernah dengar ya, ada orang ceramah, cara ngitung zakat jamaah itu seperti ini. Misalnya gaji Anda 20 juta per bulan kali 12. Berapa ini? 240 juta. Oh, berarti Anda sudah di atas nih, sok. Maka pendapatan Anda per bulan nanti dipotong 2,5%. Salah ini, yang ngitung zakat kok kayak gini, ini gimana? Zakat itu bukan untuk pendapatan, tapi zakat itu untuk yang mengendap. Makanya tadi ada apa? Bertahan selama 1 tahun. Sehingga kalau mengendapnya kurang dari nisab, walaupun penghasilnya gede, tidak kena zakat. Baik. Selanjutnya ngitungnya gimana? Bapak lihat kurva berikut. Ini adalah kurva tabungan. Ini waktu. Dan ini tabungan. Nah, saya kasih satu garis. Ini garis nisab. Garis nisab. Batas nisab tadi berapa? Anggaplah sekarang 230. Mungkin besok akan berubah, geser lagi tergantung harga emas. Kemarin sampai 250. Pas orang lagi gila nyari emas dia. Begitu sudah mulai bosen, turun trennya. Tinggal 230 sekarang. Ya. Ada orang dia mulai bisnis dengan modal 100 juta. Terus bisnisnya naik, nembus nisab. Nikah. Anjlok. Terus naik lagi, naik. Ini kalau nikah lagi, anjlok lagi. Nah, seperti ini. Misalnya ya. Sudah? Berarti harta dia sempat mencapai titik nisab di titik A. Terus turun dari nisab, dimanfaatkan sebelum genap 1 tahun. Lalu naik lagi dan mencapai nisab di titik B. Baik. Cara ngitung haulnya dari mana, Pak? Dari A atau dari B? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dari titik nisab pertama. Ada yang mengatakan dari titik nisab terakhir. Sehingga kalau sempat menembus nisab, terus turun, maka seperti ngereset. Yang sebelumnya tidak dihitung. Sehingga nanti perhitungannya kalau sudah naik ke titik nisab berikutnya. Terus dihitung 1 tahun ke depan. Tapi pendapat ini mungkin Anda akan terlalu sering cek saldo. Apalagi kalau pendapatan Anda nanggung di antara nisab itu naik turun ya. Nanti ngitungnya enggak jadi-jadi itu. Maka kami sarankan pakai pendapat yang pertama, dan walaupun ini pendapat Hanafi ya, tapi saya merasa ini lebih mudah. Jadi misalnya di titik A ini Anda dapat harta senilai satu nisab di bulan Syawal tahun 45 Hijriah misalnya ya. Sekarang kan tahun berapa? 48. Sekarang tahun 48 ya. Menyebut angka tahun Hijriah itu belakangnya saja. Bapak lahir tahun berapa? 83, 84, 87. 1900 kepanjangan itu. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. 1900-nya enggak disebut. Sudah? Berarti kapan dia zakat? Kapan dia zakat? Syawal tahun depan. Tinggal tarik Syawal. Nah, pas. Di sini adalah Syawal tahun 46. Maka dia bisa lihat. Oh, ternyata Syawal 46 saldo dia mencapai 280 juta. Nah, 2,5% dari sini. Nanti berarti zakat dia Syawal tahun depan lagi, per Syawal dia zakat. Makanya zakat mal itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Karena belum tentu dia dapat harta itu di bulan Ramadan. Andaikan ini bulan Rajab misalnya. Berarti kan ini bulan apa? Rajab. Kok dia bayar zakatnya di bulan Ramadan? Berarti kan telat berapa bulan, Pak? Rajab, Syaban, Ramadan. Sehingga dia telat bayar zakat. Sudah waktunya sholat, dia nunda sampai sudah telat waktunya sholat, baru sholat. Berdosa. Maka bisa jadi ada orang yang bayar zakat saat bulan Ramadan, kalau dia salah hitung sampai menunda, dia berdosa. Karena dia salah atau dia menunda pembayaran kewajiban zakatnya. Baik. Dari sinilah seorang muslim harus tahu bulan zakatnya masing-masing. Mungkin setiap orang beda-beda. Ada yang bulan zakatnya di bulan A, di bulan B, di bulan C, dan demikian seterusnya. Sudah? Nah, selanjutnya yang dihitung itu apa saja, Pak? Yang dihitung adalah zakat itu akumulasi, sigma. Akumulasi dari apa? Uang. Terus, apa lagi, Pak? Emas. Kemudian, perak. Lalu kalau Bapak punya tabungan uang digital, kripto, kemudian piutang lancar, ditambah lagi saham. Orang Jakarta sukuk obligasi. Wah, ketapkan jangan nih, kepanjangan. Udah sampai sini aja ya. Intinya semua yang bernilai dan mudah dicairkan, liquid, itu dihitung. Sehingga zakat mal itu untuk yang, Bapak lihat ini ya, ini semuanya adalah yang liquid. Itu diakumulasi, kemudian totalnya jika mencapai nisab 200 sekian puluh juta tadi, wajib ditunda setahun kok sudah, maka dikeluarkan 2,5%. Gampang ya? Sudah? Nah, selanjutnya, bagaimana dengan perdagangan? Bagaimana dengan perdagangan? Perdagangan itu yang dizakati, lihat hadis berikut ini. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija as-sadaqa min alladhi nu'iddu lil bai'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat terhadap barang yang kami siapkan untuk dijual. Bahasa lainnya apa ini? Stok. Ini adalah stok. Maka mengenai zakat perdagangan, yang dizakati yang dizakati adalah stok. Stok. Sudah? Jadi kalau orang punya hotel, yang dizakati apa, Pak? Yang dizakati hotel, Pak. Yang dizakati apa? Tidak ada. Loh kenapa? Karena dia tidak jualan hotel. Hotel itu stok atau tidak? Tidak. Namanya apa? Hah? Aktiva tetap. Dia sewakan. Bukan dia jual. Orang punya usaha maskapai. Yang dizakati apa? Pesawat. Masya Allah. Segede apa itu zakat hotel, zakat pesawat. Itu tidak dia jual. Tapi dia sewakan. Maka usaha rental, usaha jasa, itu yang dizakati hasil yang dibayarkan, bukan objek yang disewakan. Paham ya? Baik. Karena yang dizakati adalah stok. Tapi Pak, tapi apa? Yang namanya dagang itu kan terjadi perputaran dengan sangat cepat. Terjadilah perputaran dalam perdagangan antara uang dan barang. Uang jadi barang, barang jadi uang. Muter seperti ini. Sehari bahkan bisa berkali-kali. Lah terus ngitung setahunnya gimana? Ya enggak usah dihitung setahun, ini kan enggak pas, enggak umur setahun. Biarkan dia berputar terus, terus zakatnya gimana? Akumulasi sudah. Uang dan barang. Sehingga perputaran misalnya Rajab mulai usaha. Mulai buka usaha pertama 300 juta. Dah. Ini 300 juta. Dah, berubah jadi barang, berubah jadi uang terus berjalan muter-muter-muter seperti ini terus selama 1 tahun, ya. Dari titik awal 300 juta di penghujung ini sekarang jadi 800 juta. Misalnya, Pak ya. Dalam waktu setahun jadi 800 juta. 800 juta ini rinciannya ya, 800 juta ini Pak rinciannya Pak. Yang 500 barang. Yang 300 uang. Atau gini, yang 200 yang 100 uang, yang 200 piutang. Nah, yang dizakati yang mana? Kalau ini lancar, piutang lancar, jadi kalau ditagih gampang, maka tiga-tiganya dizakati. Tapi kalau ini tidak lancar, nanti dikecualikan, disisihkan. Maka yang dizakati hanya uang dan barang. Jelas ya, Pak? Jelas atau belas? Kok kayaknya bingung ini. Jelas ya? Jelas. Lalu ini Pak, ruko itu dizakati tidak? Ruko?
1: Tidak.
0: Ruko tidak? Kendaraan operasional?
1: Tidak.
0: Semua aset untuk perlengkapan? Tidak. Enggak ada yang dizakati. Sehingga mungkin ada etalase, ada perlengkapan apapun, semuanya tidak wajib dizakati. Yang dizakati hanya stok saja. Gampang ya? Lalu digabungkan dengan simpanan-simpanan yang ada di rumah, seperti emas, perak, dijadikan satu, akumulasi itu semuanya dikeluarkan 2,5%. Wallahu a'lam. Pas 7:30. Alhamdulillah. Baik. Demikian, tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Ya. Kredit emas ya enggak boleh ya. Ini di luar pembahasan zakat ya. Jual beli emas secara kredit itu dilarang karena emas itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus apa? Ya dan biatin. Sehingga jual beli emas, uang dengan emas, ini wajib satu majelis tunai, selesai. Sehingga kalau ini diserahkan, yang ini tertunda, riba nasi'ah. Atau sebaliknya, uangnya transfer dulu, emasnya menyusul, riba nasi'ah. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu dalam masalah kredit atau jual beli emas, tidak boleh kredit. Harus satu majelis dari tangan ke tangan. Nabi SAW pernah bersabda. Beliau mengatakan, Az-zahabu bidz-zahabi riban illa ha wa ha. Beliau bersabda seperti ini. Emas dengan emas adalah riba. Illa ha'a wa ha. Kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu kalau bahasa kita nyah nyoh. Ha wa ha. Nyah nyoh. Jadi sama-sama apa? Ada barang, ada uang. Maka kalau salah satu tertunda, riba. Sehingga tidak boleh jual beli emas kredit. Mau emas perhiasan, mau emas batangan, tidak boleh. Wallahu a'lam. Selanjutnya, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kalau kita beli emas misalnya gitu kan, kita beli emas di sini terus kita transfer beli emasnya di kampung gitu kan. Nanti emasnya dijemput saudara di kampung gitu, boleh enggak Ustaz?
0: Emasnya dijemput saudara di kampung.
3: Iya. Ke toko emasnya gitu kan.
0: Ke toko
3: jadi,
0: emasnya.
3: Jadi kita transfer dari sini. Iya. Kita belanjanya di kampung emasnya gitu kan.
0: Iya.
3: Nanti emasnya diambil saudara gitu.
0: Baik. Asal saat Bapak transfer bertepatan dengan pengambilan emas dari saudara. Boleh. Sehingga saudara datang dulu ke toko emas, sudah? Terus komunikasi, kamu sudah tiba? Sudah. Sudah siap? Oke, emasnya ditampakkan ya. Siap, saya transfer, klik, uang sampai, emas diambil. Boleh.
3: Jadi kalau ditunda enggak boleh, Ustaz.
0: Kalau ditunda enggak boleh. Bapak transfer hari ini, ya. Besok pagi baru diambil, enggak boleh. Karena jadinya tidak hak wa hak. Cukup? Emas lagi. Besok ganti tema, Pak. Halal haram transaksi emas. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita mau tanya, yang dimaksud sampai di stop itu harta keluarga atau masing-masing personal? Sebenarnya istri saya punya emas, punya uang, saya punya juga, atau anak saya punya, itu dikumulatif semua atau satu-satu sendiri-sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam itu ibadah kolektif atau ibadah pribadi? Ya, pribadi. Walaupun ada yang bisa dibadalkan seperti haji. Bisa diwakilkan seperti menyalurkan zakat. Tapi ini semuanya ibadah pribadi. Sholat tidak bisa suami istri satu sholat. Tidak bisa. Satu keluarga duhur untuk bersama. Tidak bisa. Karena dia ibadah pribadi. Zakat juga sama. Makanya zakat itu perhitungannya sendiri-sendiri. Sehingga andaikan suami istri hartanya dicampur, nanti ketika ngitung zakat, dipisah. Suami duitnya berapa, istri duitnya berapa. Maka misalnya, tabungannya satu rekening. Suami berpendapatan, istri berpendapatan. Tabungannya satu. Total di rekening ini 230 juta. Dizakati atau tidak? Hah? Dizakati atau tidak? Belum tentu. Kenapa? Karena dia punya bersama. Tapi lihat dulu, suami punya berapa? Oh, dari 230 juta itu suami 230, istri 1000. Nah, itu zakat tuh. Karena kontribusi istri kecil sekali. Baik, pertanyaannya sekarang. Perhiasan yang dibawa oleh istri itu siapa yang wajib bayar zakat? Suaminya atau istrinya? Suaminya atau istrinya? Hah? Pertanyaannya, perhiasan yang dibawa oleh istri. Coba ibu-ibu nanti yang jawab ya. Perhiasan yang ibu bawa itu punya ibu atau punya suami? Punya istri atau punya suami? Punya? Istri. Berarti yang bayar zakat siapa? Istri. Kecuali kalau suaminya belum menghibahkan. Suami beli perhiasan 300 gram. Terus diserahkan ke istrinya. Titip ya.
5: Pakaian aja gak
0: apa. Catat ya, titip. Hah? Centelin di badanmu. Isinya jadi centelan, Pak. Berarti itu punya istri atau punya suami? Punya suami. Kenapa? Cuman titip. Sehingga yang zakati siapa? Suami. Ada yang enggak sinkron ya. Jadi saat istri ditanya, perhiasan itu yang wajib zakat siapa? Suami, Pak Ustaz. Terus perhiasan punya siapa? Punya istri. Loh kok enak. Mau memiliki tapi enggak tanggung jawab. Jadi kalau itu adalah punya istri, ya berarti yang wajib zakat istri. Anak nanti zakatnya sendiri harta anak. Karena zakat itu amal pribadi. Baik, selanjutnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan bahwa apabila jasa itu yang dizakati adalah hasil.
0: Yeah.
6: Nah, misalkan ada sebuah usaha yang adalah jasa produksi suatu barang.
0: Jasa produksi, coba begini, Pak.
6: Iya, jasa produksi sebuah barang tertentu. Jadi barang itu tidak di stok, tapi kami hanya menyiapkan bahan baku. Jadi tidak ada stok barang karena kami produksi sesuai dengan pesanan.
0: Iya.
6: Nah, apakah bahan baku termasuk di zakati atau tidak?
0: Berarti bahan bakunya berapa lama dia bertahan? Bapak, pengadaan bahan baku itu umurnya berapa lama?
6: Oh, itu habis pakai terus jadi.
0: Habis pakai terus. Ketika ada
6: enggak ada stok sampai 1 tahun gitu.
0: Bapak beli bahan baku langsung diproduksi jadi.
6: Cuman selalu ada gitu. Hah? Selalu ada.
0: Selalu ada. Jadi misalnya Bapak zakatnya pas Ramadan. Ada bahan baku yang nganggur. Saat bahan baku nganggur itu dihitung zakat atau tidak? Saya pinjam bukunya. Insyaallah. Kok Anda punya, diam saja. Insyaallah ya. Punya buku ini, Pak?
5: Punya.
0: Punya ya. Nah, di sini sudah ada kan penjelasannya tentang fikih zakat kontemporer. Cuman buku ini belum terbit ulang. Di sini kita jelaskan terkait zakat produksi. Saya coba cuman. Apakah bahan baku juga termasuk dizakati? Mengenai bahan baku, apakah wajib dizakati atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahan baku wajib dizakati setelah dihitung berdasarkan nilai. Karena ini nanti akan jadi stok, walaupun belum berubah jadi stok. Misalnya ya, Bapak jualan roti. Bahan bakunya kan tepung, gula, minyak, telur, dan seterusnya. Pas bayar zakat Ramadan, tepung masih 2 kintal. Gula 1 kintal. Punya telur sekian kilo dan seterusnya. Dinilai, karena ketika itu sedang proses ngitung zakat. Apa yang ada dizakati? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahan baku tidak dizakati. Karena Bapak tidak jualan tepung, tidak jualan gula, tapi jualan roti. Nah terus ini gimana, Pak? Ya kan tidak dijual, berarti bukan stok. Maka tidak dizakati. Dan pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Karena bahan baku dibeli untuk diproses dan akan dijual, maka bahan baku juga dizakati. Itu pendapat jumhur. Gitu, Pak? Tapi kalau bahan bakunya umurnya enggak panjang ya, on demand, begitu ada permintaan Bapak beli, proses jadi lepas, maka yang jadi uang itulah yang dizakati. Sehingga ngitungnya dihitung uang saja paling gampang. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya silakan.
7: Tadi saya dengar tentang
0: ganti yang lain. Bapak tadi sudah kan?
8: tentang zakat perhiasan itu saya. Sebelumnya

0: wajib dizakati. Sehingga kalau tadi ada yang bilang dizakati, yaitu pendapat salah satu ulama, dan ada yang mengatakan tidak dizakati. Kalaupun Bapak pernah dengar itu, yaitu pendapat yang berbeda. Sama seperti pendapat subuh kunut atau tidak. Tapi secara pribadi, saya lebih menyarankan sebaiknya perhiasan dizakati. Di buku ini juga sudah saya bahas ya, tentang masalah perhiasan. Wa'ala kullin, intinya, karena di situ ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak, lebih hati-hati sebaiknya dizakati. Walaupun rinciannya sebagai berikut, Pak. Satu, emas batangan sepakat dizakati. Dua, emas berbentuk selain perhiasan seperti ya mangkok atau sendok atau berbentuk yang lain selain perhiasan, misalnya bentuk patung, patung benda kecil, tapi dari emas wajib dizakati. Yang ketiga, perhiasan emas dipakai laki-laki karena terlarang tetap dizakati. Yang keempat, perhiasan wanita tapi tidak dipakai dizakati juga. Yang kelima, yang keberapa? Lima ya. Perhiasan yang dipakai sehari-hari, kalung dipakai, gelang dipakai, apakah ini juga dizakati? Nah, di situ ada dua pendapat. Antara yang mengatakan wajib dan yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Jadi enggak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan stok barang tadi, kalau ada stok barang berupa hutang dari supplier dan belum jatuh tempo, apakah termasuk dihitung apa gimana, Ustaz?
0: Tapi ada di tempat Bapak utang stok itu.
1: Ada.
0: Dihitung.
1: Dihitung. Terima kasih, Ustaz.
0: Ya, jadi utang itu tidak menjadi pengurang zakat kecuali jika dibayarkan. Maka kalau Bapak bayarkan utang itu, nanti ya senilai rupiah tertentu akan berkurang. Ini nih, depan ini. Senilai rupiah tertentu akan berkurang. Paham, Pak? Saya ulangi ya. Jadi, stok itu dizakati walaupun Bapak punya utang. Kalau Bapak punya utang, baru terhitung pengurang jika apa? Dibayarkan. Kalau belum dibayarkan, tidak mengurangi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Izin bertanya di luar tema, boleh Ustaz? Ya. Boleh gak Ustaz?
0: Ada yang mau tanya zakat dulu belakang? Ada ya, tentang prioritas zakat dulu ya. Nah. Baik, boleh Pak mendekat Pak ke depan Pak.
3: Terakhir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengenai zakat profesi, Ustaz. Kami para ASN Provinsi DKI itu diimbau untuk membayar zakat profesi itu diambil bukan dari gaji, Ustaz, dari tunjangan kinerja kami. Jadi setiap bulan kami dipotong 2,5% dari total tunjangan kinerja. Lalu dari imbauan itu ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan kami termasuk yang menolak, Ustaz. Pertanyaannya, apakah tindakan kami ini menolak itu termasuk menyalahi perintah dari Ulil Amri, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Panjang atau pendek?
5: Pendek.
0: Sekalian.
5: Ustaz, pertama tadi saham dikategorikan zakat mal uang. Perhitungannya itu dari pokoknya saja, harga beli atau harga pasarnya ketika sudah jatuh haulnya. Lalu yang kedua, terakhir, untuk bank garansi, baik yang jaminan cash collateral maupun fixed asset, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Sekalian jazakallah khairan.
0: Barakallah. Baik. Yang pertama, karena sifatnya himbauan, yang saya pahami dari himbauan, ketika tidak mau dan menolak, apakah pemerintah akan tetap memaksa? Tidak. Berarti dikembalikan kepada masing-masing aparat ya.

Kalau yang mau ya nanti negara akan mengambil, kalau tidak mau maka nanti negara akan mengembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika demikian, karena sifatnya adalah imbauan dan itu bukan masuk kategori pelanggaran hukum, maka kami tidak sebut itu berarti melanggar peraturan pemerintah. Nah, tapi kata kuncinya gini, zakat profesi jika ASN-nya sudah memiliki harta senilai nisab sah. Tapi kalau ASN ini belum memiliki tabungan nisab, tidak sah. Karena zakat sebelum nisab itu sama seperti sholat sebelum masuk waktu. Kalau Bapak sholat subuh, sebelum subuh, sah atau tidak? Sholat dua rakaat dengan niat subuh sebelum subuh, sah atau tidak? Sah sebagai sholat sunnah. Tapi tidak sah sebagai subuh. Sehingga ada orang mengeluarkan uang dengan niat zakat sebelum masuk nisab, sah atau tidak? Sah sebagai sedekah, tidak sah sebagai zakat. Paham? Baik. Karena itu teman-teman ASN, andaikan dia setuju dan dikeluarkan, dipotong 2,5%, kalaupun dia belum memenuhi ketentuan muzaki, sah sebagai sedekah. Kemudian berkaitan dengan saham. Saham itu dihitung kapan? Sama seperti barang dagangan ini ya. Jadi untuk objek dagangan, stok tadi itu dihitung dengan harga saat bayar. Sehingga kalau misalnya saat bayar zakat, harga barang itu naik, maka dihitung ketika saat bayar. Bapak beli saham misalnya di harga 1.500. Sekarang jadi 2.000. Bapak hitung di harga 2.000. Karena dibayar sesuai kondisi real saat bayar. Ada. Kemudian untuk bank garansi dan seterusnya, posisinya kan berarti sebagai piutang, Pak ya. Bisa enggak dipahami bank garansi itu piutang? Orang dia uang jaminan. Kapan sudah dimiliki atau belum? Sudah. Bisa dicairkan kapan? Baik. Jaminan uang prestasi kepada prinsipal. Berarti posisi dana itu tertahan. Pertanyaannya, secara peraturan dana itu punya siapa? Ya, berarti wajib dizakati karena masih properti kita. Walaupun statusnya jaminan. Makanya kalau Bapak misalnya utang ya senilai 10 juta, lalu Bapak jaminkan emas 5 gram. Emas itu masih punya kita. Walaupun ada di tangan orang lain, sehingga nanti emas dihitung dalam perhitungan zakat kita. Kecuali kalau Bapak tebus, berarti nanti mengurangi saldo uang, emasnya bebas. Wallahu a'lam. Kita bicara zakatnya, bukan bicara hukumnya. Kalau jaminan secara umum boleh. Sehingga orang misalnya jaminan di prinsipal, untuk prinsipal dengan bank garansi tertentu, tidak masalah. Cuman di bank garansi ada ribanya atau bukan? Saya perlu belajar dulu tentang itu. Sehingga untuk bisa membuat detail apakah di bank garansi kaitannya dengan ini boleh atau tidak, kita perlu kaji khusus ya. Baik. Demikian, semoga buku insyaallah. Baik, buku. Ada ibu-ibu yang bayar zakat dikasih buku Mata Menata Wanita. Pertanyaannya, ibu-ibu yang baru saja bayar zakat langsung dapat buku ini. Terakhir yang bayar zakat ya. Buku Harta Derita Wanita. Menyelesaikan Prahara Rumah Tangga Karena Harta. Ini untuk ibu-ibu yang merasa paling menderita. Susah ini nanti yang jawabnya. Ada yang angkat tangan? Ada? Oh, enggak ada yang semuanya merasa bahagia. Alhamdulillah. Baik, ini saja nanti ya. Mata Menata Wanita, barangkali ada yang atau terakhir bayar zakat dihitung dari sekarang, nanti boleh dapat buku ini. Baik, itu dulu. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

0: قطران وترشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku, karena Anda sedang diawasi. Tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian, namun katakan saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya, dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya, dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal mereka sendirian. Lahum maghfirah. Untuk mereka janji ampunan. Wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb mereka di kala mereka sendirian. Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda pada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu. Langkah awal untuk tidak berbuat maksiat.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Azkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelum-Mu, dan Engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelah-Mu, dan Engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atas-Mu, dan Engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawah-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: ضرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman saudaraku seiman seakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, kota liman, a'adzanillah wa'ayyakum, mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 10 Safar 1448 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 25 Juli 2026. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah. Yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, khotaliman a'azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Seperti biasa, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 753 10 000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan tentunya bahasan kita di pagi hari ini, yang mana di insyaallah ta'ala kita akan menemani sahabat Hidayah di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mulai acara kita di pagi hari ini, ikhwatal iman a'zanillahu wa iyyakum, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'wiyah menyapa Ustaz di kesempatan ini. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kaifa halukum Ustaz?
6: Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum?
5: Alhamdulillah bi khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman a'zanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal mashkura.
6: Naam, syukran.
5: Afwan Ustaz.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قوم مسلمين يعني رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak apabila kita menghitung-hitungnya tidak akan pernah terkira. Apabila kita mengira-ngiranya maka tidak akan pernah terhingga. Wa in ta'addu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa mendatanya. Semuanya mengatakan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Berulang-ulang kami mengatakan bahwa tidak kalah besarnya adalah nikmat masih berkemauan di dalam hati kita menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala masih titipkan kemauan di dalam dada kita. Masih memberikan kepada kita kemauan untuk menghambakan diri kepadanya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di saat sudah banyak orang tidak menyadari ini adalah suatu nikmat. Karena dengan kemauan ada dorongan untuk meningkatkan keimanan. Dengan kemauan ada usaha dan mujahadah untuk melakukan ketaatan. Dan dengan kemauan ada upaya mengetahui perkara-perkara yang kita taati, bagaimana caranya, bagaimana ilmunya, bagaimana yang benar, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, selalu menebar nikmat, dan kita saja yang tidak menyadari nikmat-nikmat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali pada pertemuan ini kita berbicara tentang masal al-amsal fil Quranil Karim yang diambil daripada kitab Al-I'lam I'lam Muwaqqi'in. Perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Pada pertemuan ini kita membahas ayat Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamat. Surat Ibrahim ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in dhalika huwa ad-dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang kafir kepada Rabb mereka. Perumpamaan orang-orang kafir kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. A'maluhum karamadin. Amal-amal mereka adalah seperti debu. Ishtaddat bihir rihu fi yawmin asifin. Seperti debu atau seperti abu yang ditiup angin keras pada hari yang berangin kencang. Pada saat badai. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in. Sehingga mereka tidak mampu mengambil sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang jauh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memisalkan, mengumpamakan, menganalogikan amalan-amalan orang kafir seperti abu. Mereka beramal seperti mengumpulkan abu. Lalu abu tersebut ketika datang angin badai yang kencang. Lalu abu tersebut disapu bersih. Tidak satu pun, tidak sedikit pun abu itu bisa mereka pertahankan untuk tetap pada tempatnya. Lagipula apa gunanya abu? Untuk apa mereka kumpulkan? Itulah yang mereka pelihara. Kemudian datang badai, anginnya kencang, meniup, menyapu bersih abu yang mereka kumpulkan tersebut. Tentu habis bertebaran, tidak ada nampak sisanya. Mereka tidaklah mampu untuk mempertahankan apa yang mereka telah usahakan. Lagi pula kalau mereka bisa mempertahankan itu apa? Inilah perumpamaan terhadap orang-orang kafir. Amalan mereka adalah amalan yang tidak ada gunanya untuk mereka. Mereka mengira telah beramal, akan tetapi tidak ada gunanya. Maka Syekh mengatakan, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, فَشَبَّهَ تَعَالَىٰ أَعْمَالَ الْكُفَّارِ فِي بُطْلَانِهَا وَعَدَ الْمِنْتِفَاءِ بِهَا كَرَمَادٍ. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan amalan-amalan orang kafir dalam kebatalannya, batilnya, wa ada melintifak dan tidak ada gunanya, diumpamakan bagaikan ramad, biramadin, diumpamakan dengan ramad seperti abu. Bagaimana abu tersebut, marrat alaihi rihun syadidun fi yawmin asif. Abu tersebut ditimpa oleh atau disapu oleh angin, diterpa oleh angin kencang, oleh badai. Di hari yang ada badainya, ada angin kencang. Fashabbaha subhanahu a'malahum fi hubutiha wa dhihabiha batilan kal haba'il mansur. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan amalan-amalan mereka dalam hal gugurnya amalan tersebut, hilang dan lenyapnya amalan tersebut sia-sia. Yubutiha wa zihabiha batilan, sia-sia. Kalhabai al-manthur, seperti debu yang berterbangan. Limada? Kenapa demikian? Likauniha ala ghairi asasin minal imani wal ihsan. Alasan pertamanya karena amalan-amalan itu tidak dibangun di atas pondasi iman dan ihsan. Tidak didasari dengan keimanan. Karena keimanan kaum muslimin yang dirahmati Allah, pangkal daripada diterimanya amalan dan bergunanya amalan. Kalau tidak beriman, bagaimana amalan itu bisa diterima, bisa dinilai? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan tanpa iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanpa ihsan, ihsan adalah keimanan dalam tingkat yang lebih tinggi dan mawas diri yang benar-benar tinggi. Artinya, seorang beramal, dia berbuat baik, ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia berbuat baik. Ingin tercatat amalannya dalam catatan para malaikat bahwa dia mengamalkan amalan-amalan saleh. Amalan yang mendatangkan manfaat untuk dirinya. Pada hari yang tidak ada lagi usaha untuk mendapatkan manfaat. Ihsan adalah keyakinan dan kesadaran yang mendalam. Hadir dengan kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan hambanya dalam berbuat baik, dalam keadaan apapun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba ini tidak mau diperhatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan baik. Tidak ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. As-sayyi'at. Maksiat. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang tidak termasuk daripada maksiat, namun dosa-dosa. Mereka berusaha untuk menjauhkan diri mereka. Ini namanya ihsan. Sebagaimana Jibril pernah mengajarkan kepada para sahabat Rasulullah dengan bertanya kepada Rasulullah. Ditanyakan tentang iman, Rasulullah menjawab dengan hadis yang kita kenal dengan rukun iman. Bertanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab dengan hadis yang kita kenal dengan rukun Islam. Lalu bertanya tentang ihsan, apa kata Jibril? Mal ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah fa'alam fa'innallaha yarak. Bahwa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu, kamu melihat Allah. Ketika kamu tidak bisa melihat Allah, memang kita tidak akan bisa melihat Allah di atas dunia, dan kita berharap nanti di akhirat Allah berikan nikmat itu kepada kita. Bila kamu tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikanmu. Itu yang dinamakan dengan ihsan. Artinya seorang mukmin mempunyai kontrol internal sehingga mempunyai kesadaran yang benar-benar hadir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, memperhatikannya. Orang kafir tadi beramal tetapi tidak didasari oleh iman dan tidak didasari oleh ihsan. Karena dia tidak mencari ridha Allah dan tidak takut kepada Allah. Yang pertama saja yang dia tidak takut kepada Allah, dia tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kepercayaannya dan tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dia beramal ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia melakukan kebaikan. Dasar kebaikan itu tidak ada padanya. Jadi kenapa amalan mereka itu batil diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim likaunha ala ghairi asasin min al-iman wal ihsan. Pertama, karena keberadaannya tidak didasari dengan iman dan ihsan. Dan yang kedua, alasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim wa kauniha li ghairillahi anza wa jalla wa ala ghairi amrihi. Karena dia mengamalkan amalan buka kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu dilakukan bukan karena Allah tetapi kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas permaya li ghairillah wa ala ghairihi, ya, bukan atas Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan atas perintahnya biramadin tayyarat ar-riyal asif fala yaqdiru sahibuhu ala syai'in minhu waqta shiddatin fi siddati hajatihi ilaihi. Karena amalan itu yang dilakukan bukan karena Allah dan tidak sesuai dengan perintahnya, maka amalan itu seperti abu yang diterbangkan oleh yang disapu bersih oleh angin kencang pada waktu badai. Sehingga pemiliknya tidak mampu mengambil sedikit pun dari abu tersebut di saat ia membutuhkannya. Apakah ada orang membutuhkan abu? Ada. Ada. Maka di saat dia membutuhkan, tidak ada sedikit pun yang bisa mereka pertahankan. La yadiru sahibuhu ala syai'in minhu waqta shiddati hajatihi. Pada sangat berhajat kepada apa yang telah mereka usahakan itu. Walidhalika la yadiruna mimma kasabu ala syai'in la yadiruna yawmal qiyamati mimma kasabu min amalihim ala syai'in. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, mereka tidak mampu untuk mengambil, untuk mengusahakan, untuk mempertahankan sesuatu pun pada hari kiamat nanti. Mereka tidak mampu mempertahankan apa yang mereka usahakan min amalihim ala syai', amalan mereka terhadap sesuatu. Fala yarawna laha asaran min sawab, bagaikan abu, tidak ada lagi sisa yang bisa dilihat. Maka di situ mereka tidak melihat amalan-amalan mereka. Tidak melihat bekas daripada pahala-pahala yang mereka lakukan. Wala fa'idatan nafi'ah. Dan tidak ada pula mendapatkan manfaat-manfaat yang memberikan manfaat kepada mereka. Ini orang-orang kafir. Tidak mendapatkan sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan di dunia pada akhirat mereka. Tidak ada yang mereka dapati di akhirat mereka. Mereka tidak melihat sedikit pun bekas pahala darinya. Tidak pula melihat manfaat. Dan tidak pula melihat guna daripada amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia itu. Fa inna Allah la yakbalu minal amali illa ma kana khalisan li wajhihi muwafiqan li syar'ihi. Kenapa kebikan ya Syekh? Syekh menjawab, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima dari amalan kecuali amalan yang tulus. Allah tidak menerima suatu amal kecuali amalan yang murni karena wajah Allah, karena ikhlas. Dan amalan yang dikerjakan sesuai dengan syariatnya. Kaum muslimin yang rahmati Allah. Mesti ini dua. Terkumpul amalan itu mesti tulus karena Allah. Mesti mencari keikhlasan karena Allah. Dan mesti sesuai dengan syariat Allah. Ini mesti terkumpul pada amalan tersebut. Tidak ada pada orang kafir. Tulus karena Allah. Tidak karena dia tidak yakin kepada Allah. Tidak sesuai dengan syariat Allah. Ya jelas. Mereka menolak syariat Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagi orang yang yakin kepada Allah, dia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, beramal mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah, namun tidak sesuai dengan syariat. Apakah diterima? Tidak diterima, walaupun dari seorang Muslim. Melaksanakan amalan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, tidak sesuai dengan syariat Allah, maka amalan itu tidaklah diterima. Saking rajinnya solat subuh, 4 rakaat badan sudah masih segar, bangun tidur. Apakah diterima solat subuhnya? Kan berlebih 2 kali lipat

dunia. Padahal itu adalah ibadah. Dia palingkan kepada selain Allah. Maka tidak dapat. Pada orang kafir keduanya ini tidak ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala la yakbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajihi muafiqan li syara'ihi. Allah tidak menerima amalan kecuali apabila ikhlas karena wajah Allah. Ikhlas sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan melalui tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, ini penting. Wal amalu arba'atun wa wahidun maqbulun wa thalathatun mardudatun. Amal itu dibagi kepada 4 kriteria. Ini penting. Amal itu dibagi kepada 4 kriteria. Wahidun maqbulun. Satu saja yang diterima. Wa thalathatun mardudatun. 3 daripada amalan tersebut tertolak. Lalu Syekh memberikan rincian, fal maqbulu al khalisus sawab. Yang diterima adalah yang ikhlas, yang tulus, yang benar. Al khalisus sawab. Yang tulus, yang ikhlas, yang benar. Apa yang dimaksud ikhlas yang benar? Yang tadi. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan benar sesuai dengan syariat. Fal khalis lan yakuna lillahi la li ghairillah. Yang tulus tersebut adalah yang dilakukan karena Allah, bukan karena selain Allah. Wassawab ayyakuna mimma syara'ahu ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sawab, yang benar itu adalah apa yang disyariatkan melalui lisan Rasulullah. Melalui penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sawab. Wa thalathatu mardudah. Wa ma khalafa dzalika, dan tiganya lagi adalah tertolak. Sekalipun Syekh mengatakan tidak menjelaskan yang 3 itu, namun maknanya selain daripada yang 3, selain daripada al khalis as sawab, yaitu al-khalis tetapi tidak sawab. Tertolak. Tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak sesuai dengan syariat. Ini tertolak. Walaupun tulus, namun tidak sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat, namun tidak tulus. Ini juga lawannya, tertolak. Sesuai dengan syariat, namun tidak tulus.

Karena mensekutukan Allah di dalam beribadahnya, maka ini tertolak. Yang ketiganya yang tertolak adalah sudahlah tidak tulus, tidak pula sesuai dengan syariat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini bagai kenapa? Bagaikan ramat. Maka Syekh mengatakan wa fi tashbihiha birramat sirrun badi'un wa dhalika litashabuh alladhi baina amalihim wa baina ramat fi ihraqin nar wa idhabiha li asli hadha. Beliau mengatakan bahwa perumpamaan yang diumpamakan seperti abu mempunyai rahasia. Apa rahasianya? Sirrun badi'. Rahasia yang sangat indah. Dari mana kaum muslimin yang dirahmati Allah? Wa dzalika litashabuhi alladzi baina amalihim wa baina ar-ramat fi ihraqin nar. Adalah mengumpamakan amalan mereka dengan abu. Yang hasil bakar daripada api. Wa idhabiha li asli hadha. Dan bagaimana lenyapnya amalan ini. Fakanatil amalu lati li ghairillahi azza wa jalla wa ala ghairi muradihi tu'matun linnar. Amalan-amalan bukan karena selain Allah, bukan karena Allah, atau amalan hanya karena selain Allah Subhanahu wa taala atau selain Azza wa Jalla. Dan bukan pula sesuai dengan tuntutan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu adalah makanan api. Wa biha tus'arun nar ala ashabiha. Dengan itulah api itu dihidupkan, dinyala-nyalakan untuk pelakunya. Wa insyaallahu lahum min amalihimul batilah naran wa azaban. Sehingga menimbulkan dari akibat daripada amalan mereka yang batil. Mereka menghasilkan api dan azab. Kama yunsyi'u li ahli al-amal muwafaqa li amrihi. Sebagaimana orang yang melaksanakan amalan sesuai dengan perintahnya, maka dia mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan jannatun na'im. Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Amalan-amalan orang-orang kafir. Amalan-amalan orang kafir bagaikan ramad, bagaikan abu. Untuk apa guna abu dikumpulkan? Ada gunanya. Di dunia ada gunanya. Ke depan mungkin bisa jadi pupuk. Mungkin. Ke depan bisa untuk mencegah badan digigit nyamuk ataupun semut.